0: Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
2: Ayo Lombo Abang, sumbulah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, masih bersama Mbok Iyo juga dan
1: Mbok Put.
0: Di pagi hari di jam 7 lebihnya 5 menit, tandanya kita udah masuk dalam program apa nih Put?
1: Kita ke cari-cari kena Mbok.
0: Kita masuk ke program Cari Tahu. Apa yang kita cari hari ini ya? Selain cari duit, Mbok Abang, kita mau bahas tentang kebiasaan menulis. Nah, tapi aktivitas menulis ini kan enggak semua orang bisa, bukan bisa ya, tidak semua orang suka.
1: Iya, betul, Mbok Iyo.
0: Nah, jadi yang nak kita bahas adalah journaling bukan sekedar estetik, tapi ini manfaat menulis untuk menata pikiran. Kok bisa hubungannya dengan pikiran? Kira-kira pandangan Putri seperti apa sih orang yang suka menulis jurnal ya? Journaling ini anggaplah menulis jurnal atau melist kegiatan gitu sehari-hari.
1: Ngapa kok bisa menulis apa tadi itu anukan pikiran katanya?
0: Betul.
1: Karena kalau kita nulis tuh pasti apa yang kita pikirkan, betul ya Mbak Yu?
0: Jadi apa yang ada di otak kita, agenda yang nak kita buat hari ini itu ditulis, dicatat gitu ya, supaya lebih teratur.
1: Betul Mbak Yu.
0: Pala kita tidak pening.
1: Tidak agak kan betul. Kita ingat terus kan.
0: Setuju, kadang kan gini Bu Abang, apalagi yang punya kerjaan pindah satu tempat ke tempat yang lain gitu ya, apapun itu ya, kerjaan-kerjaan yang memang memerlukan waktu yang tepat kadang tuh, atau janji temu dengan siapa-siapa. Nah, dalam sehari bisa ketemu 2-3 orang, kalau kita ndak list, ndak kita tulis gitu, ndak terjadwal, itu akan bentrok. Nah, itu efeknya.
1: Abis itu bisa lupa agak
0: bisa
1: kan.
0: Lupa. Orang udah nunggu, kitanya masih kemana-mana.
1: Kitanya alah lupa ada gak temu dengan orang kan.
0: Lalulah orang kecewa sama kita. Lalulah cuannya pun pergi.
1: Tak dapat kan?
0: Tak dapat cuan. Nah, memang kebiasaan-kebiasaan ini nih Mbok Abang, untuk kita menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, kita tuh harus apa ya yang namanya punya sesuatu yang terperinci gitu ya,
1: betul,
0: kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan setiap hari dengan teratur. Itulah gunanya journaling tadi. Nah, dengan tampilan atau tulisan yang lebih menarik gitu ya Put. Kadang kan ada orang-orang yang karena suka menulis tadi, jadi tulisannya tuh bisa diperindah.
1: Betul Mbak Iyo.
0: Gitu, diperindah sehingga catatan itu menarik untuk ditengok. Ada gak kayak Putri biasanya kalau zaman-zaman dulu tuh misalnya,
1: kalau zaman-zaman dulu
0: kalau era saya misalnya nulis di diary.
1: Betul
0: Dear diary.
1: apa yang habis kita lakukan tadi.
0: Atau kita menceritakan kegiatan kita sehari-hari.
1: Iya.
0: Misalnya kalau zaman-zaman dulu kan soal cinta-cintaan.
1: Curhat-curhat kita
0: di dalam buku itu. Kita nyeritakan misalnya, hari ini aku ketemu dia nih. Dia masih tetap dengan ketampanannya.
1: Berarti buat orang-orang yang gak berani untuk berbicara ya Mbak Yo.
0: Nah, kebanyakan kan emang orang yang belum percaya diri untuk berbicara langsung dengan orang, dia akan memilih menulis sebagai cara dia mengungkapkan perasaannya.
1: Betul Mbak Yo.
0: Biar gak berkeliling di dalam kepala.
1: Tadaklah. Dan tidak bisa dikeluarkan nih.
0: Betul. Tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa diungkapkan. Jadi diungkapkan lewat tulisan. Lucu deh kalau kita ingat masa-masa muda.
1: Masa-masa muda kan nih.
0: Nah, sehingga kadang tuh ya buat orang-orang yang suka menulis itu, entah itu di diary tadi ya atau di buku jurnal, memang sukanya tuh dengan tadi ya keindahan segala macam itu bisa dikasih kayak cantik-cantik
1: warna-warni.
0: Betul.
1: Biasanya pulpennya gak warna-warni gak Mbak Iyo kan?
0: Biasanya kayak judulnya itu pakai warna hijau stabilo.
1: Nah,
0: nanti ada nomor-nomornya nih, poin-poinnya tuh dikasih warna misalnya fuchsia. Atau dikasih warna kuning.
1: beragam.
0: Biasa pun tambah stiker-stiker gak sih?
1: Iya, bahkan biasanya di kertasnya tuh Boyo penuh dengan gambaran. Jadi misalnya hari ini temanya bunga nih. Jadi sesuai dengan tema yang kita tulis.
0: Iya betul. Jadi menarik ya.
1: Jadi kalau kita misalnya kita buka ulang untuk baca gitu lebih semangat Boyo.
0: Betul, setuju. Jadi memang itu adalah keahliannya orang-orang yang suka menulis, menulis dan betul. Suka menjurnal, menulis jadwal-jadwal terperinci setiap harinya. Menarik juga ya Mbok Abang.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Ya masih bersama Bu Yu dan
1: Bapur.
0: Di pagi hari ini kita masih bahas tentang journaling atau menulis jurnal atau menulis lah ya. Secara rincinya adalah menulis-menulis hal-hal yang memang
1: yang sesuatu,
0: nah sesuatu yang akan kita lakukan atau sesuatu yang udah kita lakukan juga sehari-hari gitu ya, sehingga kita tulis, kita masukkan ke dalam jurnal atau buku sehingga apa yang ada di kepala kita ini bisa tercurahkan.
1: Betul Mbak Yo.
0: Enggak menjadi beban ya.
1: Nanti tadi terkumpul betul. Terus dipalakan Mbak Yo kan.
0: Betul sekali. Nah, di segmen sebelumnya tadi kita udah bahas bahwa memang menulis itu banyak sekali konsepnya, di mana kita bisa buat buku-buku itu lebih menarik dan lebih menyenangkan untuk kita buka lagi dengan cara kasih tulisan
1: yang warna-warni.
0: Iya, betul.
1: Ada hiasannya.
0: Hiasan, ada gambar-gambar, ada stiker gitu ya. Kemudian juga ada, biasanya tuh dibuat menarik tuh kayak ada tanggal-tanggalnya juga.
1: Betul, jadi kita ingat kan.
0: Misalnya kayak tadi kita bilang, misalnya masa cinta-cinta masa kita kecil atau ya masa kecil maksudnya gitu ya. Nah, kita tulis tanggalnya hari, Dear Diary. Pontianak tanggal berapa, sehingga suatu saat
1: kita baca lagi.
0: Kita baca lagi, lucu jadinya.
1: Ternyata aku dulu kayak gini ya.
0: Nah, dan menariknya juga nih Bu Abang, bahwa journaling atau menulis di buku itu sebenarnya enggak ada aturan baku ya. Jadi enggak harus yang kayak
1: bikin buat berita gitu ya.
0: Buat berita ataupun misalnya kayak kita mau bikin sebuah cerita apa sih, kayak buku-buku novel gitu. Kalau misalnya anak-anak kuliah tuh misalnya skripsi.
1: Betul, berat.
0: Nah,
1: ya.
0: Enggak seperti itu ya, enggak ada aturan-aturan yang kaku. Jadi kita bisa nulis semua kejadian-kejadian hari ini ya, dalam hal apapun lah. Tadi itu yang kita lakukan, yang kita alami dalam sepanjang hari itu di dalam buku dengan gaya yang santai gitu ya.
1: Betul,
0: nah, dan juga yang pastinya kita tuh jadi lebih bisa mengenali emosi kita.
1: Betul.
0: Itu itu bisa bantu nih dengan tulisan. Misalnya kita jadi, aku marah. Hari ini kita bikin marah nih. Nanti siang kita tulis lagi marah. Malam kita tulis lagi marah. Memang kita emosian.
1: Ternyata dari pagi sampai ke malam kita tetap marah.
0: Atau pagi kita nulis sedih bangun tidur. Loh, sedih hari ini nih. Siang sedih lagi.
1: Sedih lagi. Malam sedih lagi enggak? Sedih terus.
0: Hari-hari sedih nih kata orang. Nah, jadi ternyata dengan kita menulis atau journaling itu membantu kita kenali emosi kita. Seperti misalnya mudah marah, mudah sedih, kecewa atau tersinggung. Orang ngebaperan.
1: Baperan ya.
0: Tersinggung saya dengan omongan putri nih yang bilang saya kayak princess ke saya.
1: Princess ke? Tersinggung berapa princess ya?
0: Soalnya saya bukan princess, saya adalah prince.
1: Prince.
0: Laki-laki
1: dibilang pangeran ya. Pantas lah tersinggung Mbak Yo ya.
0: Gitu kan bisa jadi seperti itu. Sehingga ternyata itu bisa nengok kepribadian kita, nengok kepribadian kita. Menarik ya. Ternyata lah kalau Putri itu tipe yang suka nulis atau gimana? Lebih ke kepala ya lah, udah gitu ditumpuk.
1: Kalau saya sih biasanya menulis Mbak Yo. Karena kalau tada ditulis nih banyak lupa. Karena memori kita nih kan tada bisa kita
0: terbatas
1: gak kan? Tada pelak bisa panjang-panjang benar. Kalau misalnya apa yang nak saya lakukan nih, saya tulis loh. Entah itu nanti dilakukan ke tada tuh.
0: Yang penting ditulis dulu.
1: Yang penting ditulis.
0: Karena nanti bisa. Itu menariknya juga ya. Kadang orang ada yang bikin kayak centang-centang gitu gak sih?
1: Betul Mbak Yo. Kayak kan? Playlist.
0: Kayak playlist. Misalnya hari ini sarapan lontong misalnya. Udah gak nih dilakukan?
1: Betul. Biasanya sih kalau saya sih apa yang mau saya beli.
0: Gitu. Oh iya, saya kalau beli juga sih, ya betul.
1: Jadi karena kita ingatkan Mbak Yo. Jadi kalau nanti kita tuh tada double belinya.
0: Setuju, betul. Itulah makanya jadi lebih terarah kan gitu. Iya, menarik tuh Mbak Abang. Kita ngomongin soal jurnal-jurnal, jadi semuanya lebih tadi bisa kita emosi kita bisa ketahuan, kita nih karakternya seperti apa, terus apa-apa yang mau kita lakukan lebih terarah gitu, teratur. Apalagi urusan-urusan untuk belanja-belanja.
1: Betul Mbak Yo.
0: Nah, berarti nanti kita bahas lagi ya di segmen selanjutnya.
1: Betul,
0: belanja apa sih sebenarnya yang perlu kita jurnalkan gitu atau kita listkan gitu ya, nanti kita bahas ya Mbak Aba. Jadi jangan kemana-mana.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Masih dicari tahu bersama Mbok Yo dan
1: Mbok Pur.
0: Masih kita bahas tentang menulis atau journaling atau membuat jurnal ya. Nah, kalau tadi di segmen sebelumnya udah dibahas sama kita bahwa journaling itu kita bisa apa tadi ya, untuk belanja, kemudian juga untuk segala kegiatan sehari-hari dan dengan tampilan-tampilan jurnal yang lebih menarik, begitu ya. Serta yang paling penting ternyata dengan menulis jurnal tuh kita bisa ngetahui emosi kita seperti apa. Kepribadian kita.
1: Sehari-harinya kita gimana kan?
0: Tadi itu bilang kan rupa hari-hari kita marah,
1: marah terus dari pagi sampai ke malam ya, marah terus aja.
0: Kok enggak sepanjang hari kita sedih gitu ya. Ternyata menarik ya Mbok Abang. Nah, kemudian juga tadi kita bahas tentang belanja-belanja ya. Putri bilang biasa kayak belanja-belanja. Nah, sebenarnya kok menurut Putri itu belanja yang seperti apa sih yang harus kita list gitu supaya lebih terarah gitu?
1: Kalau saya nih Mbak Yoyo, kan karena di sini nih merantau ya, jadi barang-barang kebutuhan yang memang lebih penting itu didulukan gitu Mbak Yo. Jadi misalnya beli kalau yang lagi habis misalnya deterjen, nah itu kan penting tuh Mbak Yo kalau buat nyuci baju, itu di list dulu, ditulis apa-apa barang yang memang habis buat nanti dibeli gitu Mbak Yo.
0: Jadi jangan sampai tadi double ya dibilangnya.
1: Betul Mbak Yo.
0: Ternyata double rinso masih ada. Masih ada daya, masih ada.
1: Masih ada semua.
0: Masih ada semua, betul. Ataupun beras.
1: Iya betul.
0: Gitu ya, pokoknya yang bahan-bahan pokok diutamakan.
1: Bahan-bahan pokok lah. Nanti jangan pula kita udah beli barang-barang yang memang udah habis nih, barang utamanya tak ada pula, kan dibeli.
0: Itu dia. Jadi betul. Jadi dengan kita menulis jurnal, kita tahu apa yang harus kita prioritaskan, berarti
1: betul,
0: ya.
1: Mbak,
0: apapun itu, entah itu belanjaan rumah tangga ataupun belanja-belanja yang lainnya, misalnya kayak pakaian. Kita
1: betul.
0: Kan cewek-cewek ini suka belanja. Tak boleh ada duit sikit, pikiran enak belanja gitu ya.
1: Langsung list nih apa-apa aja barang yang enak dibeli.
0: Jadi pikirkan apakah misalnya baju. Kerja baju kayaknya masih ada yang bagus. Mending kita beli ke yang lain,
1: yang lebih penting ya Mbak.
0: Gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah itu bisa berlaku untuk semua orang, hanya berlaku kepada orang yang suka nulis. Gimana dengan orang yang enggak suka nulis? Jadi Bu Abang sebenarnya itu tuh bukan masalah yang harus kita pikirkan benar ya. Kalau memang kita ada tipe-tipe orang yang tidak suka nulis gitu ya, tidak suka ngelis, ya tidak masalah juga gitu. Kita tak perlu khawatir, tidak perlu bimbang.
1: Karena itu cuma membantu ya Mbak Yoyo.
0: Kalau kita merasa lebih nyaman kita untuk mengingat di kepala juga tidak apa-apa. Itu balik kepada kepribadian
1: orang masing-masing
0: gitu ya. Karena journaling atau kita menulis data, menulis jurnal itu bukan hal yang kayak kita lomba-lombakan gitu loh.
1: Betul,
0: bukan perlombaan.
1: Jadi
0: karena kita ngerasa kita enggak hobi nulis, karena nengok kawan kita suka nulis,
1: kita nulis enggak?
0: Kesudahan kita yang repot sendiri kayak
1: apa yang nak ditulis nih, kita tak tahu kan.
0: Aku tak suka nih nulis nih, gimana ya, jangan dipaksa. Gitu, biarkan ya dia bermain. Bermain di pikiran kita gitu. Karena ada orang-orang yang dia lebih suka nyimpannya di kepala ya gitu. Supaya semuanya tetap berjalan enak ya kan, pikiran kita tidak banyak karena kita harus nulis tadi jadi tambah pikiran.
1: Betul Mbak Yo.
0: Sebagian orang itu bisa untuk mencurahkan isi hati dan pikiran, tapi untuk sebagian orang yang tidak suka nulis
1: jadi nambah pikiran.
0: Nulis nih apa enggak kita tulis?
1: Berpikir lagi kan ya.
0: Jadi tidak enjoy gitu ya. Jadi memang kita boleh ya nulis juga tuh dengan cara kita masing-masing sehari-hari. Kayak tadi kita bilang tidak ada aturan baku ya untuk menulis atau membuat list atau journaling tuh enggak ada yang baku. Enggak mesti yang kita harus huruf besar semua, huruf kecil semua, huruf besar di depan kecil apa weh, enggak perlu ya. Yang penting seenaknya kita, yang bisa kita manfaatkan daripada aplikasi-aplikasi yang biasanya ada aplikasi catatan, ada juga kita nyatatnya di buku-buku yang masih pakai buku tulis. Enggak masalah mau pakai buku tulis ke mau pakai aplikasi pun.
1: Yang penting kita nyaman ya Mbak.
0: Betul. Jadi yang penting nyaman itu adalah yang utama Mbak Abang. Nah, kira-kira kalau Mbak Abang itu lebih suka nulis-nulis apapun itulah ya, kita nuliskan perasaan gitu ya. Ataupun nulis-nulis belanja
1: atau nulis itu gak apa namanya tuh? pengeluaran kita.
0: Betul. Apakah suka ditulis pengeluarannya supaya lebih teratur juga? Betul. Atau udahlah, Bu Yu, saya lebih sukanya di otak ya lah mikirkannya. Nah, itu nanti boleh bergabung ya bersama kita di.
1: Atau ada yang makin saya tulisnya makin kepikiran saya dengan banyak keluaran saya ya katanya gitu.
0: Betul. Jadi nanti bisa bergabung bersama kita di pendapat awak ya, Bu Abang. Dan nanti di pada pukul 8 sampai jam 9 di pendapat awak di WhatsApp kita dan di line telepon kita. Boleh bagi-bagikan ceritanya, suka nulis atau enggak. Nah ya, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya, dengan
1: Bok Put
0: Bok Put ya.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: sudah kam sah ibu dak sing sanga.
1: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
2: Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
3: Informasi terkini dalam menjalin hubungan sosial, kemampuan berbicara memang penting, tetapi kemampuan mendengar juga tidak kalah berharga. Banyak orang ingin didengar ketika sedang menceritakan pengalaman atau menghadapi masalah. Nah, Mbak Abang, sayangnya tidak semua orang mampu memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara. Ada yang sibuk memikirkan jawaban atau justru memotong pembicaraan sebelum selesai. Kebiasaan tersebut dapat membuat lawan bicara merasa kurang dihargai. Nah, Bu Abang, mendengarkan dengan baik berarti memberikan perhatian terhadap perkataan dan perasaan orang lain. Kita dapat menunjukkan perhatian melalui kontak mata yang wajar, anggukan atau tanggapan yang sesuai. Jika ada hal yang belum dipahami, jangan ragu untuk bertanya dengan sopan. Hindari langsung menghakimi atau membandingkan pengalaman orang lain dengan pengalaman pribadi. Sikap seperti ini membantu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan nyaman. Kemampuan mendengarkan sangat berguna dalam berbagai hubungan, melalui dari keluarga hingga lingkungan kerja. Ketika seseorang merasa didengarkan, ia biasanya lebih nyaman untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini juga dapat mengurangi kesalahpahaman yang muncul akibat komunikasi yang terburu-buru. Dalam pertemanan, mendengarkan dapat menjadi bentuk dukungan tanpa harus selalu memberikan solusi. Terkadang seseorang hanya membutuhkan teman yang bersedia memahami ceritanya. Untuk Mbak Abang yang ingin tahu informasi selanjutnya dapat langsung membuka web rri.co.id dan jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekian informasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang, di jam 8 lebihnya 6 menit tandanya kita udah masuk dalam program Pendapat Awak. Pendapat Awak kali ini ya, Mbok Put, kita nak bahas masih tentang
1: jurnal tadi ya,
0: menulis jurnal. Gitu. Atau mencatat lah segala sesuatu yang terjadi hari ini
1: atau pengeluaran
0: atau akan terjadi.
1: Betul.
0: Apa muyu akan terjadi itu jadwal kita misalnya sore kita nak pergi arisan. Nah, kita catat gitu. Ya mudah-mudahan hari ini keluar arisannya.
1: Iya kan? Senang hati.
0: Kalau udah urusan duit nih sakit pun jadi sembuh.
1: Betul Mbak Yo.
0: Nah, boleh Mbak Abang yang nak bergabung langsung di 0811-570-0943 atau di mana?
1: 0561-571-571.
0: Baiklah Bu Abang, langsung aja lah kalau gitu kita angkat penelpon pertama kita di pagi hari ini. Pendapat Awak.
2: Pendapat Awak,
0: dengan siapa?
2: Bagaimana kabarnya sayang, Mbak Yo dan Mbak Put?
1: Baik.
0: Seperti yang Mak Encang dengar lah kami di pagi hari ini dengan keceriaan ini. Mak Encang apa kabar, gak?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali. Mak Encang, udah sarapan belum?
2: Udah tadi nih.
0: Apa lauk?
2: Ayam.
0: Betul-betul.
2: Ya, kemarin tuh orang Jawa kan punya hajatan, Mbak Yo. Jadi rewang tuh dari hari Jumat sampai Sabtu sampai hari Minggu kemarin.
0: Gitu.
2: Terus ayam terus dikasihnya tuh di ada namanya berkat, ada namanya kunjungan. Nah, jadi kita nih enggak manjang sendirian. Untunglah punya ponakan manjang yang pandai bertukang tuh dia nur makan.
0: Bantu makan yang habiskan.
1: Bantu makan ya.
0: Uang kegemkan kita sini ya. Kegemkan di sini studio.
2: Ada lagi itu apa ponakan manjang tuh dia pekikang utung kambing sampai tiga dia.
0: Memang rezeki Mak Enjang lah.
2: Mak Enjang enggak makan kambing, cuma dikasih ayamnya.
0: Iyalah.
2: Cuma dikasih betul balik.
0: Tak apalah rezeki. Mak Enjang.
2: Makan di rumah terus.
0: Alhamdulillah rezeki. Mak Enjang. Tema kita nih kan tentang menulis, tentang bikin jurnal gitu. Nah, Mak Encang nih tipe yang suka ditulis tak kalau ada jadwal-jadwal atau ada pengeluaran atau nak belanja gitu?
2: Betul, ya. Mak Encang nih memang hobi nulis.
0: Hobi ya?
2: Yang nonton ilmu itu semua ditulis. Dan kalau kita nuntut ilmu kita dapat
0: putus-putus suara Mak Encang nih.
2: Dapat menghafalnya kan? Dapat juga kita mengamalkannya.
0: Yang
2: kita cuman apakah kita orang ceramah gitu kan? Kalau cuman kita dengar kata orang kan masuk ke kanan orang keluar ke kiri.
1: Betul. Jadi dicatat manjang ya.
2: Kadang-kadang manjang kalau ada acara orang ceramah dua jam manjang bawa buku. Jadi kita tuh dapat wawasan kita. Dan mudah untuk kita nyebutkannya.
0: Betul. Gitu.
2: Jadi ilmu kita pun jadi apa kata orang tuh belajar di batu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Kalau belajar dah besar, betul-betul bagaimana mengukir di atas air kan? Jadi kita jadi ada ilmu kita yang kita tuntut dari kecil itu sampai besar kita menggunakannya.
0: Setuju sekali.
2: Jadi itulah jadi kita jadi dapat berilmu bermanfaat kan? Untuk dunia juga, untuk akhirat juga.
0: Gitu.
2: Jadi alhamdulillah Mbok Yo. kalau untuk dalam dunia pandangan Mak Anjang sendiri ini tidaklah kurang. Tak tahulah pandang mambah kan.
1: Betul Mak Anjang.
2: Sepertinya Mak Anjang dia kecil pening ngaji kan. Ada besar dia guru ngaji. Jadi kalau menyerang Islam untuk buat ya ada bersanji. Juga kasidah pun selawat pun kaya-kaya selawat perak juga sekarang ini. Jadi banyaklah kita untuk menggunakannya di mana-mana yeah. kata orang kan. Jadi kita itulah ilmu yang akan kita kita lestarikan, akan menjadi ilmu yang bermanfaat kata orang kan.
0: Betul. Oke. Nah
2: kita pada kita menulis. Apa dia misalnya memang kalau kita belajar kalau lupa misalkan.
0: Iya.
2: Tulis itu dia. Di rumah.
0: Biar ke warung tak lupa
2: apa yang betul. Mak Anjang ni warung kan agak jauh dikit gitu. Jadi tulis lah di rumah apa yang nak dibeli, nak beli anak bola, lampu misalnya. Sembako apa yang kita perlukan. Harus juga kita tulis mbok ya supaya tak lupa.
0: Iya betul sih, setuju.
2: Itulah seperti kita kodah, kita pandai menulis, kita pandai baca.
0: Iya.
2: WA terak pandai.
0: Tapi video call pandai kali.
2: Pandai. Kirim suara pandai.
0: Iyalah Mak Anjang.
2: Jadi itulah kita tak sia-sia orang tua kita dulu ngasih kita ilmu. Mudah-mudahan orang tua kita yang dahulu kita selalu di sisi Allah, kubur lapang Allah.
0: Amin.
2: Amal baiknya terima Allah dan menjadinya senar imah. Ya itu bapak macam namanya Kateng. Kalau Mak Sadia, kalau anaknya Kamsia, Halifah, Hamidah, Sainah, Sapit. Satinah, Abdullah Jailani Bunsu.
0: Woi. Semua ya.
2: Malam itu inilah akikah malam tu.
0: Iyalah.
2: Mak Wardi sudah pernah mandang cucu Mak Anjang.
0: Iyalah.
2: Dia bertemu di rumah sakit gitu kan.
0: Okey deh Mak Anjang.
2: Ya, makasih sama ya. Iya. Wardi selalu sukses Maya.
0: Amin.
2: Cepat mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kan salam semua-semuanya pendengar maupun penyiar mana ada studio tu yang kan salam. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya.
0: I love you too. Kaulah. You are welcome.
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Kak Jubani, Kak Saruga, basi ingat Kak Jubata.
0: Harus. Makasih Mak Anjang udah bergabung bersama kita. Sehat selalu juga ya untuk Mak Anjang, Siti, sekeluarga. Nasi lagi buat Mbak Abang yang lain. Pendapat awak.
3: Dapat awak Mbak Putri dan Mbak Iyo.
0: Iya. Hai, dengan siapa di mana?
3: Dengan Anissa di UKA.
0: Kak Anissa di UKA. Apa kabar?
3: Baik, Mbak Iyo kabarnya gimana juga?
0: Kabar saya baik. Mbak Pita dak Mbak Putra dak ditanya nih.
1: Heeh, tadi ditanya pula kan kabar ini.
3: Kabarnya baik ya Mbak Putra.
1: Baik selalu.
0: Nah, Kak Nista, tema apa kita tuh? Kan hari ini adalah journaling atau menulis jurnal atau nulis apapun lah ya. Nah, Kak Nista nih yang suka nulis kan enggak?
3: Kayak sih suka ya.
0: Apa aja biasanya?
3: Sampai sekarang suka nulis.
0: Apa aja biasanya?
3: Apa aja yang ditulis? Itu nih.
0: Contohnya. Itunya,
3: pertama tuh belanja.
1: Yang pertama tuh ya.
3: Jadi kedua itu masalah puisi-puisi lah gitu ya.
0: Suka nulis puisi?
3: Itu nih Bu ceritanya. Dulu pernah saya di Radio Kenari itu kan. Ada acara puisi gitu. Kita bisa baca sendiri di situ ya.
0: Nostalgia. Gitu.
3: Yang orang itu pendengar itu kan suka SMS aja. Satu puisi, satu lagu kan.
0: Oh gitu.
3: Jadi dari jam 7 sampai jam 8 gitu kan. Jadi yang SMS itu senggannya setengah jam aja.
0: Ah gitu.
3: Pas itu kami berdua mbak ini tuh puisi itu langsung gitu.
0: Ada enggak puisinya sekarang?
3: Kalau sekarang sih enggak ada lah. Kemarin tuh udah kena musibah habis bukunya.
0: Oh iya, yang terendam tuh ya.
3: Terkarang, terendam
0: gitu.
3: Tapi kita bisa lah kata orangnya sedikit-sedikit. Enggak juga tahu, cuma ya untuk apa tuh menghibur gitu.
0: Betul. Kira masih ada, kalau enggak kita minta sikit ya ya bacakan ya kan puisinya.
1: Habis enggak dengarkan ya.
3: Aku seorang kekasih. Turutilah kata hatimu yang paling baik. Nah itu nih. Nah, puisinya ya biasa-biasa, saya juga enggak sekolah sih. Cuma ya suka ikut-ikut aja.
0: Enggak apa-apa. Ini, kan dengan gitu ya, dengan menulis itu kan kita nambah ilmu juga.
1: Betul Mbak Yu. Mengungkapkan isi hati ya Mbak Yu.
0: Kalau nulis-nulis diary gitu suka enggak Kak Nistaga?
3: Suka juga nih. Kayak, kalau kita lupa masa lalu, kita bisa lihat di bukunya itu.
0: Aduh, ya. Apalah yang paling diingat?
3: Memori nostalgia.
0: Apalah yang paling diingat?
3: Ya, ingatnya masa lalu lah.
0: Soal ini soal cinta-cinta atau soal apa nih?
3: Semuanya bisa.
0: Gitu.
3: Nah, yang penting kita ketorang itu ikutnya ya untuk ke ini, untuk ke akhirat juga, ya kan? Untuk ke dunia-dunia juga. Jadi hadir gitu.
0: Oke. Okay.
3: Jangan nanti kita bikin
0: stres
3: gitu ya.
0: Berarti Kak Anista nih suka menulis kayak belanja-belanja gitu ditulis enggak? Enggak.
3: Ditulis.
0: Kayak nak beli apa gitu ya.
3: Seru
0: itulah banget.
3: Ceritanya waktu di cobalah kemarin ada Mbak Jo kan ada acara lagu nostalgia. Nostalgia kan. Ada waktu itu kan saya pengin masuk tapi enggak bisa masuk.
0: Itu di Pos 1 kali itu rindu malam apa sih?
3: Rindu kampung juga ada.
0: Betul rindu kampung.
3: Coba diadakan acara itu.
0: Iya.
3: Atau kita baca sendiri itu. Tanya buat ini tuh, biasa kami berdua itu.
0: Oh gitu. Iya, mudah-mudahan lah ke depan ada program itu.
3: Tapi satu orang tuh satu lagu.
0: Gitu.
3: Katanya dari jam 7 sampai jam 8.
0: Gitu. Iya. Mudah-mudahan lah ada lagi ke depannya.
3: Kan itu enak itu kan. Kita puisi dalam puisi dalam lagu. Lagu sama judulnya ya, tapi kita harus ada apa namanya itu puisi juga seperti itu.
0: Gitu.
3: Kita tambil sedikit-sedikit kata-katanya gimana.
0: Oke.
3: Nah, itu aja nah, ini Mbak ya. Mohon maaf untuk dengar kita cuma ya sekedarnya aja.
0: Siap-siap
3: nyata-nyata sih tiap hari dicatat nih mau kemana jam berapa.
0: Iyalah.
3: Jangan jadi bohong.
0: Biar terjadwal gak dia ya.
3: Ya, oke gitu deh. Mbak berdua yang cantik.
0: Selalu
3: ya.
0: Amin.
3: Mudah dapat jodoh yang baik.
0: Amin.
3: Bertambah. Maaf kalau kata-kata saya yang salah buat teman saya Lita Kesuma, mudah-mudahan mendengar ya itu teman saya menyanyi di RI juga dulu. Dan juga dulu sebelum corona kami kan sering ke sana gitu ya. Tanyanya Mbak Piti itu udah tahu.
0: Siap.
3: Makasih.
0: Selamat pagi. Itu deh Kak Anista di Uka-Uka dia bikinnya puisi
1: keren ya.
0: Kan Put, maksudnya mengungkapkan perasaan lewat tulisan tapi berupa puisi.
1: Itu kan jadi karya.
0: Betul, jadi karya pribadi yang menjadi juga kenangan lah ya. Dibuka lagi gitu.
1: Bisa
0: ya
1: lah nanti anak cucu baca gitu kan. Ini puisi aku buat.
0: Warisan ya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya orang enggak hanya melulu soal harta warisan tapi kayak tulisan-tulisan dari orang tua.
1: Itu pun jadi warisan
0: kita. Iya, dari nenek kita segala macam kan. Kita kan kebayang juga ya.
1: Betul.
0: Maksudnya kita yang sekarang kalau udah punya pasti punya nenek gitu ya. Punya nenek. Nah, kadang tuh kita nemukan kayak catatan lamanya. Itu kayak nostalgia gak kita unik nih. Kita nih tulisannya bagus misalnya.
1: Betul, apalagi kita tahu cerita-ceritanya kan. Itulah.
0: Dan juga orang tua kita zaman dulu-dulu tuh suka ditulis, kalau di foto kan enggak kayak sekarang. Sekarang kan semua foto kita simpan digital ya. Kita simpan tuh di media sosial albumnya kalau untuk kita sekarang. Nah, kalau zaman dulu kan album. Gak ada albumnya,
1: dicetak
0: gitu ya. Nah, di belakang tuh selalu ada tulisan, ada misalnya
1: ada tulisan biasa tanggal enggak.
0: Misalnya Pontianak nih tahun 1963 misalnya. Jadi gitu kayak kebayang, oh 63 nih. Misalnya
1: udah nenek kayak gini gitu, kita tahu gitu kan, Bu.
0: Jadi kita tahu kapannya, kejadiannya, segala macam. Terus biasa ada yang tulis nama gak ini, ini si ini, si A, B, C. Sehingga kita, oh ini, itu menarik ya. Memang ternyata menulis itu adalah menyimpan memori juga gitu. Iya, selanjutnya kita angkat Agi ya, pendapat awak.
4: Pendapat awak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Putri dan Yolanda.
0: Asik. Dengan saya ya. Dengan siapa di mana lo nih?
4: Cek Nur.
1: Oh, Cek Nur.
4: Cek Nur. Cek Ceri. Alias Ceria sepanjang hari.
0: Ngapa suara ini agak beda hari ini nih?
4: Halo, kenapa di HP tak kedengaran suara ni kecil di HP?
0: Kami berdua ni dah sampai terik dah anak ni. Urat leher ngomong ni. Halo.
4: Nah, ini mau kedengaran.
0: Oh iyalah. Apa kabar?
4: Dengar-dengar omong-omong kalau dulu-dulu tu saya panggilan tu kan, saya tu kan agenda.
0: Oh iya betul, agenda.
4: Nah, soalnya kan kayak buku tuh masih ingat tuh, anu tebal gitu kan, disimpan banyak sekarang karena udah berlalu dah, dipakai.
0: Apa yang biasa
4: tapi
0: ditulis?
4: Kalau tuh yang semasa-masa dulu kan, langsung yang poin-poinnya tuh kan kita tulis.
0: Halo.
4: Di tepi buku tuh kan ada kayak apa? Kayak memang udah apa? Teture lah gitu kan, memang udah kita beli. Jadi kan tinggal ada dah tanggal, dah betul lah bulan kan.
0: Iya betul.
4: Tinggal setiap hari ya. Cuman kalau kita ada kesan yang baik tu kan, kadang-kadang kita ada pada hari itu kita dapat dikasih anu di dalam surat gitu tu kan, ada dikirim foto gitu kan, langsung kita tempel foto di situ. Langsung memang betul Mok Yo. Kita ni memang harus punya agenda lah gitu, catatan gitu kan. Kalau sekarang kan lain dah sebutannya. Kalau terutama kayak saya lah ya, kalau mau pergi pasar, kita bawa duit tu enggak begitu banyak kan. Kadang-kadang keperluan tu yang harus di yang diutamakan dulu. Kayak saya kan jadi tukang jahit gitu kan. Jadi dicatat dulu. Kayak red slating tadi misalnya, kok satu longsing banyak warna, jadi digunting dulu. Apa nama warna-warna yang baju yang nak kita pakai itu tadi tu, yang untuk ting sikit-sikit lo bawa diceklek. Jadi pas sampai nanti kita pilih itu, jadi dicatat pas kancing ini sekian. Misalnya
0: putus-putus. Halo.
4: Metera.
0: Halo.
4: Ini masih putus tak ni?
0: Ada.
4: Misalnya ada mau beli lapis kerang.
0: Hilang lagi.
4: Aja gitu kan. Langsung ditulis. Kalau enggak kita tulis tu, kadang-kadang tu kita pakai ingat ya tu. Kadang-kadang kita tu enggak cukup jadi duit. Kita pas dapat pandang kelelong apa. itu kan.
0: Lalu lain.
4: Terpandang kelelong. Ini. Jadi kalau harus kita tuju dulu toko yang tempat peralatan kita tu, jangan meling-meling lain dulu.
0: Setuju.
4: Kalau sudah kita beli semua apa yang nak kita beli, bawa kita belilah apa yang nak kita beli kan. Pas kita rasa ingat nak beli tadi, oh sayur gitu kan. Kita nak beli sayur. Pas kita pandang ada kedua, kita pandang ada cempedak ataupun ayam lah, baru kita beli. itu.
0: Kalau ada lebih aja duit.
4: Sangat-sangat penting apa catatan kita percatat gitu kan. Kalaupun kita mau beli yang sehari-hari yang kita biasa tu, tentulah kita prioritaskan dulu kan. Jadi kalau catatan yang harian tu penting ada tu pas jam sekian ada mm-hmm. rapat PKK misalnya gitu kan. Yeah. Kita dah tulis lah. Jadi kita ingat tengok jam berapa tu kan. Begitu kita dapat undangan tu dah kita tulis manglah situ. Kita letakkan undangan di buku itu yang kita tulis tu. Jam berapa tadi tu kan. Lepas pula ada gig tengah hari pagi-pagi kan. Oh nak posyandu. Pergi lah kita. Kita ingat lah tu. Hari apa hari ni kita catat mang awal Selasa posyandu. Jadi kalau tak ada kita catat tu kadang-kadang kan kita terlupa, kita kan nak ngasih tahu orang. Kita nak ngasih tahu orang dari rumah ke rumah, kadang-kadang orang ni kan lupa. Jadi kita yang sebagai kader ni kita ngasih tahu. Memang kalau Cik Noh dulu kan super sibuk. Jadi PSM pekerja sosial Karang Taruna, dari koperasi ya gitu kan. Kalau di PKK tu kadang jadi pokja bergantian, kadang saya jadi 5 tahun pokja 1, nanti 5 tahun lagi pokja 3 gitu kan. Jadi tak istilah tu di Gelawang dulu kalau Cik Noh ni Cik Noh sanggup.
1: Semua
4: sanggup.
1: Semuanya sanggup ya.
4: Malam kita ngerja kan.
1: Orang sanggup, orang sanggup. Ya, Cik Noh sanggup ya
4: sama. Tenang.
1: Iya betul.
4: Jadi di Gelawang Cik
1: Hilang lagi. Halo.
4: Dah pergi mana-mana ni kan. Halo.
1: Dah.
4: Kerana istilah tu saya tak pernah apa tak pernah mengeluh gitu kan. Apa yang dikasihkan orang kita. Dah kata orang kerana orang tengok kan kita kan tak ada tanggungjawab anak suami, anak apa kan. Jadi dah no ya kata orang. Dah boleh kita gitu kan. Kalau nak pergi pun tiada nak lah besok berangkat kata. Jangan ini undangan ni kan langsung boleh kan gitu.
1: Jadi main
4: jadi istilah tu maka kita agenda kan kita catat. Udah kita pandai lupa kan kita nak menyiapkan sesuatu.
1: Oke, mantap-mantap.
4: Memang betul.
1: Betul. Baiklah Cik Noh, ada lagi dah?
4: Ada, mak kasih banyak ya. Waktu ni yang berlonggok-longgok.
1: Siap lah kalau gitu.
4: Selam dengan Mok Yo dengan Putri. Terima kasih banyak waktu.
1: Sama-sama.
4: Ya. Itu ya, kerana nak numpang ngomong ya kebetulan dekat tadi dengan radio ni.
1: Oke, makasih Cik Noh.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Salam budaya.
1: Salam budaya. Itu dia Cik Noh, Cik Ceria ya, kita. Tuh. Jadi kalau di kalau Cik Noh digelar apa tadi tuh?
0: Ceria, ceria sepanjang apa tadi?
1: Sepanjang hari. Apa tuh itu sanggup? Cik Noh sanggup. Karena semua momen gas ya dia.
0: Iya, bisa terus ya.
1: Bisa terus, tapi semuanya terjurnal, terjadwal. Kayak tadi itu segala ada pengajian, segala ada agenda rapat, ada lain-lain belanja dan lain-lain semuanya dicatat oleh Cik Noh. Mantap. Ya selanjutnya lagi kita angkat ya pendapat awak.
5: Halo.
1: Dengan siapa di mana?
5: Bang Wadi, Rengas Kapuas.
1: Apa kabar?
5: Aduh, sehat alhamdulillah, Bu.
1: Alhamdulillah. Kaulah. Udah sarapan belum, Bang Wadi?
5: Alhamdulillah udah sarapan dah, Bu.
1: Apa nih lauan ini, telur ke bawang goreng?
5: Bawang goreng.
1: Sedapnya. Bang Wardi, si Mbok Putni kan belum tahu dia. Kalau Bang Wardi ini suka makan bawang goreng. Nah, sama telur goreng. Itu tuh adalah
5: menurut saya.
0: Tapi enak tuh Bang Wardi. Yo, saya pun suka pula makan itu tuh.
1: Sama. Kayaknya kita semua tuh suka kan telur dadar ataupun bawang goreng.
5: Bawang goreng.
1: Aromanya tuh sedap.
0: Udah dibayangkan ya Mbok Yoyo.
1: Lapar Put.
0: Lapar ya kita nih.
1: Lapar. Bang Wardi, kita nih bahaskan soal tulis menulis. Bikin jurnal atau bikin agenda dicatat itulah agenda jadwal misalnya jadwal hari ini mau kemana biasanya ditulis gitu. Kalau Bang Wardi gimana?
5: Kalau saya agenda saya tak taruh, saya taruh di kepala saya jak kali Mbok Yu. Soalnya saya pun tak pandai nulis dekat Mbok Yu.
0: gitu. Ah, tapi Bang Wadi bisa ingat gak? Misalnya agenda kan diingatnya di kepala. Nah kadang orang kan ada pelupa-pelupanya nih.
1: Iya betul.
5: Alhamdulillah pulang yo, kayak kan kayak semalam tuh saya di rumah contohnya kan. Nah, saya tak dengar ngapa. Ah, tapi alhamdulillah kalau pantun tuh boyo saya ngalir ja, tak ada apa-apa.
0: Itulah.
5: Orang kan bisa kan pakai catat loh. Saya bukan bangga ya Mbok Yoyo bersamir. Nah, ini kan ketorang kan pemberian yang maha kuasa sih Mbok Yoyo.
0: Iya betul.
5: Saya tak ada pamer pula. Tak boleh ya pamer.
0: Pamer sikit-sikit apalah.
1: Kelebihan soalnya kan.
0: Kalau berlebihan yang tak boleh jadinya sombong. Tapi kalau sikit-sikit boleh.
5: Lagu banyak orang nanya lagu dengan saya. Lagu ini lagunya apa judulnya? Lagu ini apa judulnya? Alhamdulillah saya lagu tu di kepala saya saja.
0: Bang Wati ini kuat ingatannya.
1: Betul.
5: Alhamdulillah.
0: Betul. Rezeki betul.
1: Itu
0: rezeki gak tuh? Pengingat apa maksudnya mudah ingat tuh?
1: Memorinya besar lah ya.
5: Kayak aktif lah saja jadinya.
0: Iya. Kan gak semua orang punya kelebihan itu gitu. Iya. Contohnya saya Bang Wardi.
5: Kan Bu kan kalau orang mau cepat ingat tuh banyak-banyaklah membaca ke orangnya. Kalau saya banyak-banyak mendengar Bu Yo.
0: Yes, betul sih betul. Bang Wardi tuh maksudnya membuat sudut pandang yang berbeda gitu.
1: Betul.
0: Iya.
5: Saya mendengar yang Bu Yo mendengar.
0: Tapi memang ada loh Bang Wardi tipe orang yang kayak gitu. Dia lebih mudah mengingat dengan cara dengar orang cerita atau orang ngomong gitu. Dia lebih masuk nih daripada membaca. Karena saya tuh sebenarnya tipe yang gitu gak sama dengan Bang Wardi.
5: Oh iya gak?
0: Nah, saya tuh lebih cepat masuk tuh kalau orang tuh cerita. Daripada saya harus
5: ada pengalaman lucu nih ya.
0: Boleh
5: cerita
0: sedikit
5: lah. Kan waktu saya kan ngambil obat di rumah sakit cerita orang mau nomor HP mak saya dengan saya. Nomor HP-nya berapa bu katanya. Tak ingat saya. Nomor anak saya aja katanya. Ingatlah saya kan. Saya nomor HP ibu. Tak ada ingat saya anak saya aja. Ngapa gitu ya katanya.
0: Mantap.
5: Ibu tak ingat katanya.
0: Iyalah itu kelebihan betul. Betul. Berarti memanfaatkan semua indera yang dikasih oleh Tuhan.
1: Lain saya nih Mbak Yo, saya nih ingat gak orang ngomong tapi cepat gak lupa.
0: Apa kalau ketemu anjang tadi masuk ke kiri keluar
1: ke kanan.
0: Pada nyangkut di kepala ya.
1: Melintas ya dia.
5: Mendengar nyambut pun katakan banyak-banyak dengar.
0: Mesti dilatih ya Bang Wardi ya.
5: Dilatih. Kau kan kebiasaan
0: banyak-banyak. Betul. Mantap. Iya memang Bang Wardi ini kadang tuh kayak pro dangdut atau apa tuh. Misalnya ada pendengar banyak kita lagu. Yang lain nge-request lagu nih. Lupa nih judul nanti Bang Wardi nih bisa dia nelpon. Nelpon setelahnya baru itu tadi judulnya Mbok Yo kata dia. Mantap Bang Wardi ini. Keren. Okelah Bang Wardi ada lagi dah.
5: Yo, saya selalu juga ya.
0: Amin.
5: Selamat pagi.
0: Luar biasa. Itulah kelebihan-kelebihan yang diberikan. Nah, Bang Wardi itu memanfaatkan kelebihan-kelebihan ataupun indra yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya. Kalau nulis tak bisa, bisa mendengar.
1: Betul Mbak Yo.
0: Bisa melihat, bisa meraba
1: dan ingatannya kuat lagi Mbak Yo.
0: Itu didukung oleh ingatan kok kayak kita.
1: Udahlah, nulis saja suka lupa ya Mbak Yoyo. Apa kita gak nulis.
0: Jadi lebih baik kita menulis itu adalah cara kita untuk bisa lebih mengingat sama betul, terjadwal. Kita tahu gak kapasitas otak kita kecil ya. Untuk menyimpan ya.
1: Untuk menyimpan ya. Jadi kita simpan di tulisan ya Mbak Yoyo.
0: Gak masalah apapun caranya. Semua orang tuh bisa mengekspresikan dirinya.
1: Betul Mbak Yoyo.
0: Lewat tulisan bisa. Lewat mendengar bisa. Lewat ingatan juga bisa. Memori-memori itu disimpan dengan baik. Oke lah. Nanti kita lanjut lagi Mbak Abangnya. Tapi kita dengar dulu lagu-lagu berikut ini.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: khas sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-255 Kota Pontianak pada 23 Oktober 2026, permintaan penyewaan dan pembelian baju adat Melayu mulai berdatangan. Busana adat Melayu, teruk belanga dan baju kurung menjadi pilihan masyarakat untuk memeriahkan peringatan hari jadi Kota Pontianak. Owner Eti Salon, Eti mengatakan sejumlah pelanggan sudah mulai memesan busana adat Melayu untuk digunakan dalam berbagai kegiatan peringatan HUT Kota Pontianak. Bahkan beberapa pelanggan telah memberikan uang muka atau pinjar untuk mengamankan pesanan mereka. Ia menjelaskan permintaan busana adat Melayu biasanya datang dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Selain untuk memperingati HUT Kota Pontianak, busana tersebut juga banyak digunakan untuk kegiatan seni dan tari di sekolah maupun acara pernikahan. Menurut Eti, meskipun usaha penyewaan baju adat Melayu semakin banyak dan persaingan semakin ketat, permintaan tetap tinggi, terutama ketika memasuki momentum perayaan hari jadi Kota Pontianak. Eti yang telah menjalankan usaha salon dan penyewaan busana selama sekitar 15 tahun itu mengaku harus mempersiapkan stok pakaian lebih awal untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Selain penyewaan busana, pihaknya juga menerima pembuatan baju Melayu dan menambah stok dengan pembeli pakaian jadi apabila waktu untuk menjahit terbatas. Ia mengungkapkan pada perayaan tahun-tahun sebelumnya tingginya permintaan bahkan membuat dirinya harus melayani pelanggan hingga larut malam. Persediaan bahan dan pakaian pun terkadang tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan penambahan stok. Nah, untuk Bu Abang, untuk mengetahui informasi selanjutnya jangan lupa baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekian informasinya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, Bang.
5: Ya, ngapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam. Ngapa pula?
5: Pak. Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Ayolah, sini lah mana duit dah.
5: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Ayolah abang pergi duduk ya.
5: Ya.
6: 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
5: Salam. Dari mana bang?
4: Dari Ngandel deh, di Perumpat.
5: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tuh.
5: Apa isinya?
4: Nah inilah dek nih, kalau pergi rumah Wak Kadel singgah dulu makan nasi.
5: Yeah.
4: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tuh Ngandel, yang Ngandel berisi.
5: Berisi, berisi apa?
4: Nah, itu dah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
5: Bila acara tu bang?
4: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
5: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
5: Tamu tu budayawan gak ke bang?
4: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
5: Bolehlah adik ikut dia.
4: Janganlah.
5: Apa pula?
4: Kosong periuk.
5: Ya, dari tadi ikut dia.
4: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
5: Lapar? Nak makan?
4: Lapar dek.
5: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
4: Ayolah ya bang makan tu ya.
6: A few moments later.
4: Ngapa pak sayur ni tawang

0: Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat bersama Mbok Iyo dan
1: Mbok Pul.
0: Masih di pagi hari yang ceria ini. Udah nampak agak-agak ada panasnya di luar tuh ya.
1: Udah ada cahaya keluar ya Mbok Iyo ya.
0: Udah mulai hangat ya hati ini. Asik. Nah Mbok Abang, kita sekarang di jam 9 lebihnya 8 menit. Tandanya kita udah masuk dalam program Ngander R-nya tuh RR Sugulong. Kalau tak Sugulong tak sah dia. Berarti kalau R-nya itu belum Sugulong masih ngantuk.
1: Masih ngantuk dia ya. Kalau udah begulung berarti udah semangat ya.
0: Udah semangat kita. Nah Ngandir kali ini yang nak kita bahas nih tentang stigma feminim penari pria. Nah pernah gak nengok ya Mbok Abang ataupun Mbok Put lah, pernah gak nengok kadang tuh banyak orang berpikir bahwa penari, apalagi ini gendernya laki-laki atau pria, itu selalu diidentikkan terlalu gemulai.
1: Iya banyak ya.
0: Banyak kan? Padahal ternyata itu sebenarnya adalah stigma-stigma atau sudut pandang yang lain aja. Itu dari kebanyakan orang. Nah di sini kita yang mau bahas adalah bagaimana profesi penari pria di Indonesia secara umumnya itu kerap mendapat stigma feminim dari masyarakat akibat ekspresi lentur dan keluasan gerak tubuhnya.
1: Iya, betul, Mbok.
0: Itu saat berada di atas panggung. Mbok Put sendiri pernah enggak nonton atau menyaksikan, melihat secara langsung,
1: melihat
0: dari
1: langsung
0: video
1: ya,
0: gitu, penari-penari pria?
1: Saya seringnya nonton di itu sih, Mbok, di apa namanya, di rumah radang gawai biasanya. Itu banyak nonton cowoknya. Sebelum naik panggung kayaknya saya lihatnya itu gagah ya, Mbok ya. Sekali naik panggung itu memang luas dia. Jadi kayaknya kalau misalnya Mbok Abang yang memang enggak melihat aslinya itu bakalan ngomong, "Ah, kok luasan
0: terlalu kemayu ya, gitu ya
1: daripada kita yang cewek gitu."
0: Betul.
1: Padahal itu cuman ya pas nari aja gitu kan.
0: Itu gaya mereka untuk mengekspresikan ya. Nah, jadi secara pandangan akademis maupun historis budaya, anatomi tubuh penari itu murni merupakan medium visual untuk menyampaikan pesan karya seni gitu, Put. Jadi tergantung daripada tariannya seperti apa dulu. Gitu. Nah, sama sekali bukan cerminan identitas gender keseharian di luar arena pentas. Nah, jadi enggak terbawa-bawa tuh dalam
1: jadi
0: kehidupan
1: profesional
0: sehari.
1: Ya, Mbak.
0: Profesional. Nah, diungkapkan juga oleh dosen pendidikan seni pertunjukan FKIP Untan ya, ini Ismu Nandar, itu menjelaskan bahwa pelabelan ini makin kesini tuh makin kuat gitu ya, maraknya tren cross gender. Cross gender tadi itu pertukaran.
1: Iya, pertukaran itulah.
0: Apa sih namanya? Jenis kelamin lah bahasa namanya.
1: Iya,
0: tentang namanya tarian generasi muda atau dance ya pada generasi muda.
1: Iya,
0: nah, fenomena mengimitasi koreografi grup idola wanita Korea atau K-pop nih oleh sekelompok pria tanpa memberikan batasan karakter itu memicu komentar miring yang sayangnya sering dikaitkan dengan keliru dengan isu orientasi seksualnya.
1: Iya.
0: Nah, jadi memang harus diluruskan bahwa kan kadang nih orang kalau udah punya bakatnya nari
1: betul, iya,
0: atau dance gitu ya, dia membuat ulang atau apa ya, meniru ya. Misalnya ada K-pop buat dance, tren dance gitu ya, atau buat dance terbaru. Nah, ada banyak konten kreator dance-dance atau tari-tari itu kan dia buat lagi gitu, buat ulang.
1: Dibuat ulang dengan kreasi dia sendiri gitu ya.
0: Nah, tapi dia tetap mengikuti gaya original si K-popers nih, entah itu cewek
1: maupun cowok.
0: Nah, yang paling menjadi perhatian ketika grup bandnya cewek, ya girl bandnya cewek, otomatis mereka yang cowok-cowok misalnya mau mempraktikkan ulang, ya harus sesuai dengan gerakan yang cewek ini tadi.
1: Iya, betul.
0: Itu kan lembutnya, lenteknya, kibasan rambutnya. Iya kan?
1: Iya.
0: Nah, kebanyakan kita tengoknya seperti itu. Tapi jangan sampai pandangan itu buat kita bahwa anu nih gitu, gender
1: ini enggak jelas laki-laki
0: nih.
1: Tapi berjoget K-pop
0: atau
1: gitu
0: berjoget
1: kan.
0: Ceweknya gerakannya terlalu perempuan. Nah, padahal dia menirukan tadi tuh
1: gerakannya.
0: Padahal dalam sehari-harinya itu tetap laki,
1: Laki ya. Kalau ngomong pun tetap laki.
0: Nah, jadi mengkaji dari akar budaya di Kalimantan Barat, tarian tradisional juga pada dasarnya memiliki pakem tegas yang memisahkan karakter pria dan wanita nih, Put. Gitu. Jadi seperti tarian etnis Dayak maupun kultur Melayu masa lampau itu mewajibkan penari pria untuk tampil dengan gestur maskulin yang merepresentasikan kekuatan fisik sehingga mengurangi ruang bagi munculnya bias gender di mata penonton.
1: Betul,
0: gitu. Nah, kayak pun tadi nonton digawai
1: itu
0: kan, meskipun misalnya ada di belakang panggung gagah gitu,
1: gagah.
0: Ya, begitu di panggung gitu ada beberapa gerakan yang mungkin mereka menggambarkan situasi,
1: betul.
0: Ataupun gerakan-gerakan burung enggang, kalau Dayak itu kan terinspirasi dari burung enggang, gitu ya, burung-burung yang menjadi khas gitu yang ada di Kalimantan Barat. Nah, sehingga memang gerakannya agak lebih apa ya,
1: lebih luas di
0: lebih
1: tangan.
0: Luas.
1: Dia tuh tangannya lentik aja.
0: Lentik gitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak bisa kita pandang bahwa mereka akhirnya menjadi ini gitu ya, terlalu gemulai gitu juga. Jadi kita harus tengok sudut pandangnya seperti apa Mu Abang, karena sensitif ya.
1: Padahal dia laki,
0: gitu. Laki kok, tenang aja.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mau apa kita lanjutkan lagi dengan der
1: sampai begulung ya.
0: Begulung enggak bisa ada ya. Jadi kita masuk di segmen kedua, Mbak Abang tentang menjawab sigma feminim penari pria, tubuh murni medium berekspresi. Jadi menurut tadi dosen ya, salah satu Ismu Nandar, dosen di Universitas Tanjungpura, prodi seni, institusi pendidikan seni itu memiliki tugas untuk meluruskan kesalahpahaman publik itu, Pot. Jadi dengan tetap mengedepankan profesionalitas panggung di atas kepribadian individu. Seperti yang Putri jelaskan, kalau di belakang panggung dia gagah, di depan panggung dia ketika memang harus narinya lebih lembut, lebih gemulai, dia akan melakukan itu, gitu. Ya, Mbak Abang. Nah, di sisi lain juga tekanan sosial dari masyarakat luas tuh terkait pelabelan feminim ini tetap menjadi perang batin serta tantangan nyata bagi mahasiswa tari. Mereka yang sejak awal berniat meniti karir profesional di bidang seni pertunjukan harus menyiapkan mental ekstra menghadapi miskonsepsi tersebut. Jadi itu tadi ya pandangan negatif daripada masyarakat yang nggak tahu.
1: Betul, Mbak Yo.
0: Bahwa penari itu harus profesional dan harus mengikuti konsep tarian. Kadang tuh jatuh-jatuhnya malah kayak diolok-olok.
1: Betul, sampai ada gak ya, Mbak Yo, yang mau pengen neruskan bakatnya di situ tuh, dia cowok terus jadi takut kan, Mbak Yo. Nanti bilangnya jadi gemulai lah, tidak laki lagi lah kan, jadi tidak pula dilanjutkan ke situ karena takut.
0: Akhirnya bakatnya terpendam.
1: Terpendam, betul, Mbak.
0: Yang harusnya dia bisa mengepakkan sayap tari.
1: Jadi kuncup ya.
0: Jadi kuncup sayapnya karena
1: tidak
0: tadi
1: jadi terbang.
0: Tidak muncul percaya diri.
1: Betul, Mbak Yo. Karena mungkin ada timbul stigma-stigma dari orang yang tidak tahu.
0: Tidak tahu. Nah, makanya sekaranglah kita meluruskannya.
1: Betul,
0: bahwa ada yang namanya dunia profesionalitas, apalagi di bidang seni.
1: Iya, khususnya. Karena itu menggambarkan gitu kan, Mbak Yo. Masa kita harusnya gemulai, kita gambarkan gagah kan enggak masuk.
0: Betul,
1: gitu ya, Mbak Yo.
0: Jadi dia harus mengikuti konsep sebuah karya tarian tersendiri. Memangnya tak bisa, Mbok Yo, tarian laki itu harus, maksudnya konsepnya karyanya laki-laki, ditarikan laki-laki, bisa, bisa banget lah justru. Apalagi kalau misalnya dia menggambarkan perang, misal tariannya menggambarkan perang, ya pastinya lakinya harus gagah-gagah.
1: Iya, betul.
0: Tapi yang seperti saya bilang tadi, kalau ada tariannya mengambil konsep dari burung, ada kepakan sayapnya, dan lain sebagainya, kan otomatis dia mengikuti konsepnya yang seperti itu.
1: Iya, karena penari juga itu dia menyalurkan ceritanya dari gerak-gerik badannya ya, Mbak Yang.
0: Betul, jadi tersampaikan pesan tarian tadi itu dari gerak tubuhnya.
1: Iya.
0: Itulah seni tari namanya. Nah, kalau kayak kita kan seni kita berbicara.
1: Jadi orang paham dengan kita kalau kita berbicara ya,
0: Betul.
1: Mbak Yo.
0: Betul, kita menjelaskan kembali apa yang kita informasikan sehingga sampailah kepada pendengar-pendengar
1: iya,
0: kita.
1: Betul, Mbak Yo. Apalagi kan kalau orang nari nih, Mbak Yo, memang harus paham dengan apa yang mau disampaikannya,
0: nah,
1: gitu, Mbak Yo.
0: Gitu kan, kita tak bisa ngomong kan nari dong. Jadi kalau dia nari misalnya harus burung misalnya tariannya, gitu ya. Tiba-tiba dia narinya misalnya kecoa.
1: Dia apa namanya, dia hentak-hentakkan kakinya, kan orang tak ada nyambung kan. Narikan apa dia?
0: Burung merajung apa kata dia? Misalnya atau cewek-cewek menggambarkan misalnya sedang menampik padi misalnya.
1: Iya
0: kan? Tiba-tiba dia bukan anu, tapi dia mengayak
1: gini ya.
0: Digoyang-goyang
1: kan
0: kan beda ya. Nah, kau nampi kan naik atas turun, kau ngayak kan samping kiri kanan,
1: digoyangkannya.
0: Gitu. Jadi beda. Semuanya tuh ada arti dari setiap gerakan-gerakan para penari. Kita enggak boleh dulu menghakimi.
1: Betul.
0: Gitu ya, nengok laki-laki nari, anu deh nih.
1: Dapat
0: kemayu
1: dia
0: nih.
1: Enggak bisa kayak laki dia nih.
0: Enggak nih, enggak juga. Semuanya profesionalitas, kecintaan seseorang tersebut terhadap sebuah karya, khususnya
1: betul,
0: di seni tari. Kau Putri suka nari enggak?
1: Suka.
0: Nari apa?
1: Suka nari di kamar mandi biasanya.
0: Hanya kita sendiri yang tahu gitu ya.
1: Cuman diri sendiri yang tahu.
0: Jangan sampai orang nengok malu.
1: Alah, kalau orang nengok tuh nari apa pula dia bergerak-gerak semuanya nih.
0: Kalau kita nari ke kejong, wabah.
1: Orang tidak tahu artinya. Di mikirnya gitu tuh cuma hempas-hempaskan badan.
0: Betul,
1: ya kan.
0: Jadi lebih baik kami pendam sendiri untuk diri sendiri. Ngaca ya malu yeah. Gitu sambil lari.
1: Apa lagi orang nak lihatnya kan, boyo kan.
0: Tapi kita joget dangdut pasti bisa lah sedikit. Aman lah ya.
1: Aman. Kalau dangdut jangan ditanyakan, dah pasti jago.
0: Itu kayaknya semuanya jago lah ya. Dangdut di pandai tak pandai nyanyi dangdut jogetnya bisa.
1: Itu otodidak. Semua orang tahu kayaknya.
0: Betul. Tak perlu diajarkan yang itu.
1: Otomatis dengarkan musik ya, Mbak ya.
0: Betul.
1: Langsung bergoyang.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Iskandar
1: sampai bergulung. Wah,
0: semangat.
1: Iya, mau abang segmen terakhir ya.
0: Segmen terakhir, betul.
1: Kita di Ngander kali ini dan kita masih bahas sedikit ya tentang menjawab stigma feminim penari pria, tubuh murni medium berekspresi. Kalau tadi di segmen-segmen sebelumnya juga kita udah bahas bahwa memang semua yang Bu Abang tengok atau tonton gitu, baik secara langsung maupun di media sosial, bahwa ada beberapa tarian yang memang mengharuskan lelaki itu lebih gemulai gitu. Belum tentu juga itu adalah kepribadiannya.
0: Betul Mbak Yo. Jadi di rumah mereka juga sama kayak lelaki semuanya,
1: lelaki
0: gitu kan. Tetap lelaki.
1: Betul.
0: Berjalannya pun tetap lelaki ya, Mbak. Cuman mereka karena lebih mendalami perannya aja sebagai seorang penari ya, Mbak.
1: Benar.
0: Ya.
1: Sama sih kayak teater juga gitu enggak sih?
0: Iya, karena dia berperan di dalam media ya. Berperan kayak dia harus menjadi seseorang yang memang lemah gemulai.
1: Iya. Betul sekali, sehingga itulah balik lagi ke bentuk profesional. Ketika kita memilih untuk terjun ke dunia seni, kita harus siap untuk bisa menyampaikan pesan dalam seni itu sendiri.
0: Betul,
1: seni tari, seni berbicara kayak kita, seni apa tadi, teater
0: drama,
1: ya. Kan banyak tuh kalau zaman dulu tuh kayak kita bisa tengok Sri Mulat, Sri Mulat. Nah kan ada juga tuh kayak Tesi punya perannya lebih feminim gitu, lebih gemulai.
0: Jadi orang tuh bisa bedakan ya, Mbak.
1: Gitu. Jadi jangan pernah kita berpikir negatif terlebih dahulu terhadap pelaku-pelaku seni seperti ini gitu. Kita tengok dulu latar belakangnya seperti
0: dulu,
1: apa. Jadi memang di sini juga mahasiswa pendidikan seni pertunjukan ada namanya Suwarna nih, Put. Memandang bahwa mempelajari berbagai rentang pergerakan tari itu merupakan kewajiban dalam memperkaya perbendaharaan gerak. Gitu. Pria yang mendalami koreografi, perempuan bertindak secara akademis untuk menguasai kelenturan otot tubuh. Gitu. Bukan bermaksud menghilangkan identitas aslinya. Jadi biar lentur-lentur tuh kita emang harus geraknya gemulai.
0: Iya, gitu. karena kalau kita enggak kayak gitu, orang enggak bakalan tahu kita bakalan mengekspresikan
1: betul,
0: apa gitu kan.
1: Apa kayak kita yang keruk kejong nih.
0: Gimana pula kita melenturkan badan kita nih kan.
1: Jadi kita harus melatihkan kelenturan otot-otot kita gitu. Dan Suwarna pun menegaskan batasan paling nyata ketika pria mengeksekusi sebuah tarian selalu bergantung pada tingkat tekanan otot yang dilepaskan ke ruang. Nah, ruang maksudnya ruang tari, ruang gerak tadi. Gitu. Jadi nih Bu Abang, tari perempuan itu tarinya yang lembut, sedangkan tari laki-laki itu memakai tenaga yang sedikit lebih besar dari perempuan lakukan. Gitulah kata Suwarna yang merupakan mahasiswi prodi seni ya dan tari di Universitas Tanjungpura. Semoga bisa menambah apa ya, pengetahuan baru juga untuk kita.
0: Buat
1: jangan menghakimi sebuah karya seni.
0: Betul.
1: Pelaku-pelaku seni.
0: Jadi kita bisalah membedakan ya.
1: Iya.
0: Mana yang dia memang mengekspresikan gerakannya dengan dia yang laki sesungguhnya.
1: Laki sesungguhnya seperti kita adalah wanita sesungguhnya. Oke deh Bu Abang, itu dia pembahasan kita pada pagi hari ini di Gander ya. Sekaligus juga kita menutup perjumpaan kita ya. Sedih enggak, Bu?
0: Allah sedih.
1: Allah lapar iya enggak
0: iya, sedih. Iya.
1: Karena nanggung mau sarapan dan mau dekat makan siang.
0: Iya. Kalau tadi sarapan lapar ya,
1: betul. Gitu ya, Bapak. Makasih udah nemankan kita berdua dari subuh tadi sampailah sekarang.
0: Sampai dah timbul matahari.
1: Udah mulai hangat-hangat gimana gitu
0: seperti
1: ya.
0: Seperti hati kan ya.
1: Nah setelah ini ada siapa nih akan gantikan kita di jam 11 nanti, Ut?
0: Nanti ada Bang Yo dengan Mbok Win.
1: Asik. Nanti ada tandeman ya, Mbok Win ada kawannya juga, enggak sendirian.
0: Tidak
1: dia.
0: Sendirian Mbok Win.
1: Baiklah Bu Abang ya, kita berdua, saya Mbok Yo,
0: saya Mbok Put,
1: pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbok Abang. Dan jangan kemana-mana, setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan menemani Bu Abang ya. Dan saya undur diri, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, salah-salah ucap ya Bu Abang. Adil kata Lino, baca ramin gak saru gak basengat kak jubata. Salam budaya dan sampai jumpa.

Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum.

pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

Jambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk temenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tadaklah Dek diterima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tadaklah masak nanti nih untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Mana pak? Hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya, jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perlandangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu,

menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

sang pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, informasi dan berita terkini di rri.co.id Pontianak. Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan terlihat dalam kegiatan gotong royong membersihkan dan mempercantik pos kamling di Kompleks Graha Jauh Jati 1, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Minggu 11 Oktober 2026 pagi. Sejumlah warga bahu-membahu membersihkan area pos, mengecat dinding, serta merapikan lingkungan sekitar. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperindah fasilitas keamanan lingkungan, tetapi juga memperkuat kebersamaan antar warga dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggal. Gotong royong merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan tersebut, warga dapat mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, serta membangun kepedulian terhadap lingkungan. Semangat saling membantu juga menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungannya aman, nyaman, dan harmonis. Bu Abang, info selengkapnya ada di laman resmi rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
0: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah Rasila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katum. Katum ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

saling menghargai dalam menggapai cita yang abadi. Lebih dari 200 ribu jiwa bersatu membangun Singkawangku menjadi semakin berjaya.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Di sini aja ya, 94,3 MHz.

Bu Abang, selamat siang Bu Abang. Apa kabar siang nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Urusannya dipermudah dan rezekinya juga dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Rio di 94,3 MHz Pro 4 FM RRI Pontianak yang bakal nemenin Bu Abang sekalian nih dengan cerita-cerita menarik seputar kehidupan kita di Kota Khatulistiwa, program Berjajak UMKM kali ini ya. Nah, siang ni saya nak ngajak Mbok Abang berjajak, tapi tenang ya. Kita tak perlu berpergian jauh kerana kali ini kita nak nyusuri cerita usaha-usaha lokal yang tumbuh di sekitar kita. Apalagi kalau bukan UMKM atau bisa disebut juga usaha mikro, kecil dan menengah yang punya peran penting nih dalam kehidupan masyarakat Pontianak, Mbok Abang. Coba kita pikirkan loh sebentar ya Bu Abang, berapa banyak di antara kita yang setiap pagi ni membeli kopi, sarapan kue, beli jajanan atau memesan makanan dari usaha rumahan. Nah, pasti banyak kan Bu Abang, tapi pernah enggak kita penasaran ya, macam mana ceritanya sampai usaha-usaha kecil ni bisa berdiri ya dan bertahan sampai sekarang. Kadang kita cuma perlu beberapa menit ya Bu Abang untuk membeli makanan, tapi bagi orang yang membuatnya, produk tersebut bisa menjadi hasil perjuangan bertahun-tahun Bu Abang. Ada yang memulai dari dapur rumah, ada yang berjuang secara daring, dan ada pula ya yang membangun usahanya sedikit demi sedikit sampailah mulai dikenal masyarakat. Dalam pemberitaan RRI Pontianak pada 17 September 2026 Bu Abang, jumlah UMKM di Kota Pontianak nih diperkirakan mencapai sekitar 15.000 unit. Angka ini menunjukkan betapa banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha, mulai dari kuliner, minuman sampai berbagai produk rumahan nih, Bu Abang. Artinya, UMKM bukan sekedar tempat kita membeli barang. Di dalamnya ada sumber penghasilan keluarga, kreativitas masyarakat dan peluang kerja yang membantu menggerakkan ekonomi daerah. Tapi ya Bu Abang, membangun usaha ni tak tentu tak semudah membalikkan telapak tangan. Kadang ya kita melihat sebuah kedai ramai pelanggan, produknya laris dan usahanya kelihatan lancar, padahal kita tak tahu nih apa yang dah dilewati pemiliknya sebelum sampai ke tahap tersebut ya. Nah, saya nak ceritakan loh satu kisah yang pernah diangkat oleh RRI Pontianak ini Bu Abang, yaitu perjalanan Iqbal, pemilik usaha es gembul. Nah, sebelum berjualan minuman, Iqbal pernah menjalankan usaha konter pulsa selama 3 tahun Bu Abang. Namun usahanya harus berakhir setelah mengalami musibah kebakaran rumah. Dari situlah ya dia mencoba bangkit dan memulai usaha baru berupa kedai minuman. Dia melihat cuaca Pontianak yang panas nih sebagai peluang untuk menjual minuman segar seperti es jeruk, teh es jumbo, matcha dan minuman coklatnya Bu Abang. Tapi perjalanan usahanya tetap ada tantangan. Kenaikan harga bahan kemasan menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi. Meski begitu ya Bu Abang, dia tetap berusaha menyediakan pilihan minuman yang terjangkau bagi pelanggan, termasuk anak-anak sekolah. Nah, dari cerita Iqbal nih lah ya, kita bisa melihat bahwa memulai usaha bukan cuma soal menemukan barang yang laku dijual. Kadang yang paling penting tuh ya Bu Abang ya, adalah keberaniannya untuk bangkit melihat peluang di sekitar kita dan menyesuaikan diri dengan keadaannya. Sebab dalam dunia usaha ya Bu Abang, tantangan tuh pasti adalah. Persoalannya bukan bagaimana kita menghindari semua kesulitan, tapi bagaimana kita mencari jalan keluar supaya usaha tersebut tuh tetap bisa berjalan. Dan ngomong-ngomong soal usaha yang berkembang, ternyata ada pula cerita menarik nih tentang pelaku UMKM yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk memperluas pemasarannya. Macam mana ceritanya? Kita lanjutkan sebentar lagi ya Bu Abang setelah mendengarkan lagu yang satu ini. Tetap bersama saya Rio di 94,3 MHz Pro 4 FM RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita masih berjajak menyusuri cerita UMKM yang tumbuh di Kota Khatulistiwa.

Suku Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Halo Bu Abang, jumpa lagi ini sama saya Rio di 94.3 MHz Pro 4 FM RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, tadi kita dah dengar ya cerita Iqbal yang coba bangkit ya setelah mengalami musibah dan kembali membangun usaha dari awal. Sekarang saya nak ngajak Bu Abang nih melihat sisi lain dari perjalanan UMKM. Yaitu bagaimana ya usaha yang dimulai secara sederhana bisa berkembang ketika pemiliknya mampu melihat peluang. Nah, salah satu kisah yang menarik ya diangkat oleh laman resmi rri.co.id dari Fenty Novianti, pemilik Berkah Jaya Snack. Dalam pemberitaan RRI Pontianak pada 18 Juli 2026, Fenty diceritakan nih Bu Abang memulai jualan secara daring pada 2018. Awalnya dia memanfaatkan telepon genggam dan media sosial untuk menawarkan produk dari penjualan kue sagu dengan pesanan sekitar 23 kg. Usahanya kemudian berkembang menjadi jaringan yang dilaporkan memiliki 9 cabang di Kalimantan Barat maksudnya. Yang menariknya, Bu Abang, Berkah Jaya Snack nih tidak hanya menjual produknya sendiri tetapi juga menjadi tempat pemasaran berbagai produk UMKM lokal. Nah, coba kita lihat ya Bu Abang ya. Dari usaha yang bermula secara sederhana, peluang yang terbuka ternyata bisa lebih luas. Bukan hanya untuk pemilik usaha, tapi pula bagi pelaku UMKM lain yang ingin produknya dikenal lebih banyak orang. Ini menjadi contoh bahwa teknologi bisa membantu usaha menjangkau pelanggan yang lebih luas Bu Abang. Sekarang orang tidak harus selalu punya toko besar untuk memperkenalkan produknya. Dengan foto yang menarik, informasi yang jelas, dan pelayanan baik, media sosial bisa menjadi salah satu jalan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Tapi tentu juga ya berjualan secara daring itu juga memerlukan ketekunan. Produk harus tetap dijaga kualitasnya, pesanan dilayani dengan baik, dan kepercayaan pelanggan jangan sampai hilang. Nah, bagi Bu Abang yang lagi mau buka usaha, gunakanlah media sosialnya, teknologinya dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, setelah saat lagi kita akan mengkumandangkan azan ya, azan zuhur pada pukul 11.33 untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: Sudah kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Halo Bu Abang, selamat siang. Balik lagi nih sama saya, Rio ya. Tadi kita dah dengarkan bersama dari cerita Fenty dan Iqbal. Kita bisa melihat dua sisi yang berbeza di sini, tapi saling berkaitan. Di satu sisi ada peluang yang bisa dikembangkan melalui teknologi dan pemasaran, dan di sisi lain ada tantangan yang memerlukan pengelolaan usaha yang secara cermat. Jadi usaha yang bertahan tuh Bu Abang, bukan hanya usaha yang ramai di hari ini, tapi usaha yang bisa dikelola dengan baik untuk jangka panjang ya Bu Abang. Nah Bu Abang, tak terasa kita dah di penghujung obrolan kita di Berjajak UMKM Pontianak bersama saya Rio di 94.3 MHz Pro 4 FM RRI Pontianak. Tadi kita dah dengarkan cerita Iqbal yang bangkit membangun usaha setelah musibah, dan Fenty yang mengembangkan pemasaran melalui dunia digital. Dari kedua cerita ini kita bisa melihat lah ya Bu Abang, bahwa setiap pelaku usaha punya perjalanan yang berbeda-beda. Ada yang sedang berusaha bangkit, ada yang memperluas pemasaran, dan ada yang harus memikirkan kembali cara mengelola biaya produksinya. Nah sekarang ya pertanyaannya Bu Abang, apa yang bisa kita lakukan supaya UMKM di Pontianak ini semakin berkembang? Sebenarnya tidak perlu langsung melakukan hal yang besar ya Bu Abang. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat ya. Ya. Misalnya kalau nak membeli makanan atau mencari oleh-oleh, sesekali lah kita bisa melihat tuh produk dari usaha lokalnya. Kalau memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita, ya kita bisa belinya dan berikan ulasan yang jujur ya Bu Abang, atau membagikan informasi tentang produk tersebut kepada kawan, rekat, sejawat, dan keluarga gitu. Hal sederhana macam inilah kita bisa membantu pelaku usaha yang memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Selain dukungan masyarakat, pengembangan UMKM pula memerlukan peningkatan kualitas produk. Dalam pemberitaan RRI Pontianak pada 21 Agustus 2026, pemerintah kota Pontianak diberitakan memberikan bantuan kemasan kepada sejumlah pelaku UMKM serta menyediakan fasilitas rumah kemasan untuk membantu kebutuhan desain dan kemasan produknya Bu Abang. Langkah macam inilah ya penting, karena kemasan bukan sekedar pembungkus. Kemasan yang sesuai bisa membantu produk terlihat lebih menarik, memberikan informasi kepada konsumen, dan memperkuat identitas usaha itu sendiri. Nah tentunya kemasan yang bagus tetap harus diiringi dengan kualitas produk yang baik ya Bu Abang. Sebab pada akhirnya ya pelanggan akan kembali membeli kalau produk yang ditawarkan emang sesuai dengan harapan mereka. Bagi pelaku UMKM sendiri nih, jangan takut untuk terus belajar ya Bu Abang. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran, menjaga kebersihan produk, memperhatikan masukan pelanggan, dan menggunakan media sosialnya sesuai kemampuan masing-masing ya Bu Abang. Tak perlu ya langsung punya peralatan canggih atau toko yang besar gitu. Yang penting usaha itu dikelola dengan baik Bu Abang, dan terus diperbaiki sedikit demi sedikit. Nah bagi Bu Abang yang mungkin sedang merintis usaha saat ini ya, jangan merasa usaha yang baru dimulai berarti peluangnya kecil. Setiap usaha tuh Bu Abang punya perjalanannya masing-masing. Ada yang berkembang dengan cepat, ada pula yang harus melewati banyak tantangan sebelum dikenal orang lain. Pontianak sendiri nih Bu Abang punya banyak potensi ya yang bisa dikembangkan, mulai dari kuliner khas, produk rumahan, kerajinan, sampai berbagai ide kreatif anak-anak muda atau orang-orang tua. Semuanya punya kesempatan untuk tumbuh Bu Abang selama terus dikembangkan dan mendapat dukungan yang sesuai. Menurut saya ya Bu Abang, disitulah menariknya dunia UMKM. Kita bukan cuma melihat soal keuntungan, tapi juga keberanian seseorang untuk memulai, ketekunan untuk bertahan, dan harapan yang dibangun melalui usaha tersebut. Ketika satu usaha berkembang, manfaatnya tuh bisa dirasakan lebih luas gitu Bu Abang. Pemilik usaha memperoleh penghasilan, peluang kerja pun jadi bisa terbuka lebih banyak gitu kan. Dan produk lokalnya pun punya kesempatan untuk dikenal masyarakat yang lebih banyak. Jadi Bu Abang, lain kali kita membeli produk UMKM, cobalah sesekali kenali siapa pembuatnya, bagaimana usahanya dimulai, dan apa yang membuat produknya istimewa tuh. Karena kadang cerita tuh ya di balik sebuah produk jauh lebih panjang daripada yang kita bayangkan.
Nah, sebelum saya mengakhiri perbincangan berjajak UMKM siang ini ya, ada satu kalimat yang saya titipkan kepada Mbok Abang sekalian nih. Jangan pandang kecil sebuah usaha itu dari tempat dia bermula. Sebab dari langkah yang sederhana tuh Mbok Abang bisa tumbuh harapan yang menghidupi banyak orang. Nah, semoga semakin banyak ya UMKM Pontianak yang bisa berkembang, semakin banyak produk lokal yang dikenal, dan semakin banyak juga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari usaha-usaha tumbuh di Kota Khatulistiwa. Terima kasih untuk Mbok Abang yang sudah menemani saya dan dengarkan saya nih dalam program Berjajak UMKM. Nah, semoga cerita yang kita dengarkan bukan hanya menambah informasi tapi juga membuat ide-ide lebih mengenal perjuangan orang-orang di balik usaha-usaha lokal Pontianak. Nah, setelah ini saya akan kembali lagi dengan program-program selanjutnya ya Mbok Abang. Tetap di 94.3 MHz Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: terpaksa berhutang lagi tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Adolin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wit ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
2: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Mbok Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Ya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat siang semuanya Bu Abang ya. Siang hari ini selagi kita ya Bu Abang ya, dengan saya Mbok Win. Di hari ini Bu Abang, di edisi siar kita Senin 12 Oktober 2026. Nah Bu Abang, siang ini rangkaian acara kita banyak untuk Bu Abang ya, info-info dan juga lagu-lagu yang akan kami persembahkan untuk Bu Abang. Dan buat Bu Abang yang siang hari ini masih simak kita, makasih banyak ya, makasih belum longgok. Kata orang Melayu, mak kasih selonggok-longgok, artinya mak kasih banyak-banyak ya. Thank you very much. Kata orang barat lah sana, ya ndak, bahasa Inggrisnya ya ndak, mak kasih banyak artinya ya, masih setia dengan kami. Kemudian juga buat Bu Abang semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Tenang Bu Abang, kami akan sajikan info-info apa lagi buat Bu Abang yang lagi jalan-jalan ya, lagi OTW kemana nih, ke satu tempat ya. Jadi kami tetap menghadirkan lagu-lagu untuk teman di perjalanan Bu Abang. Dan juga buat Bu Abang yang siang hari ini masih disibukkan dengan rutinitasnya ya, ada radio FM di sampingnya sambil menemani tugas-tugasnya ya, atau di RRI Digital Bu Abang ya, itu bisa dengarkan siaran kita di Perempat RRI Pontianak, atau yang berada nun jauh di sana dimanapun ya, karena digital jadi RRI Digital bisa disimak di manapun ya Bu Abang. Jangan lupa download aplikasinya RRI Digital. Nah kemudian Bu Abang bisa, yang berada di luar negeri pun bisa Bu Abang simak siaran kita. Jadi Bu Abang misalnya rindu ya, kebetulan bekerja di luar negeri ataupun sekolah, nah bisa buka RRI Perempat. Nah kebetulan warga Pontianak yang kebetulan keluar ya, rindu dengan suasana Pontianak, ingin nak tahu kabar berita Pontianak ya. Nah Bu Abang bisa buka di RRI Digital, karena kan di ujung jari Bu Abang ya. Karena informasi-informasi itu beredar, jadi bisa disimak juga melalui Perempat RRI Pontianak. Ya lho Bu Abang, nanti ada Bang Iyo yang akan menemani saya di sini ya Bu Abang ya. Tapi saya dulu nih yang nyampaikan info-info nih untuk Bu Abang semuanya ya. Ini informasi kita tentang hak-hak disabilitas nih Bu Abang, terutama anak ya. Jadi kita harus saling menyayangi, harus saling menjaga Bu Abang. Begitu juga dengan pemerintah ya. Jadi pemerintah ini melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Men PPPA Arifah Fauzi ini mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memenuhi hak anak penyandang disabilitas secara optimal. Baik itu pemerintah, keluarga, komunitas dan juga dunia usaha, ini diharapkan menciptakan lingkungan inklusif serta kesempatan yang setara bagi anak. Dan jadi anak penyandang disabilitas ini juga punya hak ya, dapatkan perlindungan, penerimaan dan kesempatan setara untuk berkembang optimal. Arifah juga menekankan pentingnya lingkungan inklusif. Jadi setiap anak itu bisa mengembangkan potensi dirinya tanpa diskriminasi Bu Abang. Nah jadi kolaborasi ini harus diwujudkan melalui pemetaan kebutuhan dan juga langkah nyata memenuhi hak anak penyandang disabilitas. Jadi anak disabilitas ini berhak didengar, dihargai ya, dan juga berpartisipasi setara dalam kehidupan bermasyarakat. Nah dan Arifah juga menekankan pentingnya penerimaan lingkungan sekitar dalam membangun kepercayaan diri anak penyandang disabilitas. Karena itu keluarga, pemerintah dan juga masyarakat ini perlu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Bo Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bo Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Pontianak punya berita. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Itu dia.
5: Cincah Rasila.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Terus?
6: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
7: Makan kelepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
5: Cantik, sedap.
7: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
5: Betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
10: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Halo Bu Abang, selamat siang. Kembali lagi ya sama saya Rio di sini pastinya yang bakal nemenin Bu Abang nih di siang hari ini. Bu Abang, nah sekarang saya nak bawa kabar ringan nih jak nih Bu Abang yang baru-baru nih muncul di laman resmi RRI Pontianak, rri.co.id Pontianak. Yang pertama nih dari kampus tim PKM UPB mendampingi ibu-ibu PKK Pontianak Kota yang mengembangkan ekoenzima dan pestisida nabati. Tim PKB UPB mendampingi PKK Pontianak Kota mengembangkan ekoenzima dan pestisida nabati. Buat abang di rumah ada tanam-tanaman tak ya? Kah, saya sendiri sih kalau nanam 3 hari lupa nyiram. Jadi tanamannya selalu merajuk pula tu. Nah, dari laman resmi ya, sama dah ada cerita juga dari Pontianak Utara nih Bu Abang. Warga di sana memanfaatkan pekarangan kecil mereka supaya bisa jadi sumber pangan sendiri. Pekarangan kecil yang mengubah harapan warga Pontianak Utara menuju pangan mandiri. Nah, saya jadi terbayang nih, pekarangan sikit tapi ada cabai, ada sayur, ada harapan pula tu. Nah, kalau Bu Abang punya pot di depan rumah tu mungkinlah boleh dicoba tu. Cabai kalau mahal kan rasanya hati ikut pedas ya Bu Abang. Tapi kalau tumbuh sendiri di pot, nah senangnya macam lain gitu. Siapa tahu Senin sore ini kan pulang kerja Bu Abang sempat nyiram sebentar tuh sambil melepas lah ya penat-penat Bu Abang sekalian. Nah, sambil Bu Abang bayangkan cabai di pot gitu tuh, nah, kita dengarkan lo ya lagu yang satu ini. Tetap di RRI Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Halo Bu Abang, balik lagi nih sama saya. Nah, saya Rio akan membawakan berita ringan lo nih ya. Baca berita ringan lo nih. Nah, dari rri.co.id Pontianak, Ikatan Lintas SLTA alumni Ilsa 89 Pontianak kembali membuat terobosan ya Bu Abang ya, yang tidak biasa dengan penampilkan vokal grup suara Yetrom Ilsa yang dikemas dengan tari dan kreatif yang unik dalam satu penampilannya. Nah, Ketua Ilsa 89 Pontianak nih, Moda Mahendrawan mengatakan ya Bu Abang nih, suaranya Trom Bahagia ini sebenarnya sudah dirintis beberapa waktu dan berbagai latihan yang telah dilakukan ya Bu Abang. Namun pada penampilan suaranya Trom Bahagia nih yang tampil di event pembukaan Festival Rentak Kapuas dan Festival Musim Kalbar 2026 di Rumah Radang Pontianak Kamis 8 Oktober 2026 malam itu, sekaligus dengan penampilan vokal grup beserta tari kreasi sekaligus. Nah, Bu Abang ya, baca info selengkapnya di laman resmi rri.co.id atau juga bisa download aplikasinya di RRI Digital. Setelah ini kita akan mendengarkan seksama ya Bu Abang, relay dari pusat Jakarta, yaitu dengan tema tradisi suku Boti di Timur Barat, dengan narasumber Dr. Hannes Primus Lek MSI ya, yaitu peneliti suku Boti Bu Abang, dengan didampingi host RRI Kupang Jane Agriani

dan juga host RRI Jakarta Najwa. Nah, pastikan Bu Abang tetap mendengarkan di RRI Pro 4 Pontianak pada pukul 1 siang sampai jam 2 siang. Jadi Bu Abang jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas sumbangsih para lansia dalam membangun Jakarta menuju kota global dalam memperingati Hari Lansia Internasional di Plaza Monas Sabtu kemarin. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbod Fadlizon bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Nah, Bang Po, mungkin ini belum ini ya, belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung ini ya dengan Bapak Primus?
2: Hubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Selamat siang, Bu. Selamat
1: iya. Siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Perkenalkan untuk narasumbernya. Baik. Baik, selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisik Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang. Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, okay. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah. Baik, pendengar, kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya.
2: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah, Bu. Baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus.
3: Baik, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang, yeah. Itu orang pertama yang dikenal dengan nama Binu Nasi itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka. Dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binu Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang. Iya. Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih lebih rendah. Namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunu Simo. Mm-hmm. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja. Dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Finik. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Finik, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Kliko atau Lunu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti suatu dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis, orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah, di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone, itu untuk panglima perang laki-laki, dan ada meo feto, panglima perang perempuan. Meo mone, panglima besar apa perang laki-laki, tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo binu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo feto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari meo binu itu, dan menikah dengan meo binu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai meo feto. Maka dia pada saat itu di itu kerajaan Buti itu ada dua yang namanya meo mone dan meo feto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada amaf-amaf. Amaf-amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini amaf-amaf itu ada to atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah raja Boti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Boti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Boit Benu, Upun Boti Benu. Tapi bahasa lancar jadi Upnam Boit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari yang dari atas gunung Lulu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu, dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lulu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Boti Benu. Maka tempat sekarang itu namanya Boti. Begitu, itu asal usul orang Boti sekarang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali, mulai dari raja, Amaf Akabut Mepu, meo mone, meo feto, kemudian ada amaf-amaf, kemudian to. Sekian Bu, untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat. Ya, ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya, atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah-wilayah yang namanya kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Ya. Nah, di dusun A itu ada 4 RT. 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
2: Oke. Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang-orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika. Nah, sekarang ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar. Betul. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas. Orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 KK atau sekitar 360-an jiwa sekarang.
2: Iya.
3: Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda? Itu karena apa? Mereka itu apa, selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa kuat memegang adat istiadat sampai sekarang ini. Begitu. Iya. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
2: Iya.
3: Nah, pasti ada keistimewaan-keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59.
2: Iya.
3: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat, di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu itu hidupnya seperti itu. Hanya setelah apa mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atunipah Meto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut ali apa agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilah lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispah itu, Wisneno atau dewa dewa langit itu, dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam, sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau Dewa Langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buti sebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau Dewa Langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Honis. Dewa Langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaen. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau Dewa Langit. Nah, kita sekarang ini, Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu, menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu, sebagai apa orang Buti itu sebut, yang ditujukan untuk Dewa Langit. Nah, yang berikut itu adalah Wispah. Wispah itu atau Dewa Bumi atau Dewi Bumi itu, dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan, Ahaot, dan pemelihara, Afatis. Nah, jadi Wispah itu atau Dewa Bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, Dewi Langit, Dewi Bumi atau Dewa Bumi atau Wispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan sesuai dengan kehendak Dewa Langit dan Dewa Bumi itu sehingga hidup mereka bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Boti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semanas. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Boti percaya pada peran arwah-arwah atau peran semanas. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek. Kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena yang sudah meninggal, itu yang disebut semanaf. Nah, semanaf ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispah atau dengan Dewi Bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
1: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
2: Iya. Yeah. Iya.
3: Yeah. Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, dia apakah dia amaf-amaf, tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, okay, Pak.
3: Tetapi
1: mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek, oh, sorry.
1: Gak apa-apa Bapak, ceritanya seru banget ini Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
2: Pak Primus. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dan dengan apa? Dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya, ini saya sambung sedikit ada itu, Bu, supaya baru bisa nyambung.
1: Oke,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa sembahyang kepada Wispa Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriarkat. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan dia akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811382010043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau
2: iya. Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Boleh. Rom
2: 4 Kupang. Iya.
4: Nanti.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu enggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguri.
2: Ciguri ya, benar. Iya, Cigu.
4: Tidak terlalu lupa, jangan lupa-lupa lah.
2: Tidak, Ciguri, tidak ya. Lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya.
4: Iya. Juga salam kenal ini. Halo Pak, Naswa yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo, salam kenal Ciguri ya.
4: Ciguri ya.
1: Iya. Namanya
4: baru soalnya nih, kita kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul, salam kenal semuanya.
4: Semoga betah ya di lompat.
2: Oke, silakan Cigu.
4: Salam kenal buat Bapak Narasumber, Referan Primus Lake. Yang di Ciguri ya, Ciguri ya, karena apa biasa orang Cigu tuh, guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
3: Iya, NTT di Timur, Bu, Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi, yang yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
2: ya.
4: Di tengah tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak Narasumber? Ya, ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada, apa namanya, sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral, itu sudah terlalu. Nah, pertanyaannya dari Tiguri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya. Semoga dari kesimpulan dan pandangan ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Terima kasih. Iya, Cigu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat, Cigu. Iya. Iya, Mpok Najma, itu pertanyaan Bapak Primus. Ada dua.
3: Baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup. Ini terlalu panjang, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88, pertama kali saya masuk ke Boti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu, semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di sendiri di tenun. Apa ini, kancing-kancing juga masih dibuat dari apa, cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu. Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu, Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah, itu yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu, jadi semua apa seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu, tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti begitu percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismanah itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu, yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah, dan puepah itu dilaksanakan itu ya, itu bisa 3-4 hari itu, satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu, saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naestalas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naestalas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern seperti apa?
2: Iya.
3: Kan berbeda sekali kalau kita lihat. Si hasil bumi tertentu sebelum waktunya di Boti itu ada apa banu itu atau larang yang disebut banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larang itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larang yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak, dan ada juga yang mengandung pengertian pantang, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
2: Iya. Yeah.

0: tidak boleh makan pisang merah dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga bin itu persis seperti saya punya laki.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
1: Tantangan
0: pantangan,
1: tersendiri, ya.
0: tidak pun ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan ini.
1: Oke.
0: Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau
1: Iya.
0: ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru. Bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
1: Iya.
0: Ya, itu tanam, jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuat
1: Iya.
0: tertentu
1: Baik.
0: yang biasanya
1: Oke.
0: dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
1: Iya.
2: Oh iya. Terima
0: Kalau mereka
2: kasih.
0: mau potong, ya kalau
1: Iya.
0: mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan itu mereka omong ke itu pohon, mereka omong pada pohon itu kami butuh kau untuk kami tidak merusak tapi kami membutuhkan untuk itu kami akan ganti. Jadi orang buat itu kalau tebang pohon mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia
1: Iya.
0: kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya sembilan, ya hari itu ada sembilan. Sembilan kalau kita biasanya tujuh hari, mereka punya sembilan hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita
1: Oke.
0: ngomong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
1: Iya. Baik,
0: Harus
1: Bapak
0: berhati
1: Primus mungkin
0: ya.
1: waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali
2: Iya,
1: dulu ke Mpok
2: betul.
1: Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
2: Sudah cukup, Pak, karena
1: Sudah
2: memang
1: cukup.
2: waktunya juga sudah habis ya. Mungkin kita
1: Iya.
2: berpisah di sini nih. Terima
1: Iya.
2: kasih.
1: Iya. Tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin
2: Iya,
1: ya.
2: mungkin closing
1: Dari Bapak
2: statement.
1: Primo silakan.
0: Ini untuk yang terakhir kan?
1: Iya.
2: Iya.
0: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagaimana pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi, curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang orang punya pisang. Nanti orang Boti yang orang-orang yang disebut halai itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan itu orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia
1: Iya.
0: tidak dihukum dia itu oleh raja raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu apa pisang sebanyak-banyak dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana dan kemudian misalnya orang menikah kemudian mereka mau cerai atau apa itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus mengecekkan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu, Bu.
1: Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najwa.
2: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mpok Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
0: Terima kasih.
2: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin.

0: Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro4 Pontianak.
1: Pro4 FM 94.3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Ha, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ih, ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu, tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

Oke, Bang, kita di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Tadi juga udah kita simak siaran budaya Nusantara sama rekan-rekan kami dari Perempat Jakarta. Yalah, Mbak Abang, kita akan temani Mbak Abang di acara kita berikutnya, Bergaya. Nah, di Bergaya nih, Mbak Abang. Saya nak bergaya. Aduh, biasa kok kita nak bergaya tuh, Mbak Abang. Baju yang kita kenakan ya, ada yang standar. Maksudnya standar tuh gini, Bu Abang. Kalau yang laki-laki kemeja, perempuan nih baju-baju gaun gitu ya. Kalau kita pakai gaun tuh kan biasanya ada yang motif-motif, ada juga yang polos, tapi jarang ya perempuan pakai yang polos ya, Bu Abang ya. Dan udah dijual tuh, saat kita beli tuh udah memang cantik dah bajunya tuh. Udah mulai bagus ya. Kecuali kok kita motong sendiri. Kita motong sendiri pun pakaiannya tukang jahit ya. Kita juga ada model-model yang kita suka, dan itu pun biasa dari keinginan kita sendiri. Bisa gak kita rekomendasi dari majalah, kemudian kita bisa lihat fashion-fashion yang tren saat ini nih, Bu Abang. Nah, kali ini Bu Abang ya, apa fashion nak kita pakai nih, Bu Abang? Ada aksesoris ataupun baju ya yang kita kenakan itu outer ya. Nah, outer kita tuh kan biasanya ada rajutan, ada juga yang sejenis rompi atau vest, Mbak Abang. Nah, itu kan lengannya kita tanpa lengan ya, Mbak Abang, pakaian luar enggak ada lengannya, lengan bajunya. Nah, ini biasanya untuk melengkapi busana yang kita pakai. Baik itu untuk casual, semi formal maupun yang formal nih, Mbak Abang. Tapi sebelum kita bahas lagi, Mbak Abang, tentang penggunaan rompi dan warna sekaligus ya, yang digunakan bahan-bahannya apa gitu ya, Mbak Abang ya. Nah, dan juga jenis-jenisnya, modelnya ya, nanti kita akan bahas, kita sampaikan. Tapi kita simak dulu yang berikut ini, Bu Abang.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak ada mak. Bergerak sekali.
1: Bentarlah mak. Akhir Asya nengok konten lah. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkannya bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya, mak. Aman, mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, bang. Biar jempol abang tuh bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tidak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

Baik, Mbak Abang, kita masih di Perempat FM dan kita masih bahas tadi itu Mbak Abang tentang fashion dan rompi nih Mbak Abang. Ini outer ya, baju luar lah gitu. Jadi bisa dibilang orang fest gitu ya. Dan ini biasanya kalau rompi-rompi, kalau ada kegiatan dan juga ada yang didesain Mbak Abang ya, rompi-rompi yang jenisnya bisa untuk suasana hangat ya, untuk suasana dingin pun bisa, tergantung dari bahan yang kita gunakan. Jadi modelnya tetap sama Bu Abang, tanpa lengan berarti ya. Jadi rompi ini hanya biasanya sampai setengah aja kan yang kita gunakan gitu ya. Nah, ini untuk melengkapi busana kita, baik itu gaya casual, semi formal maupun yang formal. Jadi ada fungsi rompi dalam fashion ya, itu layering atau tumpukan. Nah, ini kan bisa memberikan dimensi pada tubuh kita ya, tekstur dan juga kehangatan ekstra. Nah, terutama pada pakaian utama kayak kemeja, biasanya kan kita padu-padankan dengan kemeja nih Bu Abang. Nah, selain kemeja juga biasanya kita pakai kaos. Nah, kalau untuk yang perempuan tuh pakai dress, itu kan menambah selain untuk menghangatkan tubuh kita, juga menambah kesan modis ya. Kemudian juga enak dilihat, good looking lah ya Mbak Abang, dan percaya diri. Kemudian juga Mbak Abang, fungsi rompi lainnya adalah statement piece. Jadi ini jadi pusat perhatian dan juga memberikan gaya yang tegas pada seseorang ya. Jadi person memberikan gaya tegas ya pada personal seseorang, biar enggak terlihat monoton. Nah, kemudian juga bisa fleksibel nih Mbak Abang, acara-acara apapun biasa digunakan, bisa santai ya, ini bisa dipadukan dengan kaos maupun jeans ya, biar terkesan santai. Kemudian bisa jadi untuk secara formal juga rapi ya, bisa dipadu-padankan dengan kemeja dan juga celana bahan, celana kain gitu Mbak Abang. Memang jeans enggak kain ya, kain maksudnya celana bahan nih Mbak Abang. Nah, kemudian juga untuk model rompi yang populer yang bisa kita lihat ya Mbak Abang ya, dan juga mungkin salah satunya bisa jadi idolanya Mbak Abang nih, atau bisa jadi pakaian favoritnya Mbak Abang ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas lagi Mbak Abang. Kembali kita simak lagu yang udah disusun oleh penyiar kita ya, ada Abang Iyo.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalam.

Iya baik Pak Abang, Singkong Mahardika mengantarkan kita pukul 14.44 menit waktu Indonesia Barat. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat, pukul 14.44 akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dut dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Halo, nah, selamat sore semuanya. Ayang bo abang di rumah dimanapun berada. Nah, sekarang kita ada di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Caca. Nah ni dah ada penelpon nih. Nah sayang kelok ya. Halo. Dengan siapa
1: Pro
0: ni?
1: Dangdut.
0: Pro Dangdut. Dengan siapa ni?
1: Dengan Cik Nur alias Cik Ceri, ceria sepanjang hari.
0: Asyik Cik Nur, Cik Ceri. Okey, nak request lagu apa ni Cik Nur?
1: Boleh nak request lagu dari Rita Sugiarto? Merendah kasih.
0: Cuba lah nyanyi. Cuba
1: saya cari. Salam lah dulu sayanya. Terutama buat Iyo, semoga yang terbaik.
0: Amin.
1: Buat Iyo. Semoga gak jadi penyiar benar-benar.
0: Amin.
1: Gak tetap bersenambungan dengan kita-kita. Lanjut. Buat semua kru RRI tanpa terkecuali, terutama buat ni ha, mamak dan bapak Nurul, mamak Ririn, mamak Mukmin, Ayu Grepa, Aura, Pak Mo, Aldi dan mamak Yohana. Lanjut. Ada Bang Sukotina, Emma Silva, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan. Dilanjut El Nyuchan dan mamak Titin Sumarni. Ada Mbah Kakong, juga Koko Ali tadi, Koko Budi dan Koko Wandi. Dilanjut. Mak Anjang Siti, Emil, Bang Rosi, Nurjana, Bang Amli, Kak Jena. Dilanjut Bang Jack, Bang Amin dan Ayang. Lanjut. Ada juga buat Julaiha, Bang Hamdan Hana. Dilanjut Bang Boyka. Ada juga Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Deden Diona juga di Kupang. Lanjut Pak Usu Musri. Ada juga Bang Deddy Sungai Duri. Buat Hendra Gunawan, Mempawa, Manis Manila di Penyoh, juga Kanda Yahya, Mael Dua Seringgit, Wak Ladung di Segedung, Nur Halima, juga Bang Effendi di Nelayan. Lanjut. Ada lagi Mak Kam, Bu Aja Arfia, Mak Lasiem. Kaulah. Lanjut. Bang Deng, Niko, Mak Tini, Anista, Bang Heman, Mak Ye, yang lain dan mua-mua lah.
0: Nah, semua-semuanya lah ya. Juga. Dari A sampai Z.
1: Dari yang ya. Nama Awi, buat isterinya juga, Sumiati, sampai yang nama Zainab, Mega Timur, mua-mua.
0: Semua-mua.
1: Tanpa terkecuali sampai ada dibungkus habis. Ada tak lagu?
0: Untuk lagunya tidak ada ni, makna Cik Nur.
1: Tak ada, lagu lain lah boleh. 1001 janji lah, 1001 janji.
0: Okey, 1001 janji. Dari Rita Sugiarto.
1: Kalau merendah kasih tak ada, makasih.
0: Makasih, Cik Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tadi udah ada penelpon kita nama Cik Nur ya. Ceria selalu. Nah, ni ada lagi ni. Yang nelpon kita, bentar ya. Kita angkat dulu nih. Oke, kita angkat dulu ya. Ini dia, siapa ya? Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, cah.
2: Dengan Julaiha Pancabakti.
0: Dengan Julaiha, Mbok Julaiha ni di Pancabakti. Yeah. Nak request lagu apa ni, Mbok Julaiha?
2: Nak request lagu Evita Mala.
0: Evita
2: Rumah
0: Mala.
2: Rumah Bambu.
0: Yeah. Ada siapa-siapanya ni?
2: Salamnya buat Bang Yo. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Mana kawan-kawan?
0: Oh, kami dah dibagikan nasibnya nih, masing-masing jadwalnya. Masing-masing dah nih.
2: Buat Cik Nur yang ada di Bakau, makasih sapaannya. Mudah-mudahan sehat selalu dengan Kak Long, Kak Ngan.
0: Amin.
2: Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul. Buat Bang Awi dengan Kak Sumi, Bang Yahya. Buat Kak Anissa. Buat Amoy, Abah Umiknya, mudah-mudahan sehat selalu. Bang Japar, Kak Nila, Wak Ali, Oko Wandi, Bang Bastiat. Buat Andre Opan, buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Arbia, Mbak Emma Terpa, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Dedi, Manjang Siti, Kak Imel. Buat Kak Manis Manila, Anita Pak Bulu Ase, Yunita Dilanda. Buat siapa lagi? Bu Elmi, buat Kaida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Tinnya, Umar di Perumahan Borneo. Buat warga Sambas tempat terkecuali. Siapa yang terakhir ya? Buat Abang Ame yang ada di Mempawah. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Bang ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan rezekinya lancar selalu. Mudah-mudahan habis juga lah ya. Dijaga oleh Allah dimanapun dia berada.
0: Amin.
2: Wardi juga yang ada di Sungai Rengah. Itulah sapa akhirnya.
0: Oke.
2: Buat Bang Yo, makasih Bang Yo ya.
0: Siap, makasih juga nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Kita lanjut lagi untuk penelpon yang ketiga nih ya. Oke, udah ada yang telepon nih. Bentar kita saya angkat dulu ya. Bentar. Oke, ini lagi ada kendala teknis. Ada lagi penelpon. Oke, saya angkat dulu ya lagi nih. Pro Dangdut.
3: Dangdut kita selamat sore Bang Yos.
0: Selamat sore juga nih, dengan siapa nih?
3: Ini dari Bang Dedi di Sungai Duri.
0: Bang Dedi dari Sungai Duri. Oke.
3: Iya.
0: Rumoreku sabar apa nih?
3: Ramdan HTT.
0: Ramdan HTT.
3: Judulnya bebas aja deh. Bang Yos yang pilihin.
0: Oke, ya, ntar ya.
3: Lagunya mau Bang Dedi kirimkan untuk Tekno yang ada di Bakau. Terima kasih atas sapaannya. Selamat sore bersama Kak Juleha juga di Pancabakti. Kemudian untuk Kak Manis Manila di Sungai Pin Sakuburaya, Ani Maharani, Lina di Padang Tikar, Kak Tiki, Mama Nurul, selamat sore, Inil Kuala 2, Kak Emma Serva, Bu Ana Tandai 2, Makam di Pak Leweng, Manjang Siti, Kak Aura dan Pak Muknya, Mama Ririn, Tete Kuala Mandor, Kak Tina dan Bang Syukurnya, Mama Eti Bengkayang, Mama Umin, Atika di Sukaranting, kemudian untuk Diona di Kupang, selanjutnya buat Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Panacik di Sambas, Kak Era di Sambas, Bang Lusu di Sambas, Kak Kia di Sambas, juga buat Bang Batia di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Herman, Bang Awi, Bang Badul Tanjung Seror, Bang Jafar Kak Nilanya, Jaka Suara Pontianak, Bang Andiopan, Bang Niko, Bang Deden Pekanbaru, Bang Hendra Mampawa, Bang Wardi di Sungai Rengas, Pak Kalim di Jangkang 2. Buat Bang Yos, tentunya terima kasih banyak. Selamat sore, sehat
0: Oke,
3: selalu.
0: Terima kasih juga Bang Deddy, sehat selalu juga ya. Oke, kita udah dapat nih 3 requestan lagu. Yang pertama ada Rita Sugiarto, 1001 Janji. Oke, yang kedua ada Evi Tamala, Rumah Bambu. Dan yang terakhir ada Hamda ATT, Secangkir Kopi. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan dulu lagu-lagu dari requestan penelepon kita. Oke, tetap di RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Bang Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Rompat FM, suara budaya Kalimantan.

0: Halo Bu Abang, kembali lagi nih sama saya Rio di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, ini udah ada nih penelpon kita nih. Kita angkat lo ya, saya angkat lo ya. Halo Pro Dangdut. Tanya gini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo kita.
0: Kita, Caca.
1: Assalamualaikum Bang Rio.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Dengan Bu Elni di Sungai Rengas.
0: Bu Elni, mau request lagu apa nih Bu Elni?
1: Request lagu Tirani ya Bu Yo dari ini apa? Lesti.
0: Tirani ya. Oke, ada salam siapa-siapanya?
1: Salam-salamnya. Buat Kak Emma Selpa, Bang Junainya. Buat Bang Panji Kombet, Pak Iqbal. Buat Bang Syukur, Kak Tina. Bang Rosi, Kak Nurjana. Bang Jack, Kak Kartini. Bang Jafar, Kak Nila. Buat Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn. Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha. Buat Mbak Adista, Mbak Ora Pak Moknya, Bang Dino Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin Kak Ayang. Buat Koko Andi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Mak Jang Siti emailnya. Buat Kak Amo Syantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, beserta istri. Bang Badul, Pak Sadi, Pak Husada, Bang Febri, Bang Deden, Bang Putra Tanghul Kak Seriknya. Buat Bang Sopian, Bang Yahya, Mak Nur Bakau, Mak Kasih sapaannya Mak Nur. Buat Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar. Buat Wak Daeng Padilla, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja. Buat Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Ustaz Amrin. Buat Mak Unggal, Kak Lasiem Dirasau, Cek Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani. Buat Mbak Kakong, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas. Buat Bu Haja Arbiam, Mbak Yunita di Bang Hendra di Mempawa. Anista di Uka, Pak Adi di Tangrai. Kak Manis Manila, buat Pak Herman dan ayangnya. Buat semua-semua lah Mbok Yo.
0: Oke, Mbok Yo ke Bang Yo nih.
1: Oke. Buat Bang Yo, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Murah rezekinya. Amin. Pulang dengan selamat.
0: Amin.
1: Semoga cepat dapat jodoh ya Bang Yo.
0: Amin. Sehat-sehat juga ya.
1: Assalamualaikum Bang Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi nih. Oh, udah ada telepon lagi nih, kita lanjut ya. Oh, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada yang telepon nih. Kita angkat lo ya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Dan kita adalah Bung Jaka Suara.
0: Oh, Bung Jaka Suara. Oke.
2: Bang Rio, apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat nih Bung Jaka Suara. Bung Jaka Suara gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Karena kemarin enggak dapat nelpon karena baru bekas manggung kan hari Sabtu malam Minggu kemarin. Jadi agak capek nih masih badan.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana kalau saya minta sebuah lagu Roma Irama?
0: Lagu Roma Irama ya.
2: Judul
0: seni. Jadi lagunya apa?
2: Seni.
0: Seni.
2: Ya, saya requestkan dulu ya. Terima kasih sapaannya buat Elni Chan tadi. Juga terima kasih sapaannya buat Dedi, Bang Dedi di Sungai Duri. Juga ada Manjang Siti di Olak Kubu, Pak Karim di Jangkang, email di Kuala Dua, juga Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Mbak Kakung Derito, Bang Imran Ahmad, juga Wak Sangka, ada juga Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, Hendra di Mempawa, Kandayah ya Bang Jafar, juga ada siapa lagi ya, Manis Manila, semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Ada lagunya?
0: Ada nih.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada penelpon kita angkat dulu ya. Halo. Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Kita ada yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Jang, gimana kabarnya nih?
3: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali. Bang Yo, Bang Yo juga mana, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik selalu nih Mak Anjang. Doakan yang terbaik aja ya.
3: Sukses, amin.
0: Amin. Mau request lagu apa nih Mak Anjang?
3: Lagunya, Bang Yo?
0: Apa tuh?
3: Pria Idaman.
0: Pria Idaman.
3: Ya, sungguh sukar dicari masa kini.
0: Minta Sugiarto gitu.
3: Seperti orang pria yang sejati. Bagaimana aku tak bahagia terdampingan denganmu kasih.
0: Lagunya udah diputar nih Manja, Rita Sugiartonya. Ada request lagu lain enggak? Lagu lain. Apa tuh? Lagu apa? Putus-putus panjang. Coba ulangi.
3: Simalakama.
0: Simalakama.
3: Ya.
0: Yopilatul ya. Oke, ada. Bolehlah sapa-sapa nih.
3: Salamnya lebih khusus untuk Bang Yo lah ya.
0: Oke.
3: Sehat selalu ayah amin. Bundanya.
0: Amin.
3: Mudah sukses. Jadi mendapat mencapai masa depannya berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin
0: ya rabbal alamin.
3: Dan kalau sudah sukses cepat mendapatkan jodoh. Amin.
0: Amin.
3: Terus lanjut untuk Elninya, cantik banget. Terus aura Pak Mo, terus Bang Amin Sanjaya dengan Kak Yangnya, Wak Meli, Wak Jenam. Terus Bang Jik, Kak Tiniknya, terus Bang Didi, bye-bye Bang Didi. Terus Bang Danio, terus yang di Sambah, Wak Nucu, Wak Naci, Bang Teh apa tuh, lupa lah nyebut. Bangun teh gitu. Terus Tian, Nila, Nia, terus Anim, Ani Pabudu Ase, Junita Dilanda, terus Jaka Suaram, terus Ayah Indram, terus balik gini sini nih, terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junaima Selpa, Bang Japar Kak Nila, Bang Rosina Rjana, Bang Anak Andreopan, Koko Ali, Koko Andi, Mak Kamak Jaharbiah, terus juga anak panjang di Kuala Dua email, sehat selalu anak dan cucuku sekeluarga, amin. Mudah-mudahan dimudahkan Allah urusannya, dilapangkan dadanya, dimurahkan rezekinya, amin. Terus pupu Manjang di Rasa Jaya, yaitu Ngastok, sehat selalu Ngastok keluarga, yaitu Eko Rusmini, Eko Eka Rusmini Ponom, semoga berjumpa lagi. Terus seperti yang Bang Hanja, Bang Imran Ahmad, Mak Iti, Mak Nurul, Pak Nurul, Mak Mukmin, terus Anita, Anista di UKA, terus Manis Manila, terus Pak Karim, terus Herman Maye, terus Mbah Kakong, terus Pak Ibrahim, terus semua-semuanya lah Bang Yo ya.
0: Iya, semua-semuanya lah ya.
3: Lupa nyebutnya. Dapat namanya sebutnya satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang Mak Jang. Untuk kemana Mak Jang yang sedang menukang ya, dengar enggak ketak-ketok tuh.
0: Ada dikit nih dengan rasok nih.
3: Namanya Sumarlin, sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya. Amin. Ya, salam sehat, salam sayang, salam kangen ya Bang Yo ya.
0: Iya, sama-sama Mak Jang.
3: Kalau untuk Bang Yo setilo, thank you. Makasih Bang Yo.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Manjang. Oke. Kita udah dapat nih Bu Abang 3 requestan lagu dari 3 penelpon kita. Yang pertama ada Lesti Tirani, Roma Irama Seni dan Yopi Latul Simalakama. Oke, kita dengarkan dulu ya lagu-lagu dari requestan lagu penelpon kita. Oke. Tetap di RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Dorin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gedhe lho. Cukup nggae aplikasi ndek ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu.
2: Cakep.
1: Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sak liyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit akeh-akeh.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makane awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Halo Bu Abang, kembali lagi nih sama saya Rio di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, ada lagi penelpon saya angkat lo ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Aura di Simpang Banjang.
0: Mau request apa nih Kak Aura?
1: Minta lagu. Ya, minta lagu Pangeran Dangdut ya.
0: Pangeran Dangdut ya.
1: Iya, dari MST.
0: Bentar ya. Bolehlah salam-salam sapa dulu.
1: Yalah, salam-salam. Tadi ada Manjan Siti, Imel, Makam, Bunda Abianya, Mbak Elni. Terus buat Bang Yaya Wajo, buat Wardi. Terus buat Tak Sumi dengan Bang Awi. Wak Sangka, terus buat sepertinya Juleha, Pak Om dan Hananya, Kak A sama Pak Adiantonya, Mama Nuhul dengan Papa Nuhulnya. Terus buat Mama Iti, buat Cece, buat Kak Ema, Bang Juna, Kak Tina, Sokonya, Wak Melik, Wajana, Mbak Hosi, Kak Nujananya. Terus buat Koko Ali, Koko Wandi, Mbak Lasya, Kak Manis Manila, buat Kak Ida, buat Ibu Nuralima, Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Noh Bakau, ayolah buat semua-semua lah dulu ya.
0: Buat semua-semuanya ya.
1: Buat Abang Yo, makasih banyak ya.
0: Amin, makasih juga ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjut lagi penelpon kedua, kita angkat ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kok mati teleponnya ntar ya. Oke, kita lanjut lagi lah ya. Oke, nah di telepon lagi nih. Terputus pula. Ini suara nih. Oke. Halo. Oke lah. Oke, kita lanjut ya. Tadi terputus pula penelpon kita nih. Bagi yang mau telepon silakan telepon ya di 0561571571. Oke. Ada lagi penelpon ya. Halo. Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
3: Dengan Mbah Kakung dari Desa Reto, Kuala Mandur, Bikuburaya.
0: Mau request lagu apa nih, Mbak Kakung?
3: Ini saya mau request lagu Mobil dan Bensin aja dari Santa Hoki.
0: Lagu apa,
3: Mbak Kakung? Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin.
3: Santa Hoki.
0: Bolehlah itu salam-salam sapanya.
3: Sapa dan salamnya untuk Aura dan Pak Mo juga, untuk Bang Wardi. Mama Nuba Nurul, Pak Jelaya, Kak Anatan Lai, juga untuk Bang Awi, Bang Herman, Bang Bahtiar, Bang Yahya, Bang Maer, juga Jaka Suara, Bang Imran Ahmad, juga Bang Hendra, Mama Riri juga, yang lainnya dari A sampai Z ajalah tanpa terkecuali. Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
3: Untuk penyiarnya selamat bertugas sampai tugas, sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, terima kasih Mbak Aku. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang mau menghubungi kami silakan ya, kita angkat dulu ini. Ada yang penelpon nih. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
4: Dengan Abang Kapal.
0: Abang Kapal?
4: Iya.
0: Siapa namanya nih?
4: Alias Bang Bahtiar.
0: Bang Bahtiar, oke. Mau request apa nih Bang Bahtiar?
4: Memori dan Pisang ya.
0: Memori dan Pisang? Oke ya. Sambil carikan lagunya, bolehlah salam-salam sapanya.
4: Salam salamnya untuk siapa nih, untuk Bang Yo ya.
0: Iya betul.
4: Bang Yo, salam kenal juga lah ya.
0: Salam kenal juga ya Bang Bakhtiar.
4: Mbak Kakung, terima kasih sapaannya. Untuk Elnichan juga, Aura Pak Mo-nya juga, Ibu Jalanya juga, untuk Cek Nor-nya juga, untuk Naya-nya juga, untuk Bang Dinopa 9 dan Padilah juga, untuk Bang Jack-nya juga, untuk Bang Rosi juga dengan Kak Nurjananya. Untuk siapa lagi nih? Untuk Emma Selpanya juga. Untuk semua teman lah ya.
0: Ya Bang Yo. Semuanya ya.
4: Bang Yo, terima kasih.
0: Ya, memori dan pisangnya untuk siapa nih? Dari lagu siapa nih? Dari nyanyi ya. Revina ya?
4: Kah? Revina.
0: Revina ya, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Bang Mukti ya. Oke.
4: Okay. Lama.
0: Oke, okay, kita akan lanjut lagi. Bu Abang, kita lanjutkan lagi ya. Bu Abang, kita udah dapat nih 3 requestan lagu nih Bu Abang. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi ya Bu Abang, tetap di RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka, tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Halo Mbak Abang, jumpa lagi nih sama saya di 94,3 MHz Pro 4 Pontianak di program Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, kita ada penelepon lagi nih ya, saya angkat lo ya. Halo.
1: Halo.
0: Pro Dangdut.
1: Nah. Adalah kita.
0: Cah cah cah cah.
1: Cah.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Anista Diuka. Salam kenal ya, Bong Dio ya.
0: Iya.
1: Bong Dio ke siapa Anista. Namanya?
0: Bang Yo.
1: Bang Yo, hampir sama. Kita belum minta putar lagu nak.
0: Boleh, request lagu apa tuh?
1: Lagunya gayanya inilah gaya lagunya. Tak Pantas dari Selfie ada enggak?
0: Tak Pantas.
1: Iya. Okay. Ah, kalau ada
0: Selfie Yama ya.
1: Ada.
0: Bolehlah salam-salam sapanya nih, Bo.
1: Salamnya terutama untuk Bang Jo ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bu Ana di Tangrai, sama Nurul, Bang Heman dan Maye, Senor. Buat Ani, apa namanya tuh, Bo? Bo Nisan ya. Namanya Bon Sak. Maaf nih ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Bikinlah kue banyak-banyak gitu. Buat siapa lagi? Buat Wang Awi dengan istrinya. Buat Koko Ali, buat jangan lupa Dani Ismail,
0: okay.
1: Buat Bang Yaya, buat Mama Ririn, buat Mbak Emma, buat adik saya di Sal Panjang Desi, buat Panjang Siti, buat Indra, buat siapa lagi dah lupa dah. Buat semua-semua lah ya.
0: Buat semua-semua ya. Dari
1: buat ini Joleha juga. Buat bertanding lupa nama. Buat Leo. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi nih penelpon berikutnya. Oke, kita angkat ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dengan Bang Hendra Mambawa.
0: Bang Hendra. Request lagu apa nih, Bang Hendra?
2: Kalau boleh, Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia. Oke. Okay.
2: Judulnya Tamu Tak Diundang.
0: Tamu Tak Diundang ya. Oke.
2: Okay. Ada tak tuh?
0: Bentar ya. Tamu Tak Diundang Iis ada nih. Okay. Ada. Bolehlah salam-salam siapa lo nih?
2: Ada. Salam pertamanya buat Bang Rio lah ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam balik buat Anis tadi buka tadi. Buat Mak Anjang Siti di Onala Kubu. Buat Bang Wardi di Sungai Rengas. Julaiha di Pancabakti, Aura Pak Mo. Buat Kak Elni Chan. Buat Bang Bahtiar tadi. Buat Koko Ali Mbak Kakunya. Buat Jaka Suara. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Rina di Padang Tikar, buat Mama Ririn, Mama Nurul, terus Bang Ismail Jongkat, terus Bang ini Bang Amin Sanjayanya, Bang Deden di Pekanbaru, untuk semua lah ya, Bang Rio,
0: okay.
2: Yang pada dengar acara Pro Dangdut di sore hari ini, buat Bang Rio saya ucapkan banyak makasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin, makasih juga Bang Hendra, sehat selalu juga ya. Oke, okay, Abang. Nah, kita dikarenakan waktu dah nak jam 5 sore nih. Jadi, waktunya cuma cukup diputarkan 2 requestan lagu aja kita nih ya. Nah, buat Abang, saya juga mau pamit ya. Saya Rio dan juga Mbok Win di sini nih mau pamit undur diri. Terima kasih juga untuk pendengar-pendengar dari Pro 4 Pontianak yang sudah menelepon dan setia mendengarkan kita di sini. Dan juga terima kasih juga untuk pendengar yang tadi yang sudah mengirimkan lewat pesan teks ya. Tadi ada Bang Marjuni dari Peniti. Nah, salam-salam semuanya dari A sampai Z. Mohon maaf dari hujung sampai ujung laut. Nah, banyak dah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut yang tak dapat disebutkan. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Dari Bang Murjani ya. Lanjut ada juga pesan teks ini dari Randok Vanjigar di Landak. Salam buat semuanya. Buat Abang. Oke, terima kasih Bang Randok Vanjigar. Kami juga terima kasih semua-semuanya lah ya. Untuk pendengar Pro 4 Pontianak. Nah, setelah ini kita dengarkan lagu dari requestan lagu Mbok Abang sekalian. Terima kasih sudah setia mendengar kami. Tetap di RRI Pro 4 Pontianak yang akan nanti dilanjutkan program selanjutnya hanya di Pro 4 Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju.

Mari Maba, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Diana punya berita.
1: Bo Abang, pemerintah Kabupaten Kuburaya mematangkan persiapan pelaksanaan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 22 Oktober 2026. Finalisasi persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Kuburaya, Sukiryanto, di Ruang Bupati Kuburaya, Senin 12 Oktober 2026. Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Kuburaya, Sujiwo, beserta jajaran terkait dan panitia pelaksana untuk memastikan seluruh kebutuhan kegiatan dapat dipersiapkan secara optimal, mulai dari konsumsi, dekorasi, dokumentasi, hingga mobilisasi santri dan petugas apel. Bupati Kuburaya mengatakan sejumlah kebutuhan utama kegiatan telah disepakati, termasuk penyediaan 1.000 porsi konsumsi bagi peserta, serta 200 porsi untuk ramah tamah, sementara kebutuhan dekorasi akan ditangani bagian umum. Sedangkan dokumentasi dan publikasi dikoordinasikan oleh bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Bu Abang, berita lebih lanjutnya bisa Bu Abang baca melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Selamat sore Mbok Abang. Mengudara bersama saya Mbok Monik yang akan mengawankan aktivitas Mbok Abang beberapa jam ke depan. Nah, terkhususnya Mbok Abang 1 jam ke depan Senin 12 Oktober 2026 pukul 17 sampai dengan 18 WIB dalam program Pleser, yang mana di sini saya akan cerita tentang tempat-tempat wisata lokal di Kalimantan Barat. Mbok Abang, kalau berbicara tentang wisata di Kalimantan Barat, pastinya banyak sekali ya tempat-tempat yang menarik untuk dijelajahi, mulai dari wisata alam, pantai, sampai kawasan yang menawarkan pengalaman berbeda dari tempat wisata pada umumnya. Nah, kali ini di segmen Pleser Mbok Abang, saya akan mengajak untuk mengenal lebih dekat salah satu destinasi yang berada di ujung utara Kalimantan Barat, yaitu Pulau Temajo yang terletak di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Kawasan ini punya pesona pantai dan bentang alam yang menarik, sekaligus menyimpan potensi besar untuk pengembangan pariwisata daerah. Bahkan, Temajo ini Mbok Abang menjadi salah satu perhatian dalam upaya kebangkitan pariwisata nasional. Mbok Abang penasaran gak sih apa yang membuat Pulau Temajo ini begitu istimewa dan gimana potensinya bisa dikembangkan agar semakin dikenal wisatawan? Nah Mbok Abang, nanti kita lanjutkan lebih panjang lagi bersama dalam segmen Pleser hari ini Mbok Abang. Sebelumnya saya nak putarkan dulu salah satu lagu yang berasal dari Sanggau. Nah, tetap di Prompat Pontianak Mbok Abang, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Bu Abang, kalau mendengar nama Temajo, nah yang terbayang pasti pantai dengan hamparan pasir, suara ombak, dan suasana yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Temajo, Bu Abang, dikenal sebagai pesona alam pesisirnya, letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia juga membuat kawasan ini punya posisi geografis yang menarik, bukan hanya untuk pariwisata, tetapi juga dalam memperkenalkan potensi daerah perbatasan. Coba Mbok Abang bayangkan sebuah kawasan yang punya keindahan alam, karakter lokal, dan posisi strategis, tentu punya banyak hal yang bisa ditawarkan kepada wisatawan. Tapi Mbok Abang, destinasi wisata yang menarik bukan cuma soal pemandangan yang bagus untuk difoto, tapi juga pengalaman dalam perjalanan akses menuju lokasi, fasilitas, sampai interaksi dengan masyarakat setempat juga menjadi bagian penting dari sebuah perjalanan. Nah, sekarang saya ini mau bahas sedikit tentang sisi yang lebih luasnya, yaitu gimana sih kawasan Temajo ini, Mbok Abang, bisa mengambil peran penting dalam kebangkitan pariwisata kita. Nah, ketika suatu kawasan masuk dalam prioritas pengembangan pariwisata, tentu yang diharapkan bukan sekedar meningkatkan jumlah kunjungan, Mbok Abang, tapi ada juga peluang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka ruang bagi usaha lokal, serta memperkenalkan budaya dan potensi daerah kepada khalayak yang lebih luas. Namun, pengembangan wisata juga punya tantangan nih, Mbok Abang. Salah satu ada infrastruktur, kemudahan akses, promosi, kesiapan masyarakat, hingga kelestarian lingkungan perlu berjalan beriringan. Jangan sampai tempat wisata yang awalnya kita cari untuk keasriannya justru hilang karena daya tariknya kurang tepat. Nah, itu dulu Mbok Abang untuk pleasure-nya. Habis ini saya akan istirahatkan dulu untuk persiapan mengkumandangkan azan maghrib untuk waktu Pontianak dan sekitarnya, yaitu pukul 17.36 WIB. Tetap di Perempat Pontianak, Mbok Abang, Suara Budaya Kalimantan Barat.

oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Muhasabah merupakan salah satu sifat seorang muslim yang bertakwa. Dan hasil dari kita bermuhasabah diri adalah taubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima taubat. Barang siapa yang bertaubat

0: Pendengar Pro.
1: Adab terhadap kedua orang tua. Menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua. Tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama. Meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

Nah, Mbok Abang masih bersama Mbok Monik di 94,3 MHz Pro 4 RRI Pontianak. Mbok Abang, dari pembahasan kita di Pleasure hari ini, bisa Mbok Abang lihat bahwa Pulau Temajo bukan sekadar destinasi untuk menikmati pemandangan pantai. Kawasan ini juga menyimpan peluang untuk memperkenalkan potensi Kalimantan Barat sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata di wilayah perbatasan. Tentunya, mewujudkan potensi tersebut membutuhkan kerjasama banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, hingga wisatawan sendiri. Bagi Mbok Abang yang berencana berkunjung ke Temajo, jangan lupa mempersiapkan perjalanan dengan baik, mencari informasi akses dan fasilitas terbaru, menjaga kebersihan, serta menghormati kehidupan masyarakat setempat. Karena pada akhirnya Mbok Abang, perjalanan yang berkesan bukan hanya tentang tempat yang indah, tetapi juga tentang bagaimana kita ikut menjadi bagian dari tempat tersebut agar tetap bisa dinikmati generasi berikutnya. Mbok Abang, sekian dulu untuk pleasure kita pada sore hari ini. Abis ini, Mbok Abang, kita jeda, kemudian masih bersama saya Mbok Monik di segmen selanjutnya. Mbok Abang, ada yang penasaran gak sih habis ini apa? Habis kita saya putarkan lagu ini masih di perempat Pontianak, Mbok Abang, 94,3 MHz suara budaya Kalimantan Barat.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak. Pontianak punya berita.
2: Mbok Abang, Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas menggelar Festival Anak 2026 pada Sabtu dan Minggu 3 sampai dengan 4 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk menampilkan bakat dan kreativitas sekaligus menyampaikan aspirasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Sambas. Ketua FAD Kabupaten Sambas, Anissa Syafitri bersama Koordinator Kesekretarian FAD Sambas Aninda Salsabila menyampaikan hal tersebut dalam dialog interaktif Ngobras, ngobrol bareng komunitas di RRI SP Sambas Kamis 1 Oktober 2026 malam. Anissa menjelaskan FAD merupakan organisasi anak di bawah usia 18 tahun yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas. Organisasi ini berperan sebagai wadah penyampaian aspirasi anak, edukasi isu anak, serta pelaksanaan peran pelopor dan pelapor.

0: Festival yang dipusatkan di halaman perpustakaan daerah Kabupaten Sambas ini menghadirkan beragam kegiatan selama 2 hari. Pada Sabtu 3 Oktober 2026, kegiatan dimulai pukul 14.00 WIB dengan penampilan bakat, wahana permainan edukatif, dunia ceria anak, serta partisipasi pelaku UMKM lokal. Sementara itu, pada Minggu 4 Oktober 2026, rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 6 WIB bertepatan dengan pelaksanaan Car Free Day. Mbok Abang, untuk berita lebih lengkapnya bisa Mbok Abang baca melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Perempat FM 94.3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih di frekuensi 94,3 MHz bersama saya Mbok Monik. Ah, gimana nih Mbok Abang aktivitasnya seharian ini? Nah, hari sekarang Mbok Abang kita sudah masuk ke segmen adat istiadat. Kalau misalnya kita ingat-ingat nih Mbok Abang, kapan sih terakhir kali kita duduk bersama keluarga besar? Mungkin waktu hari raya enggak sih? Atau saat ada acara pernikahan, ketika tetangga mengadakan hajatan, atau sekedar berkunjung ke rumah saudara untuk minum kopi atau berbagi cerita. Kelihatannya kayak sederhana enggak sih Bu Abang? Tapi pas kita datang bersalaman, duduk, makan sedikit, terus ngomong-ngomong lah, kemudian baru pulang. Padahal nih Bu Abang, di balik kebiasaan ini ada hubungan sosial yang terus dijaga. Orang yang tadinya jarang berjumpa jadi dapat ketemu nih. Yang sempat berselisih makan bisa dapat maaf-maafan, dan anak-anak pun berkesempatan untuk mengenal saudara yang mungkin selama ini hanya didengar namanya. Nah, Mbok Abang, kalau di Kalimantan sendiri ini budaya berkumpul memiliki beragam bentuk sesuai dengan latar belakang masyarakatnya. Salah satu yang menarik untuk kita kenali adalah terempoh, sebuah tradisi yang saya kutip dari RRI di Kabupaten Sintang, khususnya dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Nah, dalam pemberitaan rri.co.id yang memiliki judul Tradisi Terempah Hangatkan Silaturahmi Warga Sintang di Momen Lebaran, terempoh ini dijelaskan sebagai tradisi berkumpul dan saling mengunjungi, baik bersama keluarga besar, tetangga, maupun kerabat. Sementara itu, terempoh juga merupakan masyarakat Melayu yang turut menggambarkan kebiasaan bersalaman, bermaaf-maafan, dan menjamu tamu dengan kue serta minuman. Dari sini nih kita bisa lihat bahwa berkumpul bukan hanya soal berada di tempat yang sama, tapi juga sebagai sebuah kesempatan untuk mempererat hubungan dan menjaga silaturahmi, dan menghidupkan kembali kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi dalam adat kita kali ini Mbok Abang, saya akan membahas gimana sih budaya berkumpul menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, mengenal tradisi terempoh, dan melihat gimana kebiasaan seperti ini masih penting untuk dipertahankan di tempat kehidupan yang semakin sibuk. Tetap bersama saya di Pro 4 RRI Pontianak, Mbok Abang, kita kenali adat kita, kita pahami maknanya, dan kita jaga warisannya bersama-sama. Sebelumnya lebih lanjut Mbok Abang, kita dengarkan, saya putarkan dulu dua lagu untuk menemani aktivitas Mbok Abang di

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Mbok Abang, lanjut lagi dalam segmen adat kita. Nah, tadi nih saya sudah bicara tentang gimana sih budaya berkumpul yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Sekarang kita mengenal salah satu bentuknya, yaitu terempoh. Nah, berdasarkan dari pemberitaan RRI Sintang pada 24 Maret 2026, terempoh menjadi salah satu tradisi yang tetap dijaga masyarakat setempat, terutama ketika Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini dilakukan dengan saling mengunjungi rumah keluarga, kerabat, tetangga untuk mempererat tali silaturahmi. Kalau dibayangkan, suasananya tentu akrab dengan kehidupan masyarakat kita ya, Mbok Abang. Nanti kita datang nerima tamu, kita datang ke rumah saudara, kemudian disambut dengan bersalaman, dipersilakan duduk, lalu ngomong-ngomong sambil nanyakan kabar. Kadang-kadang pertemuan yang awalnya hanya sebentar malah jadi panjang karena banyak cerita yang dibagikan. Ada yang bertanya tentang keluarga, pekerjaan, sekolah anak, sampai kabar saudara yang sudah lama tak jumpa nih. Nah, di tengah percakapan ini biasanya Mbok Abang, tuan rumah turut menyediakan hidangan untuk tamu. Dalam dokumentasi RRI tentang terempoh masyarakat Melayu, disebutkan bahwa pengunjung biasanya menikmati kue-kue, makanan, dan minuman khas daerah ketika berkunjung dari rumah ke rumah. Hal seperti ini memperlihatkan bahwa menyambut tamu nih Mbok Abang bukan semata-mata tentang kita berurusan dengan menyediakan makanan, tapi ada juga keramahan yang ditunjukkan, ada waktu yang diluangkan, dan ada usaha untuk membuat orang yang datang merasa diterima. Terempoh juga memberikan ruang bagi orang untuk saling bermaaf-maafan dalam suasana Lebaran. Misalnya, pertemuan menjadi kesempatan untuk meminta maaf atas kesalahan yang mungkin pernah terjadi, baik disengaja maupun tidak. Kadang-kadang hubungan yang terasa renggang dapat kembali mencair ketika pihak bersedia duduk bersama dan berbicara dengan baik. Menariknya lagi nih Mbok Abang, tradisi seperti ini nih bisa mempertemukan orang dari generasi yang berbeda. Anak-anak bisa mengenal saudara yang lebih tua, mendengarkan cerita keluarga, dan belajar bagaimana sih cara menghormati orang lain ketika berkunjung. Sementara bagi orang tua, biasanya terempoh menjadi kesempatan untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak terputus oleh jarak dan kesibukan. Tentunya pelaksanaan terempoh ini Mbok Abang bisa berbeda-beda menurut kebiasaan keluarga dan lingkungan setempat. Jadi kita tak perlu menganggap semua masyarakat melaksanakannya dengan cara persis yang sama. Yang penting, nilai saling mengunjungi, menghormati tuan rumah, dan menjaga hubungan baik tetap menjadi bagian dari tradisi tersebut. Dari terempoh ini Mbok Abang, saya tuh teringat lah jadi gimana cara silaturahmi tak selalu membutuhkan acara yang besar atau persiapan yang rumit. Terkadang kunjungan sederhana, sapaan yang tulus, dan kesediaan meluangkan waktu sudah cukup untuk menjaga hubungan selama ini terjalin. Itulah salah satu hal yang membuat tradisi ini menarik untuk terus dikenalkan kepada generasi muda Mbok Abang. Bukan hanya sebagai kebiasaan ketika hari raya, tetapi juga sebagai pengingat bahwa hubungan antar manusia perlu dirawat, bukan sekedar dianggap akan bertahan dengan sendirinya. Nah Mbok Abang, setelah ini saya akan putarkan satu lagu lagi yang membuat saya teringat untuk nak balik kampung nih Mbok Abang. Ada lagu Nak Balik Kampung, habis ini saya putarkan untuk Mbok Abang yang sedang beraktivitas, apapun aktivitasnya Mbok Abang, tetap di Perompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

Mbok Abang masih di 94,3 MHz bersama Mbok Monik dalam segmen adat istiadat. Nah, Mbok Abang, tadi kita udah dengarkan salah satu lagu tentang nak balik kampung. Nah, teringatlah saya nih kalau misalnya udah balik kampung, pastilah saya nih berkumpul juga bersama orang-orang di rumah, bersama kerabat-kerabat di kampung yang dah lama enggak jumpa. Nah, kalau kita misalnya ngomongkan tentang terempoh, sebenarnya kita juga enggak hanya berbicara tentang sesuatu yang kecil, tetapi tentang sesuatu yang lebih luas, yaitu gimana kita membangun dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari, hubungan sosial yang selalu terjaga dengan sendirinya. Kita mungkin kadang tinggal berdekatan dengan tetangga, tetapi belum tentu mengenal mereka dengan baik. Ada juga yang mungkin memiliki keluarga besar yang tinggal di kota yang sama, tetapi karena pekerjaan atau kesibukan bertemu pun hanya sesekali. Nah, Mbok Abang, disinilah kebiasaan berkumpul memiliki peranan yang penting. Tradisi seperti terempoh memberikan kesempatan untuk berhenti sejenak dari rutinitas dan kembali memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar. Ketika seseorang berkunjung ke rumah, misalnya Mbok Abang, pertemuan ini dapat menjadi ruang untuk berbagi kabar. Ada kesempatan untuk mengetahui keadaan keluarga, mendengar pengalaman keluarga, atau sekedar bercakap-cakap tanpa harus memiliki tujuan yang serius. Hal-hal sederhana seperti ini dapat memperkuat rasa saling mengenal kita, Mbok Abang, dan menumbuhkan kepercayaan di antara anggota keluarga maupun masyarakat. Budaya berkumpul juga mengajarkan tata krama. Ketika datang bertamu, kita belajar memberi salam, meminta izin, dan menghormati. Sebaliknya, orang yang menerima tamu juga belajar menyambut dengan ramah serta menghargai orang yang datang. Nilai-nilai ini yang memungkinkan, yang mungkin terdengar sederhana di telinga kita, Mbok Abang, tetapi justru itulah yang membuat adat istiadat tetap relevan dalam kehidupan modern. Tradisi bukan hanya budaya, di dalamnya terdapat kebiasaan dan nilai sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di terempoh ini juga kita bisa lihat gimana sih tradisi berkumpul ini bisa membantu kita mempertemukan generasi tua dan muda, kemudian keluarga besar berkumpul, sementara anak-anak memiliki kesempatan mendengarkan kisah tentang keluarga, asal-usul, dan kebiasaan yang diwariskan. Nah, biasanya nih Mbok Abang, kalau misalnya saya pulang kampung, saya nih minta orang tua yang cerita ke saya, karena pastinya kadang nih, apalagi misalnya saya yang perantau nih Mbok Abang, jarang sekali mengetahui gimana sih kehidupan orang tua zaman dulu. Nah, kalau misalnya udah berkumpul di rumah atau pas balik kampung nih, pastinya Mbok Abang, saya lah yang nanya, "Oh, Pak, gimana sih kehidupan Bapak zaman dulu di sini?" Nah, namun pelestarian budaya berkumpul nih Mbok Abang enggak mesti harus berarti kebiasaan lama mesti dilakukan tanpa perubahan. Nah, zaman kan terus berubah nih Mbok Abang. Pola kerja berubah dan jarak antar keluarga pun semakin beragam. Yang perlu dijaga intinya Mbok Abang, nilai utama dari tradisi tersebut seperti kepedulian, rasa hormat, keramahan, dan hubungan untuk tetap mau untuk menjalin hubungan. Kalau dulu orang dapat berkunjung tanpa perencanaan, sekarang mungkin memang perlu membuat janji. Apa gini Mbok Abang, kita kan dah punya kesibukan masing-masing. Justru dengan menyesuaikan cara, tradisi dapat terus hidup tanpa mengabaikan keadaan masyarakat hari ini, Mbok Abang. Begitu juga dengan terempoh, ini bisa mengajarkan gimana sih contoh kunjungan antar rumah menjadi ruang untuk merawat hubungan sosial. Nilainya dapat diteruskan melalui kebiasaan saling mengunjungi, menyambut tamu dengan baik, menghormati orang yang lebih tua, serta memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk ikut mengenal keluarga dan lingkungan mereka. Jadi ketika menyebut terempoh ini adat istiadat, nah, tidak hanya pakaian tradisional sebenarnya adat istiadat nih Mbok Abang. Ada upacara atau pertunjukan budaya, ada juga kebiasaan sederhana yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari pun penting karena menyimpan nilai budaya. Dan mungkin salah satu cara sederhana untuk menjaga adat kita Mbok Abang adalah dengan tidak melupakan kebiasaan berkumpul, sebab tradisi akan terus hidup ketika nilai-nilainya masih dipraktikan, bukan hanya diceritakan. Nah, Mbok Abang, setelah ini kita akan istirahat sejenak untuk mempersiapkan pengumandangan azan Isya yang akan dikumandangkan waktu Pontianak dan sekitarnya, yaitu pukul 16.44. Masih di Pro 4 Pontianak, Mbok Abang, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Adab terhadap kedua orang tua. Menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua. Tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama. Meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.
2: Apakah akibat terlalu banyak tidur?

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mbok Abang, masih bersama saya Mbok Monique yang telah nyercerita singkat tadi tentang Terempoh sebagai tradisi saling mengunjungi dan berkumpul yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sintang, terutama dalam suasana lembaran. Nah, tadi tuh saya juga udah cerita kalau misalnya adat istiadat ini tuh diambil dari salah satu kebiasaan yang mengandung nilai silaturahmi, keramahan, dan kesempatan untuk mempererat hubungan antar keluarga serta masyarakat. Sekarang Bu Ambang, muncul salah satu hal menarik yang bisa direnungkan sama-sama, yaitu gimana sih kebiasaan berkumpul ini bisa bertahan walaupun cara hidup masyarakat semakin berubah. Nah, kita nih kan Bu Ambang udah gak jauh-jauh lah dari komunikasi menjadi semakin mudah. Bisa sambil mengirim pesan, menelpon, atau melakukan panggilan video untuk mengetahui kabar keluarga. Bahkan orang yang tinggal jauh pun bisa saling melihat dan berbicara melalui layar telepon.

sebagai lawan dari tradisi, tetapi bisa berjalan beriringan. Nah, kita bisa gunakan HP kita, Mbok Abang, sebagai cara untuk menyampaikan kabar dan mengatur waktu kunjungan, sedangkan pertemuan langsung tetap menjadi ruang untuk membangun kedekatan. Pelestarian terlempoh juga tidak harus dibebankan kepada satu kelompok nih, Mbok Abang. Keluarga bisa juga mengenalkan kebiasaan ini kepada anak-anak. Masyarakat dapat menjaga ruang untuk berkumpul, dan generasi muda dapat ikut mendokumentasikan cerita serta pengalaman orang tua mereka. Dengan cara ini, Mbok Abang, tradisi tidak hanya dikenal melalui nama, tetapi juga dipahami makna dan praktiknya. Yang tak kalah penting nih, Mbok Abang, kita ini perlu menghargai bahwa setiap keluarga memiliki kebiasaan dan keadaan yang berbeda. Ada nih, Mbok Abang, yang bisa berkumpul secara rutin, ada juga yang hanya dapat ketemu pas waktu-waktu tertentu. Semangat tradisi bukan memaksa kita semua untuk melakukan hal yang persis sama, tetapi menjaga kemauan kita untuk tetap saling mengenal, menghormati, dan memberi perhatian. Dari pembahasan hari ini, Mbok Abang, terlempoh mengingatkan saya bahwa kebersamaan seringkali tumbuh melalui hal-hal sederhana. Berkunjung, bersalaman, berbagi hidangan, dan bermaaf-maafan mungkin tampak seperti kegiatan biasa. Tetapi melalui kegiatan inilah, Mbok Abang, hubungan keluarga dan masyarakat bisa terus kita rawat. Nah, Mbok Abang, adat istiadat ini memiliki makna ketika memahami alasan dibaliknya, dan budaya berkumpul seperti terempoh menunjukkan bahwa warisan leluhur tak selalu hadir dalam bentuk upacara besar. Kadang juga hanya hidup di ruang tamu yang sederhana, kita dengan keluarga sendiri, ketika pintu dibuka untuk menyambut keluarga, kerabat, dan tetangga. Nah, Mbok Abang, sekian dulu saya dalam segmen adat kita ini. Semoga perbincangan kali ini bisa menambahkan wawasan kita tentang tradisi terempoh dan pentingnya budaya berkumpul dalam kehidupan masyarakat. Habis ini, Mbok Abang, kita masuk ke segmen Ragam Irama Nusantara. Saya akan putarkan selama satu jam lagu budaya Nusantara. Tetap di Perempat Pontianak, Mbok Abang, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Boabang, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa pemanfaatan kantor pos lama untuk fungsi yang lebih produktif merupakan kewenangan PT Pos Indonesia selaku pemilik bangunan melalui anak usahanya PT Pos Properti Indonesia. Meski demikian, karena bangunan tersebut berstatus cagar budaya, setiap pemanfaatannya harus tetap menjaga bentuk dan karakter aslinya. Edi mengatakan, bangunan kantor pos di Jalan Rahadi Usman kini telah disewa investor. Ia sendirilah yang telah meninjau langsung proses pemanfaatan bangunan tersebut. Menurutnya, revitalisasi bangunan cagar budaya dengan penambahan fungsi baru bukan hal yang keliru selama nilai sejarah dan karakter arsitekturnya tetap dipertahankan. Ia mencontohkan sejumlah kota lain yang memanfaatkan bangunan bersejarah untuk kegiatan ekonomi, sosial maupun kreatif tanpa menghilangkan bentuk asli bangunannya. Edi juga menilai pendekatan tersebut justru dapat membuat bangunan bersejarah tetap hidup dan terawat. Aktivitas baru di dalamnya dapat menjadi bagian dari upaya pelestarian selama tidak merusak unsur penting bangunan. Mbok Abang, berita selengkapnya bisa Mbok Abang baca melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan internet.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Jubah tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam je mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Ha, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau percaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Coba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

0: Bu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak, kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu, aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Boabang, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendorong para santri untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui penguasaan ilmu agama, pengetahuan umum, teknologi, dan bahasa asing guna menjadi generasi yang unggul untuk menghadapi tantangan masa depan. Pesan ini Boabang disampaikan saat menghadiri puncak Haul Akbar dan Halfatul Iktibar di Pondok Pesantren Darul Quran Lugong Ponpes Nurus Yasmi Walkomar, Sungai Malaya, Kabupaten Kuburaya pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Pada kesempatan ini, Mbok Abang Wagub juga menyerahkan sertifikat kelulusan dan mengikuti prosesi wisuda santri di antaranya program Ilan Amriti. Dalam sambutannya, Krisantus menegaskan bahwa pendidikan pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, berilmu, disiplin, dan memiliki kesiapan untuk berkontribusi di berbagai bidang kehidupan. Mbok Abang, berita selengkapnya bisa dibaca di laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Mbok Abang, sebelum kita memasuki program Bijak Bepanton, kita dengarkan dulu salah satu legenda di Kalimantan Barat, yaitu legenda Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga aku

0: menemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lea yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lea adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatangkah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh
1: sabar.
0: Dia.
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya.
0: Bunuh
2: usir
0: saja.
2: Dia.
0: Kurang ajar.
2: Usir dia
0: betul.
2: Sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami
0: bayar.
2: Akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Ini panjang kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun. Membuat hiburan. Salah dan silap. Minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun setiap hari.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, apa kabar Bu Abang? Senang rasanya di kesempatan malam yang berbahagia hari ini kita bisa bercuap-cuap kembali, bersuah kembali Bu Abang. Baik Bu Abang yang monitor Bu Fit di TikTok, layar TikTok kita yang standby menatap kita terus maupun yang mendengarkan kita di FM 94.3 MHz. Nah, penasaran Bu Abang? Ah, Bu Pin gak sendirian. Nah, jalan-jalan. Kemana? Jalan-jalan ke daerah Merdeka. Pergi ke sana mau pakai baju batik. Kali ini Bu Pin gak sendirian, ada Bu Monica. Iya, cantik.
1: Masya Allah.
0: Bu Monica pasti banyak yang mau say hello kan? Ada pantun gak tuh?
1: Ada nih. Malam ini rembulan terang,
0: sedap,
1: indah menyongsong pagi hari. Masih di perempat Bu Abang, bijak berpantun hadir kembali.
0: Mantap nih Mbok Monik nih, lama-lama bisa berpantun. Iya, Mbok Monik, kita akan temani Mbok Abang nih, tidak lama, bukan terasa ya, separuh waktu. Lumayan tadi sebelumnya kita kan simak dulu acara legenda kita, banyak hikmah pelajaran hidup. Setiap kisah pasti ada cerita. Nah, kali ini Mbok Abang, pantunnya apa nih Mbok Monik? Temanya?
1: Temanya malam ini Mbok Abang pantun jenaka.
0: Kita mau lucu-lucuan dulu ya. Maklumlah seharian kan Mbok Abang, kita udah banyak kerjaan. Penat-penat nih, hilangkan dulu dengan berpantun sama-sama. Kita cari hiburan dulu, ya kan? Buat Mbok Abang yang tidurnya pakai kipas angin, pasti lama-lama masuk angin. Semangat kita di hari Senin, ya. Karena ada Mbok Pit dan Mbok Monik yang
1: cantik.
0: Yang cantik dan ngangenin.
1: Boleh.
0: Boleh lah ya. Sebutkan dulu nomor telepon kita nih.
1: Nah, bagi Mbok Abang yang punya pantun jenaka nih, bolehlah gabung sama kami nih di 0561 571 571, atau melalui WhatsApp 0511 570 00943.
0: Oke, ataupun yang mau nyampaikan pantunnya di TikTok, nanti kita bacakan ya.
1: Boleh.
0: Baik, atau di WA juga. Ini udah ada yang mau sambut, kita terima dulu Mbok Monik, boleh?
1: Boleh.
0: Sila, jangan lupa passwordnya, bicara pantun. Halo.
2: Pantun.
0: Siapa gerangan?
2: Pak Muhammad Isa.
0: Pak Muhammad Isa. Apa kabar Pak Muhammad Isa?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, cak tu. Apa antun? Mau nyapa Mbok Monik dah?
2: Yalah, salam kenal ya.
0: Salam kenal.
1: Ya, salam kenal juga tu. Ada pantunnya tu. Atau mau di mau dibeli dulu baru dijual. Berbalas-balas.
0: Ini jagonya nih. Guru kita nih.
2: Naik pantun sangatlah nyaman.
0: Sedap.
2: Buah tomat enak dimakan. Para pemantun yang budiman, selamat malam saya ucapkan.
0: Selamat malam.
2: Pakai sepatu talinya putih, air telaga warnanya coklat. Untuk penyiar yang saya hormati, selamat bertugas, semoga selalu sehat.
0: Amin. Makasih banyak Pak Isa. Ada lagi?
2: Jawab dulu lah.
0: Jawab dulu lah ya. Apa yang dijawab nih? Ya, sungguhlah cantik si kain katin. Kain satin miliknya di toko Sudirman. Alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas doanya untuk Pak Isa yang budiman.
2: Pantun malam ini nih.
0: Pantun kita tadi itulah, pakailah kain katun, beli di Jalan Merdeka. Tema kita pantun, pantun jenaka.
2: Sila. Apa melengking di atas kereta? Jangan ditekan, ada yang punya.
0: Iya.
2: Tak kucing pandai main cinta. Kan di depannya dilewatkannya.
0: Kok udah bercinta enggak?
2: Dia sedang bercinta. Ikan pandangnya.
0: Ikan tak ada dipandangnya. Padahal itu makanan hari-hari dia, tak Bu Monik.
2: Betul. Baik. Cintanya berbahaya.
0: Ada lagi?
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Isa, penelpon, pemantun, pembuka kita Bu Monik. Mantap dah tu. Tadi soal apa? Tak hanya kucing yang bercinta,
1: ikan pun tak terlihat kalau kucing jatuh cinta tembok.
0: Apa gitu manusia.
1: Betul.
0: Ya Allah, lupa dia. Baik, ada lagi. Bolehlah, lucu ya.
1: Betul.
0: Bu Cucu beli tahu, lucu tahu.
1: Sukanya. Harus banyak belajar saya ni ya tentang pantun masih.
0: Baik, kita undang lagi Bu Monik.
1: Naik sepeda ke Tanjung Hulu.
0: Jauhnya.
1: Singgah sebentar membeli laksa.
0: Sedap.
1: Kalau Mbak Abang punya pantun lucu, bolehlah bagi ke kita.
0: Bila lagi. Silakan Mbak Abang, kita undang di 0561-571-571 atau di via WA ya 0811-570-0943. Yuk, ada lagi, kita undang yuk. Bicara berpantun.
3: Berpantun dengan santun Mbak Fitri.
0: Iya. Siapa
3: nih? Monik juga.
0: Iya.
3: Saya.
0: Baik.
3: Selamat malam, apa kabar?
0: Baik. Yang bertanya siapa gerangan?
3: Anista di Uka.
0: Mantap. Belum tidur ke Anista?
3: Belum. Tadi dah tidur.
0: Dah tertidur dengar kita berdua nih kan. Pantun boleh.
3: Pisang rebus di dalam panci.
0: Sedap.
3: Panci sumbing, jangan dijerang.
0: Iyalah, nanti tumpah.
3: Semenjak tikus naik haji.
0: Bisa ya?
3: Bisa, banyak kucing yang sembahyang. Satu lagi ya.
0: Satu lagi, bolehlah.
3: Kemeja hitam digantung dasi. Baru dipinjam, dipakai pesta. Ketika ayam jadi polisi, musang hutan masuk penjara.
0: Baiklah, asik.
3: Satu lagi. Pohon manggis batangnya patah. Melihat menyambar di pagi hari. Tikus menangis di tengah sawah. Melihat ular terbang tinggi.
0: Siap.
3: Buat adik saya dulu yang Bu Putri ya. Selamat panjang Desi, semoga sehat selalu. Cepat sembuh sakitnya ya. Buat semua pemantun, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Buat mbak-mbak berdua yang cantik-cantik. Ini mungkin Mbak Putri paling cantik.
0: Belum tahu dia.
3: Terima kasih banyak. Nanti kita sambung lagi kalau ada waktu. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih banyak. Buat siapa tadi? Kak Anista. Bu Monik ya.
1: Ada ular terbang.
0: Ada yang naik haji. Otomatis kan.
1: Lucu-lucu memang pantun jenaka.
0: Baik. Biasa enggak dalam kehidupan sehari-hari itu Bu Monik ada yang kisah kayak kita terkenang-kenang gitu ya. Jadi ketawa sendiri kita
1: teringat gitu. Untuk dibuatkan pantun
0: gitu, buatkan pantun. Siapa tahu kan Bu Abang kan temenong-menong kan daripada diam, buatkan pantun. Iya kan, bukan senampan sembarang senampan. Senampannya beli jauh dari Serpong. Dari jauh Mbok Pit nengok banyak laki-laki tampan. Tapi dari dekat, mohon maaf. Mohon maaf ya Mbak Abang. Rupanya giginya pada ompong. Lucu tak?
1: Lucu. Tapi takut pula tu.
0: Tapi sekarang udah banyak dah yang serba apa namanya, alat bantu.
1: Ada gigi-gigi palsu gak kan Pak Abang?
0: Jadi keren kan?
1: Jadi
0: awet muda.
1: Kelihatan lah yang kosong tadi.
0: Jangan marah ya Pak Abang. Tapi emang kisah nyata.
1: Siapa yang Mbak Fit pandang?
0: Ada gak nih Pak Abang? Sila-sila. Janganlah malu-malu. Nah, oke. Okay. Ini putus nyambung, putus nyambung dari tadi ini Mbak Monik mau mau angkat
1: malu-malu.
0: Saking lamanya antri dia. Atau kita bacakan dulu chat-chat yang ada nih.
1: Boleh.
0: Yuk, silakan Mbak Abang yang mungkin kesulitan habis chat isinya nanti Mbak Pi baca. Ini kayaknya ada nih. Langsung kita bacakan. Mbak Monik sambut dulu. Bijak berpantun.
1: Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Sejuknya.
1: Dengan bang siapa di mana?
2: Ya. Nanti saya kenalkan dalam pantun kalau
1: nak. Boleh.
2: Kalau kenalkan sekarang ni malu saja dengan nama saja.
0: Oh gitu. Ya maklumlah. Masih muda.
2: Membikin terminal di Jalan Marta.
0: Iya.
2: Jalan Tembosan ke daerah Selpa. Salam kenal buat Mbak Pit dengan Mbak Monika. Mbak Monika.
0: Iya.
2: dari Bang Jack yang tinggal di Sungai Kupa.
0: Namanya Bang Jack. Jack.
1: Kenalan
2: dulu Putra Bang Antos, julukannya Putra Antos. Yalah, salam kenal ya abang Mbak Monik ya.
1: Siap saya. Ada pantun-pantun jenakanya tuh dak bang?
2: Pantun jenaka bagaimana ya?
1: Yang lucu-lucu seperti saya dan Mbok Pit nih lah.
2: Saya tak pandai pula nak lucu-lucu tu. Cuba-cuba ya lah ini ya.
0: Mana lucu orang ini ada lucu.
2: Pergilah mancing ke daerah Mempawa.
0: Jauh dah.
2: Jauh sana banyak ikan
0: menyudap. Oh ya ke. Terus.
2: Pergilah mancing ke daerah Mempawa. Pukullah lapar, makanlah kuih. Kucing menangis sambil tertawa. Melihat kodok pandai sedang karaoke.
0: Sempat-sempatnya dah kita sibuk mancing di karaoke dah.
2: Itu hebat dah zaman
0: hebat dah. Mana lah.
2: Udah dulu lah.
0: Assalamualaikum. Sehat-sehat
2: Bang Jack.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang Bang Jack ni. Itulah zaman sekarang ni kan banyak yang lucu-lucu kan. Ni apalagi yang itu dah AA itu AA.
1: Kadang ada kucing berlari.
0: Itulah buat kita ketawa ya nak. Baik sila. Tapi bisa mengurangi stres ya nak. Baik sila Mbak Abang ada lagi. Bijak Mbak pantun malam hari ini. Pantun apa Mbak Unmo ni?
1: Pantun jenaka Mbak Abang. Yang punya kehidupan-kehidupan lucu tu bolehlah berbagi kan.
0: Lewat pantunnya. Ayo sila undang lagi Mbak Monik.
1: Pergi ke pasar beli selasih.
0: Sedap.
1: Singgah pula membeli timun.
0: Mahal.
1: Kalau pantun membawa kasih, mari kita berbalas pantun.
0: Bila lagi. Yuk silakan Mbak Abang. Jangan malu-malu. Bisa di 0561-571-571 nya atau di 0811-570-0943. Mungkin masih terkenang-kenang. Ada kisah-kisah lucu yang Mbak Abang pendam kan. Keluarkan nih Mang. Lewat jawab pantun-pantun jenaka nih kan.
1: Kalau dah berbalas pantun tuh Mbak Pit nanti ya. Saya sekarang saya ini mendukung-mendukung
0: mendukung ya, pilih saya nomor satu ya. Tampaknya ada nih Mbak Monik.
1: Oke.
0: Siapa dulu?
1: Bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
1: Dengan siapa gerangan di mana?
4: Dengan Mbak Febriantini Kusumaniru Herning Tia.
0: Panjang ya. Rezekinya panjang, umurnya panjang.
1: Amin.
0: Alias Kak Tini, betul enggak?
4: Iya.
0: Baik sila Kak Tini, lah pantun apa kita?
4: Pantun jenaka yang Mbak Febriantini.
0: Betul.
4: Kami coba lah ya.
0: Boleh.
4: Membawa tali jadinya kusu panjang selalu. Mendung pagi jika cuaca terang hujan ngumpul. Kuda berlari kakinya nyangkut kesandung batu. Nyemplung kali tak bisa berenang tenggelam timbul.
1: Lucu ya.
0: Kasihan dia tenggelam timbulah. Ada yang nolong tak?
4: Itulah yang tak pernah berenang dia.
0: Oh ya, itulah macam batu ya tengok.
1: Macam saya lah kalau kayak gitu tuh, bukan macam batu. Saya pun tak pandai berenang nih, Bo.
4: Lanjut. Iya, bagus ya.
0: Iya.
4: Panjang diukur selalu kurang jangan tertukar. Manggis pepaya bisa beda mangkal tandanya. Ayam bertelur baru ngeram dimakan ular. Habis semua tinggal tidak bersisa tinggal kandangnya.
0: Siap. Udah kan. Ya. Kandangnya ada berapa mahal. Lanjut.
4: Hangus terbakar kompornya sedikit bau. Jalan jeranding sepi benar di saat malam. Tikus mengelupar-ngelupar ekornya kecepit pintu. Datang kucing lagi lapar dapat santapan.
0: Pas ya enggak?
1: Kenyang dah kucing tuh makan tikus terjepit.
0: Pas-pas lapar. Cukup?
4: Satu lagi nih,
0: satu lagi boleh.
4: Ada nyamuk terbang melayang. Banjir ke darat kita cemas takutnya tenggelam. Kuda mengamuk menendang-nendang. Leher terikat tak bisa lepas nyangkut di tiang.
0: Kasihan.
4: Hai Tidili Mbokinya.
0: Baik, makasih.
4: Salam kenal buat Mbok Moni sama Mbokin yang cantik-cantik.
0: Iya, siap, makasih banyak.
4: Makasih, assalamualaikum.
0: Ya, baik, waalaikumsalam. Itu dia tadi, jauh-jauh dari Pasar Seruni baliknya bawa pita. Itu tadi namanya Kak Tini, cantik jelita. Udah pernah kesini Bu Moni.
1: Saya lah yang belum jumpa nih kan.
0: Dia bilang kita cantik aja kan. Dia lebih lagi ada plusnya jelita.
1: Boleh lah nanti kita kenalan-kenalan nih kan.
0: Lanjut, sila Mbak Abang, ada lagi pantun lucu, pantun jenaka yang buat Mbak Abang geli hati sekali. Sampai kan emang jalan-jalan ke Tanjung Ulu ini pasti ingat nih waktu itu lucu.
1: Apa tuh? Aduh, geli sendiri saya ini. Apa tuh?
0: Jalan-jalan ke Tanjung Ulu. Ya kan baliknya bawa oleh-oleh bumbu merica. Ada yang bilang kok di dalam rumah dia pemalu. Di luar rumah dia lincah.
1: Siapa ya? Kayak saya lagi. Di rumah pemalu Mbak Abang. Keluar kayak gini lah. Gini. Agak aktif sikit.
0: Mantap. Tapi ada hikmahnya, enggak? Untuk yang baik-baik, enggak? Kita tuh baik. Ada lagi, lanjut. Sila Mbok Monik, banyak yang rindu sama kita malam ini.
1: Oke. Ada bijak berpantun.
2: Bijak berpantun santun, Mbok Pi.
1: Iya. Gerang siapa, gerangan di mana nih, Bang?
2: Ini dari Simpang Banjar nih.
0: Simpang Banjar, Mbok Pici kenal, Mbok Moni kan belum kenal. Emang di rumah banyak nyamuk.
2: Ini saya mau pantun nih untuk kawan Mbok Pici yang sebelah nih.
0: Baik.
2: Itu dia lah pantun lo nih.
0: Boleh.
2: Kusul raya bila sendal. Di tengah raya banyak di rumah.
0: Betul.
2: Saya boleh salam kenal.
0: Boleh.
2: Boleh ke saya pergi ke rumah.
0: Boleh tak apa ni?
1: Kok ke rumah saya pun belum punya rumah ni. Masalahnya ke rumah siapa ya?
2: Tak tahu sampai kopi. Yang tahu saya manggil, meredih dia dulu.
0: Diam-diam
2: kita-kita ya ngomongkan
0: ni. Iyalah, kita-kita je. Mana kita-kita semua ya. Semua dengar.
2: Keluarga semua siang berapa nama ni?
0: Mbok Monik.
2: Mbok Monik, selesai-selesai keluarga berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Makasih banyak. Tadi namanya Pak Mo, Mbok Moni.
1: Pak Mo.
0: Di rumahnya banyak nyamuk. Nyamuknya hinggap di atas genteng. Tadi itu namanya Pak Mo. Dari jauh orangnya ganteng. Dari jauh.
1: Tidak tahu dari dekat juga. Biasa kok dari jauh tuh tak dari jauh lah pokoknya.
0: Dari jauh tuh nengok pakai sedotan. Ya Allah.
1: Jangan dari atas pemancar.
0: Janganlah marah Pak Mo ya. Yuk, siapa lagi Mbak Monik.
1: Bijak berpantun.
0: Halo.
1: Bijak berpantun.
0: Halo.
5: Berpantun dengan santun.
0: Oh, baik, sambung lagi nih.
1: Dengan siapa?
5: Iya, Putra Antos Mas.
0: Putra Antos ya, Aris Bang Cek. Iya, silakan Bang Cek.
1: Bakar soto.
5: Ambillah simpanlah tali di dalam karung. Anaklah nyamuk terbang ke sawah. Wali menangis meraung-raung.
0: Apa pula?
5: Mendengar Pak Mok nak ke rumah Mbok Mok, ke rumah Mbok Abok Mok juga.
1: Apa pula menangis meraung-raung tu?
5: Sedih. Dia tak bisa nak pergi ke rumah Mbok Mok ni.
0: Kenapa tak ada kendaraan?
5: Dia sampan dia bocor. Maka dia nangis meraung-raung. Bajaklah wali Pak Mok.
0: Ayolah, makasih banyak. Baik, Bang Cik kita tadi.
1: Berbalas pula kan.
0: Nyamannya makan buah kurma. Buah kurmanya ada dekat batu. Banyak yang semua malam ini nak datang ke rumah. Mbak Moni tu siap-siap ada palang pintu.
1: Saya tak balik rumah lah, Mbak. Nak ikut Mbak Pit tak mandi.
0: Pintu Mbak Monik tu jangan sembarangan, Mbak Abang. Udah kunci ada gitu palangnya kan. Mbak Monik sambut lagi. Sila.
1: Bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
1: Dengan siapa, gerangan di mana?
5: Di Baghdad, Bakau Darat, Bang Panji Kombet.
0: Okay. Bang Panji Kombet. Bet.
5: Ada pantun apa nih, Mbok Pit?
0: Pantun apa kita malam ini?
1: Pantun jenaka nih, Bang.
5: Pantun jenaka.
1: Pantun lucu-lucu.
5: Okay lah, ini
0: main ke?
5: Jenaka sedikit lah.
0: Boleh lah,
5: Bang. Banyak enggak sedikit, cuma satu juga nih pantun nih.
0: Boleh. Jadi lah, putih nyetor.
1: Apalah tu?
5: Pergi mancing melompat pagar. Ikan kukus di ujung galah. Anak kucing masak beludar. Induk tikus menumbuk rempah.
0: Pergi sana.
5: Terima kasih, selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam. Pandai pula dia kalah-kalah gitu dengan kita manusia.
1: Nak masak apa lah tadi kucing tu bikin rempah kan. Kalau nak masak rendang, saya nak berangkat gak nih.
0: Enak. Aduh, lanjut Mbok Monik, masih ada waktu.
1: Ada gak enggak? Bijak berpantun.
2: Bijak pantun santun.
1: Iya. Dengan siapa gerangan di mana?
2: Pak Mok ni lagi.
1: Oh, masih Mok lah. Lanjut gitu Pak Mok.
0: Apa gitu Pak Mok?
2: Ni ojek buat lah karung. Mari diikat dengan tali. Mak ojek yang meraung. Bukan wali.
0: Iya ke?
2: Meraung ni. Ya
0: Allah.
2: Kalau ya.
0: Insyaallah ya. Waalaikumsalam. Makasih. Apa pula jadi begini begitu.
1: Balas-balas.
0: Balas-balas ni. Satsut lo, satsut. Lanjut Mbok Monik, ada lagi.
1: Angkat dulu bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Masuk
2: lagi.
0: Masuk lagi. Pak Isa.
2: Di sungai raya berjalan sambil duduk. Kucing mengamuk. Ayam bertapuk.
0: Bisa-bisanya.
2: Saya kesian dengan kodok. Dia nyamuk. Jatuh melopok.
1: Aduh. Kesian ya kodoknya.
0: Ada lagi?
2: Makasih.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Makasih banyak Pak Isa. Ada gak kita monitor-monitor TikTok tuh? Gak Monik?
1: Ada pula tuh. Pergi ke pasar beli ikan kakap. Apa gitu? Tak ada pula lanjutan ini. Dah saya baca malahan.
0: Sila sambung ya, Mbak Abang.
1: Yang nak lewat TikTok ke, nak lewat TikTok, WhatsApp, atau lewat nomor telepon pun semua bisa kita pantau-pantau.
0: Iya. Apa kabarnya Bang Ferizang? Sehat-sehat ya tuh yang lagi monitor kita di TikTok malam hari ini. Pokoknya enggak bisa sebutkan satu-satu lah ya. Bang Raihan, apa kabar? Semoga sehat. Semangat Kak Monique. Dari Kak Dinda ya.
1: Kawan-kawan saya juga tuh.
0: Bang Musadi di Pontianak gak ada orang Jawa ya. Mas. Makanya sampean datang dulu ke Pontianak tuh, Mas.
1: Pit semua di Mbak Limpo Abang.
0: Rasain pokoknya tanten yo. Matur suwun Mas Musadi, terus rapuh tanpamu. Semangat ya Kak Monique katanya. Aduh, siapa namanya nih? Baiklah. Bang Ali, takut tempenya udah apa tuh kembang kembut. Apa tuh intinya tuh? Pergi ke pasar beli ikan kakap, Mbak. Ya Allah, ya Allah. Artinya apa, Bang? Bang Napi, Bang Kadir.
1: Ada yang nanya nih, Bang Doni nih, acara apa? Bijak
0: pantun. Bang Doni mau pantun. Kita tunggu ya, Bang Marwan juga semuanya. Lanjut, Bang. Mbak Monique ada lagi kayaknya nih.
1: Oke, bijak pantun.
6: Halo.
0: Bijak berpantun.
6: Pantun dengan santun.
0: Sejuknya hati.
6: Kami putra ganteng.
0: Putra ganteng.
6: Di Banjem.
0: Di mana?
6: Di Banjem.
0: Di Banjem.
1: Di mana tuh?
6: Bawah jembatan.
1: Ada pantun apa gerangan? Jembatan tuh, Bang.
6: Aku nak dengar Bang Jack tuh. Bagi Koko Oli, Bang. Jumpa Monik dulu tahu kan.
0: Kenalan nanya ye. Nggak ngajak-ngajak Wopit ya. Kenalan berdua dia.
1: Semari ye ngomong ye.
6: Ini untuk Bang Jack lah lo ya.
0: Boleh. Sila.
6: Membeli Mentos di kota Singapura.
0: Jauhnya.
6: Banyak nyamuk. Di pohon kurma.
0: Bisa-bisanya.
6: Apa putar antar nak ikut campur? Dengar Pak Mo nak pergi Monik punya rumah.
0: Itu dia Pak. Ya heboh.
6: Okey lah ya Monik.
0: Makasih banyak.
6: Salam kenal yang penik.
1: Kuali.
0: Kuali. Baik, makasih banyak Kuali di Kumpai ya. Baik, ini kita chat-chat nih banyak yang gabung nih Mbak Monik.
1: Di TikTok tuh pun ada salam dari Kelantan Malaysia.
0: Hi from Malaysia, apa kabar? Cik Puan, tuan semua, semoga sihat. Tentu kita tak ada berbeza lah ya. Sikit banyak adalah pantun juga di sana. Baru selesai juga kita bermukun kemarin ya. Kemarin. Iyalah, baru balik Mbok Pit ni ya. Mudah-mudahan sehat ya teman-teman semua yang ada di mana Mbok Monik? Di Kelantan Malaysia.
1: Ya,
0: Yuk Mbok Monik kita sapa lagi. Boleh chat-chat yang ada ni kita baca dulu sedikit ya.
1: Boleh. Minta tolong lah Mbok Fit bacakan tu.
0: Karena kebetulan layar ni pas depan mata Mbok.
1: Dalam mata saya ni empat ni masih tak terlihat kadang Mbok.
0: Kita bagi tugas Mbok Abang. Macam kucing tadi kan sama kodok ya, bagi tugas.
1: Betul.
0: Ada yang satu buat rempah. Ada yang masak. Assalamualaikum mbak-mbak semuanya. Salam kenal dari pendengar perempuan seperti Anita, Mbak Tini, Wardi, semua aja. Yang lain banyak udah lupa. Assalam Bang Palapa di Paloh Sambas. Bang Palapa. Baik, makasih di Sambas. Be Sambas, banyak jeruk Sambas. Enak tuh segam. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Bang Palapa di Paloh Sambas. Salam untuk biak-biak Sambas semua malam ini. Baik, ada lagi Mbak Monik. Siapa lagi? Ini sebentar ya. Bang Amin Sanjaya. Alangkah harum baunya bunga. Bunga disimpan di balik pintu. Mbok Pi, bolehkah saya bertanya? Boleh. Boleh kenalan enggak dengan cewek di samping tu?
1: Boleh.
0: Jawab pula saya ini. Mari membeli si buah nangka. Jangan lupa membeli ikan. Pantun saya hanya bercanda. Kalau salah mohon dimaafkan. Makasih banyak Bang Amin. Sehat-sehat ya Bang Amin. Di Tanjung Raya. Ada lagi Bang Sadi, apa kabar? Assalamualaikum Mbok Pit, salamnya buat Mbak Monik katanya.
1: Siap. Okay. Terima kasih Mbok Abang, salam-salamnya, salam balik semuanya.
0: Baik. Yuk, waktu kita enggak lama lagi ini, siapa lagi Mbok Abang yang mau mencoba pantun ini? SIM 3938 siapa nih? Tampaknya banyak pendatang baru nih Mbok Monik.
1: Di TikTok nih pun ada yang nak ngomong sama Mbok Pit nih. Radioku rusak Mbok Pit.
0: Oh, siap.
1: Jadi lama enggak dengar monitor dangdut adalah tadi kita.
0: Itu sore.
1: Tapi tak perlu enggak dari radio, betul nih Mbok Abang. Kita dah ada aplikasi, jadi bisa didengar melalui HP.
0: Pintar Mbok Monik kan.
1: Aplikasinya tuh namanya RRI Digital Mbok Abang. Misalnya kita ada di 94,3 MHz.
0: Betul Mbok Abang. Jadi bisa langsung apa tuh Mbok Monik, Play Store. Klik itu, cari RRI Digital, RRI Indonesia, semua ada.
1: Betul. Produk tuh di jam 3
0: sore. Ayo kita ke Bang Udin. Udin yang di kamar namanya.
1: Enggak tahu lagu apa semua, ya Allah.
0: Kamar Udin.
1: Kamar Udin.
0: Pemainnya cuma di kamar. Udin yang sakit perut namanya.
1: Apa tuh?
0: Udin Mahmudin. Sakit mah dia, kasihan.
1: Nanti saya cari lah lagunya tuh.
0: Ada lagi katanya Mbok Monik, Udin yang di jalan namanya
1: Jamaluddin.
0: itu Jamal
1: Jalaluddin.
0: Okay. Ayo, ini jadi yang ini Udin di Tanjung Raya. Namanya Udin Tanjung Raya. Mbak Ovin, Mbak Monik, merdunya suara Mbak itu tuh katanya. Sejuk kepala dengarnya.
1: Amin. Kalau udah mantap sejuk tuh nanti tak bisa tidur pula.
0: Bang Udin, emang tadi pening ke apa? Sekaya dengar Mbak Monik nih, sejuk katanya. Pak Odok di Jambi Mbak Monik. Sapa dulu. Assalamualaikum, bijak opan tu. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Poit dan Mbak Monik. Masak jeruk disimpan dalam kain. Makan ketan bersama teman. Nampak perutku kenyang bukan main. Ternyata celanaku kekecilan.
1: Kadang kalau udah habis makan kekenyangan
0: begah kan,
1: kendorkan sikit.
0: Betul. Lucu-lucu boleh. Sambung lagi. Katak melompat di atas batu, melihat ular langsung berlari. Katanya rindu tiap waktu. Pas bertemu malah sembunyi.
1: Siapa lah tuh? Kalau saya rindu sih berkejar lah.
0: Berarti dia belum ini nih, belum berani. Malu-malu kucing kan. Baik. Terakhir silakan Mbak Abang. Nih yuk kita sambut Mbak Monik sila.
1: Oke, bijak pantun.
2: Bijak pantun Mas Santu.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Mok nih.
1: Pak Mok lagi.
0: Anak.
1: Kalau siapa nih?
0: Ada pembuka, ada penutup, tutup sini.
2: Anak itik nyembah merang.
1: Terus.
2: Anak lah yang mau menusuk arus. Bocat ceremoni jangan dikenang. Paling jadi kurus.
0: Aduh. Jangan dikenang ya dah. Nanti udahlah kurus mah kita bakus. Nak
2: ceremoni tu kurus dan lebah mau.
0: Iya ke? Tak nanya pula tu. Udah belum?
2: Kalau ada sumur di ladang,
0: bolehlah.
2: Bolehlah kita menumpang mandi.
0: Boleh.
2: Kita di mau panjang. Itu malah kita ketemu lagi.
0: Amin. Ya, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Baiklah, maksud hati nak makan buah manggis. Belinya di tempat Koko Asia. Dari depan dia emang gadis, rupanya dari belakang.
1: Apa tuh?
0: Mohon maaf. Ya, udah lanjut usia. Aduh, mak seru ya Mbak Monik ya. Mau begini, mau begitu, mau begitu begini, ya kan? Banyak pantun kita tuh TikTok kita, ada yang udah dibaca belum Mbak Monik?
1: Ada salam-salam dari Umpawa enggak tuh?
0: Salam tuh Umpawa. Monitor kita tadi di Kelantan Malaysia udah ya. Oke, lama enggak monitor nih. Baik, Bang Muhammad Julkarnai di Umpawa sehat-sehat. Mang Koreng, aduh sehat semua ya. Aduh. Baiklah, tidak bisa kita sebutkan satu persatu nih Mbak Monik. Maklumlah, kita udah buka pasti ada tutupnya.
1: Betul.
0: Jadi maksud hati bagi Mbok Abang yang belum bisa sempat untuk malam ini, jangan kecewa hati.
1: Betul.
0: Karena apa Mbok Unik, besok kita
1: ada lagi nih.
0: Ada lagi karena acaranya setiap hari. Ya kan? Sekitar jam 8 lewat 15 karena kita dulu kan legenda kita. Baik, jadi apa cerita nih Mak Monik? Kita mau udahan ayo.
1: Ada

kampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain setija nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

Keluarga ku pula tak suka, katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa, sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima, kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi gerit juga. Entah.

wahai Tuan Oi. Malang nasibku, duitnya tak cukup pula, melepaslah lagi. Hailah Tuan, sebab tak kena, kena mandi air bunga lah ni.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Trompet Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, di tengah gempuran kuliner kekinian seperti ramen dan sushi yang akrab dikenal dengan selera Gen Z, makanan tradisional ternyata tidak ditinggalkan. Seorang mahasiswa dengan seorang penjual kue di Pontianak, Kalimantan Barat, sama-sama melihat kue-kue tradisional masih punya pasar sendiri, Mbok Abang, terutama di kalangan anak muda. Willy Tiono, salah seorang mahasiswa, mengaku menyukai makanan kekinian seperti ramen dan sushi, namun harganya kerap menjadi penghalang untuk menikmatinya. Dalam keseharian, pilihan makanan yang sederhana mengutamakan dirinya makanan yang lebih kenyang dan harganya terjangkau seperti nasi dan ayam sayur. Untuk makanan tradisional, dirinya lebih menyukai kue-kue kukus, terutama cai kue. Terkait persaingan antara kuliner tradisional dan kuliner kekinian, Willy menilai keduanya akan terus berjalan beriringan. Menurutnya, pasar pecinta makanan tradisional tidak akan hilang. Pengakuan serupa datang dari sisi penjual. Nelly, pedagang kue tradisional yang sudah berjualan hampir 10 tahun, mengatakan pembelinya datang dari berbagai kalangan dan sebagian besar adalah anak muda. Menurut pengalaman Nelly, anak muda yang singgah ke lapaknya cenderung memilih kue yang manis seperti cake dan roti. Mbok Abang, berita selengkapnya bisa Mbok Abang baca di laman rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Mbok Abang, Pro 4 RRI Pontianak sekarang akan memutarkan tundang. Ah, pantun berdendang. Silakan Mbok Abang tetap di Pro 4 RRI Pontianak dengan mendengarkan segmen tundang kami.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

menghadap pintu masuk sambil mengintip. Jika ketika kita mengucapkan salam, kemudian pemilik rumah bertanya, "Siapa?" maka jawablah dengan nama jelas kita.

rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah seperti

0: balik belanja cuci tangan lok kita.
1: Harus kena?
0: Iya, Mak. Kita dianjurkan untuk cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Karena kita tak tahu barang apa je yang sudah kita pegang selama di pasar tadi. Mencegah lebih baik daripada mengobati musim-musim ini ni, Mak. Mumpung ingat bah, Mak, takutnya dah kedoloan kita megang mata, hidung sama mulut.
1: Oh, iyalah dah. Kalau dah anjurannya macam itu, Mak cuci tangan loh.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Haa, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu agak protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Iyalah, mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2 kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

Perkenalkan, kami tim dari Kelurahan Acaye mau menampilkan Tundang Melayu Pontianak. Selamat menyaksikan, semoga kita semua terhibur.

0: Heran gak nengoknya nih ya? Apalah negara kita ini tak maju-maju?
1: Manalah nak maju, korupsi jalan terus.
2: Betul.
0: Nah, kita lanjut lagi cerita sambil bertundangnya ya.
2: Teruslah.

0: Berhenti lo sebentar ya.
1: Ngapa pula berhenti nih?
0: Enggak. Nak kasih tahu ya. Kalau tahun 2024 tuh kan nanti kita nak pemilu. Jadi kita udah harus siap-siap. Siapa yang kira-kira nak kita pilih ya?
2: Iya ke?
0: Iya lah. Nah, kita terus lagi ya cerita kita.
2: Boleh.

0: Dah panjang lebar kita ni bercerita sambil bertundang pula tu.
1: Jadi kita tutuplah tundang kita ni ya.
2: Oh.

cukup sampai di sini dulu tundang dari tim kami ya. Semoga bisa menghibur hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tunggu, biar lama, asal selamat.
1: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pendengar siaran RRI Pro 4 selalu sehat serta bahagia. Sahabat budaya yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan kami Sanggar Seni Tundang Krama dari Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, kami ingin menyapa semua sahabat budaya yang selalu stay tune di RRI Pro 4 pada frekuensi 94,3 FM. Selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu waspada dengan disiplin menaati protokol kesehatan COVID-19. Dan bagi yang lagi beristirahat, semoga persembahan ini dapat menghibur sekaligus mencerahkan kita semua. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional, kami mau mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional tanggal 25 November tahun 2021. Jadilah guru yang mengajar dan mendidik dengan hati, tidak dengan caci maki. Bergerak dengan hati, perbaiki pendidikan negeri. Semoga guru-guruku semua selalu sehat serta bahagia. Diberkahi Tuhan hidupnya dan nantinya dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Simaklah tundang spesial yang kami persembahkan untuk para guru yang hebat berikut ini.

Burung enggang gading merupakan burung yang dikeramatkan oleh suku Dayak karena hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung enggang juga dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu, burung enggang dapat kita temukan di hampir setiap ruang masyarakat Dayak. Bagi orang Dayak, enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 cm ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan. Karena burung enggang hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat hidup tanpa pasangannya.

0: ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Berikut ini kami lantunkan tundang perlindungan keluarga, kolaborasi, dan bersinergi dengan CWTTPO, Jejaring Betuah, dan Kader Pendamping Anak Kota Pontianak, serta sebagai upaya membantu mensosialisasikan perlindungan pada perempuan dan anak Kota Pontianak. Makan sayuk, sayuk cendawan. Yuk mainkan gendangnya kawan-kawan.

0: Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya, biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: Demikianlah persembahan Sanggar Seni Tunang Kerama pada hari ini. Semoga dapat menghibur dan memperkaya khazanah budaya Melayu Kota Pontianak.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Oi Daru.
1: Ya Bujang.
0: Kami di sini mau berpantun nih.
1: Pantun apa tuh?
0: Dengar yuk Daru.
1: Iya Bujang.
0: Kemarin tidur rasanya nyenyak.
1: Iya ke?
0: Bangun tidur disuruh pikul kayu.
1: Alasianya.
0: Kami di sini mau bertanya.
1: Tanya apa tuh?
0: Makan apa yang khas Melayu?
1: Oh, dengar ya Bujang.
0: Ye.
1: Masak nasi goreng, taburkan garam.
0: Asin lah.
1: Sambil dengarkan irama markas.
0: Iyalah tuh.
1: Makanan Melayu banyak beragam.
0: Apa tuh?
1: Salah satunya bubur pedas.
0: Mantap. Lanjut ya awak-awak sekalian.

0: Tundang dari SMK 3. Makasih udah berikan waktu. Sekian dari penampilan kita. Kami ucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
1: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.
3: Pontianak punya berita.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bu Abang, ajang Bintang Radio Indonesia 2026 memasuki babak tingkat antar korwil. Sebanyak 34 peserta kategori putra-putri dari 17 koordinator wilayah korwil RRI se-Indonesia akan bersaing dalam 3 putaran untuk memperebutkan posisi terbaik. Putaran pertama dijadwalkan tayang pada Senin 12 Oktober 2026 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat menyaksikan penampilan para peserta melalui siaran RRI Pro 2 Pontianak. Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat mengirimkan 2 perwakilan, yakni Muhammad Hamzah untuk kategori putra dan Fredela Atali Babayo kategori putri. Keduanya siap menunjukkan kemampuan vokal melalui lagu pop pada putaran pertama. Muhammad Hamzah membawakan lagu Firasat yang dipopulerkan Marcel. Sementara itu, Fredela Atali Babawo yang akrab disapa Rere menyanyikan lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Penampilan Hamzah dan Rere menjadi kesempatan bagi masyarakat Kalimantan Barat untuk memberikan dukungan kepada wakil daerah dalam kompetisi tingkat nasional. Penampilan keduanya pun dapat disaksikan melalui kanal YouTube Bintang Radio Indonesia. Dukungan masyarakat dapat diberikan dengan menggunakan hak suara melalui situs resmi Bintang Radio RRI.id/partisipasi. Pendengar diharapkan dapat menambah semangat kedua perwakilan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat untuk melaju ke babak berikutnya. Sekian Pontianak punya berita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Selamat malam untuk Abu Abang semuanya dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak di mana pun Bu Abang berada. Terima kasih atas atensi kebersamaannya. Dan di suasana tenangnya Bu Abang sedang beristirahat malam, kami hadirkan di ruang dengar Bu Abang kali ini lewat kisah-kisah cerita yang tentunya memiliki pesan moral, kisah kehidupan yang memiliki hikmah di balik cerita. Ada baiknya kita dengarkan sama-sama bersama Mbok Nan, pengasuh acara berikut ini. Selamat mendengarkan. Susun kue

0: dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Mbo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbo Abang. Ketemu lagi kita di acara yang selalu menemani Mbo Abang malam-malam ini ya. Ada acara berkisah. Dan tentu saja Mbo Nan berharap Mbo Abang semua di malam hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Tapi kalaupun memang ada Mbo Abang yang kali ini dalam kondisi yang masih sakit, kurang fit ya, Mbo Nan doakan untuk segera dapat pulih ya, dapat kembali berkumpul bersama keluarga kalau ada di rumah sakit ya, dan dapat kembali menjalankan aktivitasnya esok hari. Nah, Mbak Kesah selalu hadir di tengah hiruk pikuk aktivitas dan lelah tiap hari ya. Ruang ini hadir khusus untuk Mbok Abang semua. Saatnya di mana Mbak Kesah ini mengajak Mbok Abang untuk beristirahat, memelihara kedamaian hati, dan membiarkan imajinasi Mbok Abang mekar lewat untaian kata. Inilah dia ruang kita, ruang Bekesah Pro 4 RRI Pontianak.

Bu Abang, malam hari ini kita seperti biasa ya akan menghadirkan kisah-kisah yang udah ada di meja siar Pro 4. Ini ada kisah yang datang dari Bang Ewidiantoro kita nih. Alhamdulillah, saya dapat 2 buku baru dari Bang Ewidiantoro nih. Mudah-mudahan Bang Ewidiantoro nih mendengarkan malam hari ini ya. Kisahnya nih akan saya bacakan. Ini kumpulan dari bukunya Bang Ewidiantoro ini, antologi cerita pendeknya ya. Di buku ini tertulis nih, ini persembahan cinta untuk putra-putrinya Bang Ewidiantoro nih, buku ini ya. Ada Perdana Tegar Santun, ada Nur Subhi Al-Kahfi, kemudian Ade Winda Hanifah Safira, dan Ade Sarah Rahman. Ya, ini ditulis ya untuk putra-putri tercinta dari Ewidiantoro. Dan ada juga kalimatnya nih di sini. Apa yang dikenang dari seorang bukan seberapa lama ia hidup, melainkan seberapa banyak kebaikan yang ia tinggalkan. Saya coba untuk membacakan ya satu cerita pendeknya yang saya ambil dari antologi cerita pendek yang bertuliskan tentang ingatan yang tak pernah selesai. Nah, ini di dalamnya ada cerita pendek tentang menepati janji. Ewidiantoro dalam naskah cerita pendeknya menepati janji. Langit merah tembaga menggantung di atas muara sungai yang lebar di Tanjung Nipah. Air pasang bergerak pelan membawa batang-batang kayu kecil dari hulu. Rumpun nipah di tepian sungai bergoyang ditiup angin. Perahu-perahu kembali merapat di dermaga, meninggalkan riak panjang di permukaan air keruh. Di kedai remang dekat dermaga, Asman masih duduk dengan botol setengah kosong di tangannya. Asap rokok mengambang di wajahnya yang kusut. Matanya merah karena mabuk. Orang-orang Tanjung Nipah mengenal benar siapa Asman. Lelaki yang rusak sebelum tua. Judi kartu di gudang sawit, mabuk di pondok tepian sungai, dan perempuan-perempuan entah dari mana telah menjadi bagian hidupnya. Ia bekerja sebagai buruh angkut barang di pelabuhan, tapi uang yang diperoleh selalu habis sebelum pagi. "Man, kau pulang atau tidur di sini?" tanya Mak Midah, pemilik kedai, sambil mengaduk kopi pesanan pengunjung lain. Asman tertawa kecil. "Pulanglah, Mak. Nanti, Ja, aku tidur di sini lagi. Mak Midah belum tahu aku udah punya rumah, kan?" katanya sambil memandang di kejauhan, sebuah rumah kayu bercat hijau pucat dekat jembatan kecil di atas parit. Di halaman rumah itu tumbuh bunga-bunga kecil dalam kaleng cat bekas. Rumah Marini. Perempuan itu berbeda dari siapapun yang pernah dikenal Asman. Setiap sore ia mengajar anak-anak mengaji di surau pinggir sungai dekat rumah. Suara anak-anak mengeja huruf hijaiyah berpadu dengan bunyi air pasang yang menyentuh tiang-tiang kayu surau. Asman pertama kali bertemu Marini 2 tahun lalu. Malam itu ia pulang dalam keadaan mabuk, terjatuh di jembatan kayu yang licin dekat rumah perempuan bertubuh mungil dan berkacamata itu. Orang-orang hanya menertawakannya. "Wah, dasar, biarkan saja, dasar pemabuk. Tidur aja di situ sampai pagi." Marini datang membawa segelas air hangat. "Minum dulu, Bang," katanya pelan. Asman yang belum pulih benar kesadarannya memandang heran. "Kau tidak jijik?" Marini tersenyum kecil. "Bang Asman, manusia tidak boleh terlalu cepat jijik kepada manusia lainnya." Asman terperangah. Kata-kata Marini melekat kuat dalam benaknya. Sejak itu ia mulai sering mencari alasan melewati jembatan. Kadang membantu memperbaiki papan yang lapuk, kadang hanya duduk diam mendengar suara Marini mengajar mengaji. Selepas Isa, hidupnya kembali gelap. Ia tetap berjudi di gudang tua dekat dermaga, mabuk sampai subuh, mencari perempuan di losmen murah dekat pasar Tanjung Nipah. Pagi hari ia pulang dengan kepala berat dan hati kosong. Setiap bertemu Marini, rasa malu tumbuh seperti duri dalam dadanya. Suatu sore Asman duduk di jembatan sambil mengayunkan kaki. Marini yang hendak mengajar mengaji menghampirinya. "Capek, Bang," tanyanya. "Tidak,
Mukamu pucat. Asman tertawa hambar. Kurang tidur, katanya. Marini memandangnya beberapa saat. Atau kurang beramal, Bang. Terlalu banyak dosa. Asman diam menahan sesuatu yang perih dalam hati. Suara air terdengar pelan di bawah jembatan. Aku tidak pernah mengerti, ujar Marini. Kenapa ada orang sengaja menghancurkan dirinya sendiri? Mungkin karena sudah terbiasa, jawab Asman sambil menunduk. Tidak ada yang benar-benar terbiasa dengan luka, Bang. Asman mengangkat wajah perlahan. Untuk sesaat ia ingin berkata bahwa dirinya lelah. Mabuk hanya membawanya pada kehampaan jiwa. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Nanti malam datanglah ke rumah, kata Marini. Bapak ingin bicara. Asman terkesiap. Bapak Marini, Haji Ibrahim Yunus, seorang juragan ikan adalah tokoh masyarakat yang paling dihormati di Tanjung Nipah. Benarkah? Marini mengangguk. Datanglah, Bang. Ah, iya, aku pasti datang. Insya Allah, kata Marini tersenyum. Asman salah tingkah. Iya, insya Allah, ulang Marini. Insya Allah, jawab Asman pelan. Selepas Isa, ia benar-benar datang. Rumah Haji Ibrahim Yunus sunyi. Lampu gantung memantulkan cahaya kekuningan pada dinding kayu tua. Asman Ali Rahim bin Zubair Imran. Sapa Haji Ibrahim Yunus ketika ia masuk duduk di bilik tamu. Asman tersentak. Tidak banyak orang di Tanjung Nipah yang mengetahui nama lengkapnya, apalagi nama ayah kandungnya yang tinggal di Pontianak. Pak Haji tahu nama lengkapku? Iya, aku juga tahu keluargamu. Asman menelan ludah. Haji Imran Yunus memandangnya lama sebelum berkata pelan. Aku tahu seperti apa hidupmu. Asman menunduk malu. Kalau begitu, Pak Haji pasti tahu aku bukan lelaki baik. Aku sangat tahu, jawab lelaki tua itu tenang. Karena itu, aku ingin melihat apakah kau masih bisa berubah. Asman terdiam. Haji Ibrahim Yunus berujar, berhentilah berjudi, mabuk, dan mendekati perempuan selama 40 hari 40 malam. Jika sanggup, datang kembali ke rumah ini. Kalau gagal, berarti kau belum siap menerima sesuatu yang sedang menunggumu. Asman mengangguk, pulang dengan dada sesak. Hari-hari setelahnya terasa penuh tekanan. Malam pertama tubuhnya gemetar menahan ingin mabuk. Ia duduk sendirian di jembatan sambil memandang arus sungai hitam. Dari kejauhan terdengar suara orang-orang tertawa di kedai Mak Midah. Malam kedua, teman-temannya datang. Man, ada permainan benar nih, ulang. Man, ada permainan besar di gudang sawit. Asman menggeleng. Takut ustazah marah, ejek mereka sambil tertawa. Asman menoleh sesaat, hampir ikut tertawa. Namun, bayangan wajah Marini hadir dalam benaknya. Ia menolak. Malam-malam berikutnya terasa lebih berat. Tubuhnya sering berkeringat dingin, tidur tidak nyenyak. Kadang ia berdiri lama di depan kedai Mak Midah hanya untuk mencium bau alkohol dari botol-botol kusam di rak kayu. Ia hampir menyerah. Namun setiap mendengar suara Marini mengajar anak-anak mengaji di surau, hatinya seperti tertarik kembali. Ia tidak boleh gagal. Sedikit demi sedikit Asman berubah. Ia mulai ikut melaut bersama nelayan. Diam-diam membersihkan surau sebelum subuh. Turut kerja bakti bersama warga memperbaiki jalan rusak. Orang-orang Tanjung Nipah mulai memperhatikannya. Itu benar Asman. Jangan-jangan kena santet. Asman hanya diam. 40 hari berlalu. Menjelang maghrib kemarin, ia kembali datang ke rumah Haji Ibrahim Yunus. Tubuhnya sedikit berisi. Wajahnya lebih cerah. Pakaiannya bersih, tak lagi lusuh.
Marini membuka pintu, memandangnya lama seolah hampir tidak mengenali lelaki di hadapannya. Bang Asman? Iya. Marini tersenyum kecil. Tunggu, aku panggil bapak. Tak lama Haji Ibrahim Yunus keluar. Kita ke surau, katanya. Mereka berjalan menyusuri jalan cor semen. Angin sungai bertiup pelan membawa bau asin dari muara. Puluhan tahun lalu, ujar Haji Ibrahim Yunus. Kapalku karam di laut. Ketika itu Marini masih berusia 2 tahun. Aku terombang-ambing hampir semalaman. Asman mendengarkan tanpa berkedip. Dalam hati aku berjanji, ya Allah, jika ada orang datang menolongku, akan kunikahkan putriku dengan anak lelakinya. Mereka tiba di depan surau. Ternyata orang yang menyelamatkanku itu bernama Zubair Imran. Asman tertegun. Itu nama bapakku, katanya. Ibrahim Yunus mengangguk. Betul, aku sudah lama mencari tahu tentang keluarganya sampai menemukanmu di sini. Lelaki tua bersarung hijau itu berhenti sejenak. Awalnya aku kecewa melihat hidupmu. Selalu jadi gunjingan orang. Asman menunduk. Namun, aku juga melihat sesuatu dalam dirimu. Kau masih punya rasa malu. Aku percaya, orang seperti itu masih bisa berubah. Langit mulai gelap. Haji Ibrahim Yunus menyalakan lampu surau lalu memandang Asman lekat-lekat. Sekarang tiba waktunya aku menepati janji, ujar Haji Ibrahim Yunus. Dada Asman berdebar keras. Azan. Tangan Asman bergetar ketika meraih pelantang. Matanya basah. Dari surau kecil di tepi sungai itu, suara azan perlahan menggema di langit Tanjung Nipah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Oke, Mbak Abang, itu tadi sebuah karya dari abang kita, Bang Ewe Diantoro, ya, dengan hasil karyanya. Nah, kita tunggu nih untuk Bu Abang yang lainnya, ya. Baik, kita lanjut lagi malam hari ini, kita menyeruak lagi kisah-kisah dengan rangkaian kata-kata, ya. Malam hari ini ada lagi satu kisah yang Mbok Nan baca, judulnya adalah Batas Nurani. Malam itu gerimis tipis membasahi trotoar kota tua. Arman melangkah tergesa-gesa sambil mempererat jaket lusuhnya. Suara lengang kota bercampur dengan dentang jam lonceng dari bangunan tua di seberang jalan menunjukkan pukul 10 malam. Arman seorang pemuda berusia 20 tahun yang bekerja sebagai penjaga toko kelontong paruh waktu. Baru saja menyelesaikan shift malamnya. Di dompetnya malam itu hanya tersisa satu lembar uang puluhan ribu rupiah. Tidak cukup bahkan untuk membayar kontrakan bulanannya yang sudah menunggak 2 minggu. Pikirannya kalut, ibunya di kampung memerlukan biaya pengobatan rutin. Sementara pemilik kontrakan sudah memberi tenggat waktu hingga akhir pekan. Di tengah lamunan dan derak langkah kakinya di atas aspal basah, matanya menangkap sebuah benda gelap tergeletak di dekat tempat sampah besi di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Arman mendekat. Benda itu adalah sebuah dompet kulit berwarna coklat tua, tebal dan tampak sangat elegan. Dengan ragu, ia memungutnya. Dinginnya bahan kulit kualitas tinggi itu terasa kontras dengan telapak tangannya yang kasar. Arman menoleh ke kiri dan ke kanan. Jalanan benar-benar sepi. Hanya ada lalu lalang 1-2 kendaraan di kejauhan. Dengan napas tertahan, Arman membuka dompet tersebut. Matanya membelalak. Di dalamnya tersusun rapi beberapa ikatan uang kertas pecahan 100 ribu rupiah, lengkap dengan beberapa kartu kredit berkilau dan kartu identitas. Ah, ini bisa menyelesaikan semua masalahku nih, bisik Arman pada dirinya sendiri. Tangannya gemetar. Jumlah uang di dalam dompet itu diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Cukup untuk membayar kontrakan bertahun-tahun dan mengirimkan modal usaha untuk ibunya. Arman melihat kartu identitas di dalam dompet tersebut. Nama yang tertera adalah Pak Hendra. Seorang pengusaha yang wajahnya sering Arman lihat di spanduk-spanduk perumahan mewah. Dan terdapat pula sebuah kartu nama bertuliskan alamat kantor dan nomor telepon pribadi. Hujan mulai turun lebih deras. Arman memasukkan dompet itu ke dalam saku jaket bagian dalam. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar. Sepanjang perjalanan pulang ke kamar kontrakan sempitnya, pertempuran hebat terjadi di dalam dadanya. Satu sisi hatinya membisikkan bahwa uang ini adalah keberuntungan yang dikirim langit untuk menyelamatkan keluarganya. Namun, di sisi lain, suara almarhum ayahnya yang selalu berpesan tentang integritas terus bergema di telinganya. Setibanya di kamar kontrakannya berukuran 3x3 meter itu, Arman duduk di tepi tempat tidur kayu yang berdecit. Ia mengeluarkan dompet coklat itu dan meletakkannya di atas meja belajar yang dipenuhi buku-buku bekas. Lampu bohlam kuning 5 watt menyinari dompet itu, membuatnya tampak makin menggoda dan nyata. Arman menghitung uang itu dengan hati-hati. Totalnya ada 50 juta rupiah tunai. Uang sebesar itu belum pernah dipegangnya seumur hidup. Kalau aku ngambil uang ini dan membuang dompetnya serta kartunya ke sungai, tidak akan ada yang tahu nih, gumam Arman. Pak Hendra itu kan kaya. Uang segini mungkin tidak ada artinya bagi dia, tapi bagiku ini hidup dan mati. Arman menggenggam lembaran uang tersebut. Wajah ibunya yang pucat tersenyum di dalam ingatannya. Bayangan pengusiran oleh pemilik kontrakan membuat pelipisnya bertumpuk keringat dingin. Ia bisa saja mengarang cerita bahwa ia mendapat pinjaman dari teman. Namun saat ia mengambil dompet kulit itu untuk menyisihkan kartunya, mata Arman tertuju pada sebuah foto kecil yang terselip di balik plastik bening kartu identitas. Foto itu memperlihatkan Pak Hendra bersama seorang anak perempuan di atas kursi roda. Keduanya tersenyum lebar. Di belakang foto itu ada tulisan tangan kecil berbunyi, "Untuk terapi pengobatan Kania, jangan sampai lupa." Dada Arman terasa sesak. Penyesalan menyengat hatinya seketika. Uang puluhan juta itu mungkin bukan sekedar uang jajan bagi pengusaha tersebut, melainkan dana krusial bagi kesehatan anaknya. Sama seperti dirinya yang berjuang demi sang ibu, orang lain pun memiliki perjuangannya sendiri. Arman memegang dadanya yang bergetar. Ingatan masa kecilnya mendadak berputar. Ayahnya dahulu hanya seorang tukang kayu miskin, tetapi tak pernah mengambil satu paku pun yang bukan haknya. Kejujuran itu seperti kaca, Man. Pernah ayahnya berkata saat mereka makan dengan lauk seadanya, "Sekali kamu meretakkannya demi kesenangan sesaat, kamu tidak akan pernah bisa melihat bayangan dirimu dengan jernih lagi." Arman menutup matanya rapat-rapat, menghela napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Keputusannya sudah bulat. Uang ini bukan miliknya, dan kejujuran tidak bisa dibeli dengan 50 juta rupiah. Keesokan harinya, matahari pagi baru saja muncul dari balik awan tipis. Arman sudah berdiri rapi di depan sebuah gedung perkantoran megah berlantai belasan di pusat kota. Sesuai alamat yang tertera di kartu nama, gedung itu adalah kantor pusat perusahaan konstruksi milik Pak Hendra. Dengan langkah mantap, meski pakaiannya sangat sederhana, Arman berjalan menuju meja resepsionis. "Selamat pagi, ada yang bisa dibantu?" tanya seorang petugas resepsionis dengan ramah. "Selamat pagi, Mbak. Saya ingin bertemu dengan Pak Hendra. Saya ingin mengembalikan barang beliau yang jatuh semalam," jawab Arman jujur. Petugas resepsionis itu sempat menatap Arman dari atas ke bawah dengan ragu. Namun ia tetap menghubungi sekretaris Pak Hendra. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya berkacamata dengan wajah cemas dan mata merah tergesa-gesa turun menggunakan lift utama. Itu adalah Pak Hendra. "Anak muda, apa benar kamu menemukan dompet saya?" tanya Pak Hendra langsung dengan suara bergetar begitu mendekati Arman. Arman tidak banyak bicara. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan dompet kulit coklat yang masih utuh. "Benar, Pak. Saya menemukannya semalam di dekat area kota tua. Semuanya masih utuh, Pak, di dalamnya. Tidak ada yang berkurang satu rupiah pun." Pak Hendra menerima dompet itu dengan tangan gemetar. Ia memeriksa reses isi dompetnya, termasuk foto kecil anak perempuannya. Air mata tampak mengenang di sudut mata pria parubaya yang biasanya tegas itu. "Dewa keberkahan, uang ini adalah biaya pembayaran tunai untuk operasi implan saraf putri saya sore ini, dan dokumen di dalamnya sangat vital untuk perizinan rumah sakit," ujar Pak Hendra dengan napas lega dan panjang. Ia menatap Arman dalam-dalam. "Semalaman saya panik luar biasa saat menyadari hilangnya dompet ini. Saya pikir tidak akan pernah melihat dompet ini lagi di kota sebesar ini." Pak Hendra kemudian menarik 10 lembar uang 100 ribu dari dompetnya dan menyodorkannya kepada Arman sebagai imbalan. Terima kasih nak. Tolong terima ini sebagai bentuk apresiasi saya ya." Arman tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya secara halus dan menolak uang imbalan tersebut. "Tidak usah, Pak. Saya mengembalikan bukan untuk meminta imbalan. Saya tahu rasanya khawatir saat anggota keluarga sedang sakit. Semoga operasi putri Bapak berjalan lancar ya, Pak." Pak Hendra tertegun, ia menarik kembali uang tersebut. Namun pandangannya terhadap Arman berubah total. Jarang sekali di zaman sekarang ia bertemu seseorang yang berada dalam kesulitan, terlihat jelas dari sepatu lusuh Arman, tetapi memiliki ketangguhan moral yang begitu tinggi. "Siapa namamu nak? Dan apa pekerjaanmu saat ini?" tanya Pak Hendra dengan intonasi yang jauh lebih hangat dan penuh rasa hormat. "Nama saya Arman, Pak. Saya hanya pekerja paruh waktu di toko kelontong," Pak Hendra mengangguk-angguk kecil. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kartu nama khusus bertinta emas. Arman, kejujuran adalah barang langka yang paling mahal harganya di dunia bisnis maupun dalam kehidupan. Saya tidak bisa membiarkan orang jujur dan berhati emas seperti kamu terabaikan. Pak Hendra menyerahkan kartu nama itu kepada Arman. Besok pagi, datanglah ke kantor saya lagi. Saya ingin menawarkanmu posisi sebagai staf pengawas inventaris di perusahaan ini, lengkap dengan pelatihan dan gaji resmi. Saya membutuhkan orang yang bisa saya percaya sepenuhnya untuk mengelola aset perusahaan. Arman terbelalak. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Sebuah pekerjaan tetap dengan prospek masa depan yang cerah. Sesuatu yang selama ini hanya bisa ia impikan. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Ujar Arman terbata-bata. Tenggorokannya mendadak tercekat oleh rasa haru. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Kamu sudah membuktikannya lewat tindakanmu hari ini. Kata Pak Hendra sambil menepuk bahu Arman dengan hangat. Sampai jumpa besok pagi ya Arman. Sambil berjalan keluar dari gedung megah itu, Arman menatap langit pagi yang cerah. Hujan semalaman telah usai, menyisakan udara segar yang menyejukkan dada. Arman tersenyum lebar. Langkah kakinya terasa hangat dan ringan. Ia menyadari satu hal penting. Kejujuran mungkin tidak selalu memberikan keuntungan instan. Namun kejujuran akan selalu membukakan pintu kebaikan yang tidak pernah disangka-sangka pada waktu yang paling tepat.
1: Kau bisa patahkan kakiku.

Iya, Mbok Abang, itulah tadi ceritanya ya. Batas Nurani judulnya. Cerita tentang kejujuran ya. Kembali lagi cerita tentang kejujuran yang udah Mbok Nan hadirkan di episode kali ini. Mbok Abang, memang dalam kehidupan godaan itu kan pasti ada ya. Godaan kita ingin mengambil jalan pintas ya akan sesuatu hal yang kita pikir itu bisa membuat segala permasalahan kita itu berakhir atau selesai gitu lah ya. Tapi keteguhan hati untuk tetap jujur ya akan selalu membawa kedamaian jiwa serta membuka jalan rezeki yang jauh lebih berkat dan berkelanjutan, Bu Abang. Seperti kisah tadi ya, kisah si Arman tadi nemukan dompet ya, ada pertentangan di dalam hati, diambil ke untuk menyelesaikan masalah atau dikembalikan. Akhirnya keteguhan hatinya mengatakan bahwa dia harus mengembalikan dompet itu, dan hasilnya adalah sesuatu yang indah, Bu Abang. Dia ditawarkan pekerjaan, Bu Abang. Kalau sesaat tadi dia ambil duitnya, selesai masalah pun sesaat aja, ya kan, Bu Abang ya. Masih berikutnya ada lagi masalah-masalah lain tuh kan. Mungkin akan lebih diperpanjang lagi masalah-masalah kita sama yang kuasa kan. Itu adalah bentuk ujian untuk kita, Bu Abang. Nah, setiap pilihan punya cerita dan setiap kejujuran selalu menemukan jalan kebaikannya sendiri, Bu Abang. Makasihlah Bu Abang ya, udah meluangkan waktu dan berbagi rasa bersama Pro 4 RRI Pontianak. Untuk malam hari ini, setelah kita dengarkan kisah-kisah tadi ya, moga-moga Bu Abang semua terhibur. Dan kali ini tinggallah kita untuk merehatkan pikiran kita, meninggalkan sejenak lelah hari ini yang udah sibuk dari pagi sampai malam. Ya. Dan akhirnya dari balik mikrofon ini, saya Nani Saputra mengucapkan selamat malam dan salam hangat untuk Mbok Abang serta keluarga di rumah. Sampai jumpa Mbok Abang di episode Berkisah. Sampai jumpa Mbok Abang dalam episode Berkisah berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesihatan kita. Jangan bakar lahan sembarangan. Jangan abaikan bara yang tersisa.

Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

Boabang, sebanyak 197 atlet berlaga pada kejuaraan kota Kejurkot Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kota Pontianak yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 14 Oktober 2026 di Gor Tabrani Ahmad, Pontianak. Kejuaraan ini mempertandingkan sebanyak 13 kategori mulai dari usia dini hingga taruna. Ketua PBSI Kota Pontianak Akbar Yanto mengungkapkan animo atlet bulu tangkis mengikuti kejuaraan ini sangat tinggi, apalagi yang berlaga merupakan para atlet yang sudah terdaftar di sistem informasi PBSI. Akbar ingin agar kejuaraan ini memberikan motivasi kepada generasi muda, khususnya atlet, agar giat berlatih dan berprestasi di level yang lebih tinggi. Sementara itu, laga perebutan semifinal di kategori Tunggal Putra Taruna pada Senin 12 Oktober 2026 mempertemukan Alberto Julius Nahas dari klub Camp 43 Pontianak melawan Valan Elan Prayoga dari Pelangi Pontianak. Alberto berhasil menang dengan strike game 21-13 dan 21-10 dan berhak lolos babak semifinal.

Dosen baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ada tebang tuh. Kita meladang itu terakhir tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, jemur. Udah kering mau dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan. Namun, lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku. Termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mana bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang hendak ke pandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada orang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan begitu, tidak bagus buat padi. Empat. Biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal itu dibawakan topal, ditawak atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Timbus lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk kelikau je. Kalau hari panas, pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu, langsung mugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Jadi kita beralih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat

0: setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, tolong untuk mulakan tadi ini, nandonya main, itu. Banding pakai unda, unda mampu kita berjalan, itu ayo dukung tadi. Dukung tadi itu. Umpama dia itu, tetap maka kemanyan. Kalau ngambil padi itu ada minyak baunya. Itu dia. Ada memang alat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni nyapat tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat nyapat tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

Selamat malam Mbok Abang, balik lagi bersama saya Mbok Monik yang akan menemankan Mbok Abang selama 1 jam ke depan dari pukul 23 sampai dengan 24 waktu Indonesia bagian Barat. Pada segmen kali ini Mbok Abang, kita akan bercerita tentang gimana sih pengalaman rindu kampungnya Mbok Abang. Bagi Mbok Abang yang ingin bergabung, silakan bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 570 00943 atau melalui nomor telepon di 0561 571 571. Nah Mbok Abang, kalau misalnya kita ngomongkan tentang rindu kampung, pastinya kita nih sudah bicara tentang gimana sih ruang untuk kita pulang sejenak melalui cerita, mengenang masa lalu dan merasakan kembali hangatnya suasana kampung halaman kan Mbok Abang. Nah, pernah enggak sih Mbok Abang ini tiba-tiba teringat kampung halaman hanya karena mencium aroma masakan tertentu, mendengar suara hujan di atas rumah, atau melewati jalanan yang mengingatkan kita pada masa kecil? Rasanya sederhana, tetapi kadang kenangan itu bisa membawa kita jauh sekali kembali ke masa ketika kita masih berlari, atau ketika Mbok Abang masih tidak terlalu banyak beban pikiran seperti sekarang. Nah, kita masih bermain di halaman rumah, mandi di sungai, membantu orang tua, atau duduk santai di beranda sambil mendengarkan cerita orang-orang tua kita. Ada juga yang merindukan suasana kampung yang masih tenang, suara ayam berkokok di pagi hari, suara azan dari masjid atau surau, ramainya anak-anak bermain menjelang sore, hingga kebiasaan berkumpul bersama keluarga ketika malam tiba. Ada pula yang merindukan masakan ibu, nasihat ayah, teguran nenek, atau sekedar sapaan tetangga yang selalu membuat kita merasa dikenal dan diterima. Hal-hal seperti itulah yang Mbok Abang yang mungkin dahulu terasa berasa, tetapi setelah kita jauh dari kampung halaman justru menjadi sesuatu yang berharga. Bagi sebagian orang Mbok Abang, kampung halaman bukan hanya tempat dilahirkan, melainkan juga tempat tersimpannya cerita tentang siapa diri kita, bagaimana kita tumbuh, dan nilai-nilai kehidupan yang dibawa sampai sekarang. Mungkin saat ini ada beberapa Mbok Abang yang sudah bekerja merantau di kota, merantau ke daerah lain, atau tinggal jauh dari keluarga demi mengejar cita-cita. Kesibukan boleh membuat kita terus melangkah ke depan, tetapi sesekali Mbok Abang tidak ada salahnya berhenti sejenak untuk mengingat tempat dari mana perjalanan kita dimulai. Nah Mbok Abang, bagi Mbok Abang yang sedang beraktivitas di rumah, ada yang ingin ikut berbagi cerita dalam program Rindu Kampung? Di nomor HP yang biasa Mbok Abang, di 0811 570 00943 atau melalui nomor telepon 0561 571 571. Sebelum kita lanjutkan Mbok Abang, saya nak putarkan satu lagu dulu lah, sambil saya mencari topik lagi Mbok Abang. Masih di Perompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

dimainkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

Bu Abang masih mengudara di lantai 2 RRI Pontianak di Pro 4 Pontianak. Berjumpa lagi masih bersama saya Mbok Monik dalam segmen Rindu Kampung. Sebuah ruang untuk kita berbagi cerita mengenang masa lalu dan sesekali membawa hati kita pulang ke tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan. Nah Mbok Abang, kali ini saya mau cerita tentang lembaran kecil masa lalu saya, khususnya tentang gimana sih pagi hari dimulai ketika saya masih tinggal di kampung. Kalau ngingat masa kecil nih Mbok Abang, rasanya pagi hari di kampung itu enggak hanya suasana yang berbeda kalau misalnya saya di tanah rantau perkotaan ini. Belum ada suara kendaraan yang ramai, belum sibuk memandangi layar telepon genggam, tapi saya bangun pagi karena banyak kegiatan yang dah nunggu. Udara masih terasa segar, embun masih menempel di dedaunan, suara burung bersautan dan dari dapur mulai tercium aroma kayu bakar atau masakan sederhana yang disiapkan oleh nenek. Semua terasa alami, sederhana, tetapi justru itulah yang membuat saya selalu mengenangnya. Saya sendiri Mbok Abang kalau ingat pagi hari di kampung, salah satu kenangannya yaitu ketika ikut nenek pergi menoreh getah. Bayangkan ketika sebagian orang mungkin masih menarik selimut, saya dah siap-siap mengikuti nenek ke kebun. Ada rasa senang tersendiri berjalan bersama beliau, menyusuri jalan setapak, melewati pepohonan dan menikmati suasana pagi yang begitu tenang. Waktu itu Mbok Abang, saya rasa belum sepenuhnya ngerti gimana beratnya kerja yang dilakukan oleh nenek saya. Tapi sekarang kalau saya ingat-ingat kembali, terasa sekali bahwa dari langkah-langkah kecil itu saya belajar tentang kerja keras, kesabaran, dan gimana sih orang-orang tua dulu berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sepulang dari menoreh getah Mbok Abang, biasanya saya dan nenek tuh mengais pakis, nyari sayur untuk dibawa pulang dan dimasak. Bagi Mbok Abang yang pernah merasakan kehidupan di kampung, pastinya sudah familiar sekali dengan pakis yang masih muda dan segar. Lalu bayangkan Mbok Abang, nantinya pakis ini akan dimasak menjadi sayur untuk makan bersama keluarga. Sekarang mungkin kita tinggal pergi ke pasar dah atau ke supermarket nak beli sayur. Tapi dulu nih Mbok Abang, saya pulang dari kebun saja bawa hasil sayur yang bermanfaat untuk keluarga. Ada kepuasan tersendirilah ibaratnya ketika kita menemukan sesuatu di alam dan bisa menjadi hidangan di meja makan. Abis itu Mbok Abang, kok udah sampai di rumah tuh kegiatannya belum selesai. Pakis yang udah dikumpulkan tadi, dibersihkan lah. Mulai masak, menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak makan siang. Kadang ditumis sederhana dengan bawang, cabai, dan garam, atau diolah sesuai kebiasaan keluarga masing-masing. Lauknya pun tak harus selalu mewah, yang penting ada nasi hangat, sayur hasil mencari sendiri, dan keluarga yang bisa makan bersama. Kalau sekarang kita kenang itu semua, Mbok Abang, bukan hanya rasa rindu yang ada pada makanan yang kita santap, tapi juga pada suasana ketika makanan itu disiapkan dengan penuh kesederhanaan dan kebersamaan. Nah lucunya nih Mbok Abang, kalau misalnya saya ingat-ingat sekarang tuh kegiatan yang mulai dari pagi hari, bangun pagi, ikut nenek ke kebun, noreh karet, ngais pakis, terus bantu masak. Itu tuh sebenarnya salah satu rangkaian yang panjang, padahal matahari baru naik. Namun pas dah dewasa nih Mbok Abang, saya justru menyadari gimana sih pengalaman-pengalaman sederhana ini menyimpan pelajaran yang luar biasa. Saya belajar gimana cara menghargai makanan, mengenal alam, memahami arti membantu keluarga, dan melihat secara langsung gimana orang tua, contohnya nenek saya ini, kerja tanpa ngeluh. Kenangan itu tidak hanya tersimpan dalam foto atau video, tapi juga dalam ingatan saya. Nah Mbok Abang, bagi Mbok Abang yang masih bangun nih, ada yang mau cerita-cerita tentang gimana sih pagi harinya di kampung Mbok Abang dulu tuh, bisa bergabung, bisa melalui chat WhatsApp atau langsung telepon aja ke 0811 570 00943, atau bisa juga melalui nomor telepon yang biasa Mbok Abang di 0561 571 571. Nah tadi itu kan saya udah ada cerita tentang noreh karet Mbok Abang. Nah kita istirahat sejenak, saya putarkan lagu Ampus Motong. Ini salah satu lagu yang menceritakan tentang noreh karet Mbok Abang. Tetap di Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

Mbok Abang masih di Pro 4 RRI Pontianak bersama Mbok Monik yang tadi kita sudah bicara cerita panjang tentang rindu kampung, tak terasa kita dah sampai di penghujung cerita. Nah, perjalanan tadi pagi, perjalanan pagi saya yang dulu dimulai dari nenek untuk menoreh getah, pulang sambil mengais pakis, kemudian dilanjutkan kegiatan di dapur untuk menyiapkan makan siang, ternyata menyimpan begitu banyak kenangan yang hingga hari ini masih terasa hangat di hati saya. Dulu mungkin semua itu saya hanya anggap sebagai rutinitas biasa, bangun pagi, jalan ke kebun, bantu nenek cari sayur untuk dimasak lalu dimakan. Namun setelah ini saya ingat-ingat, barulah terasa itu tuh semua kegiatan sederhana tapi ada pelajaran tentang kerja keras, kemandirian, kebersamaan, dan kasih sayang yang tak selalu bisa diungkapkan melalui kata-kata. Begitulah rindu kampung Mbok Abang, selalu ada cerita yang membuat kita tersenyum mengingatnya. Ada sosok yang ingin kita temui kembali, dan ada suasana yang tidak mudah kita temukan di tempat lain. Semoga kenangan tentang nenek, orang tua, kebun, pakis, dan masakan sederhana di rumah menjadi pengingat kita untuk selalu menghargai perjuangan orang-orang yang merawat dan membesarkan kita. Bagi Mbok Abang tadi yang sudah mendengarkan cerita saya, nah, semoga kenangan indah rindu kampung menyertai Mbok Abang semuanya. Dan bagi yang belum sempat cerita, simpanlah kenangan itu baik-baik, atau mungkin nanti sempatkan menelpon keluarga di kampung, menyapa nenek, orang tua, saudara, atau siapapun yang masih menjadi bagian cerita masa kecil kita. Nah Mbok Abang, tak terasa sudah waktunya saya pamit undur diri dari kebersamaan kali ini. Semoga cerita kita hari ini bukan hanya mengajak bernostalgia, tetapi juga mengingatkan bahwa sejauh apapun kita melangkah, jangan pernah melupakan akar tempat kita tumbuh dan orang-orang yang mengajarkan arti kehidupan. Saya Mbok Monik, Mbok Abang, sampai jumpa di program-program selanjutnya di Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pro 4 dimanapun Anda berada. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada semua makhluknya. Tentu tidak dapat kita hitung jumlahnya. Nikmat hidup ini, nafas yang kita hirup, bahkan iman dan Islam dalam dada kita. Untuk itu, pantaslah kita bersyukur atas semua karunia dan pemberiannya. Kita mestinya sadar bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa dan digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyebabkan kita sombong dan lupa kepada yang memberi nikmat tersebut. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah pun akan membalasnya. Bagi orang yang beriman, tentu kita harus menerapkan atau mengaplikasikan bentuk syukur kita dalam bentuk syukur dengan hati, syukur dengan lisan, maupun syukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Syukur dengan hati, yaitu menggambarkan dan selalu merasakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, 4 perkara. Barang siapa diberi keempatnya, berarti ia telah mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, diri yang selalu bersabar menghadapi bala, serta istri yang tidak berkhianat pada dirinya dan pada harta suaminya. Adapun syukur dengan lisan adalah penilaian hati, getaran hati yang menjalar kepada anggota badan melalui mulutnya yang senantiasa basah memuji nikmatnya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wirid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syukur dengan seluruh anggota tubuh, kita telah menyadari bahwa seluruh anggota badan, jiwa, dan raga kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian kita menggunakan dan memakainya untuk hal-hal kebaikan juga. Dari mata, telinga, tangan, kaki, mulut, dan sebagainya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus menggunakannya untuk keridhaan Allah SWT.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Kami yang bertugas, saya Fitri Fabelena, rekan Monik, dan all crew yang bertugas undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Oke, selamat pagi Mbak Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih Mbak Abang di Pro 4 RRI Pontianak. Nah, gimana paginya Mbak Abang? Semoga semangat semuanya ya. Pagi-pagi nih harus semangat Mbak Abang. Kalau tak ada semangat, lemas lah nanti sampai sore gitu nih. Iya enggak Mbak Abang? Nah, sebelum acara kita nanti nih Mbak Abang, saya nak bacakan susunan acara untuk pagi hari ini Mbak Abang. Apa-apa aja tuh Mbak Put. Nah, ada nih Mbak Abang dari jam 5 sampai jam 6 nanti ada hikmah pagi Mbak Abang, tapi diawali lo dengan pengajian Al-Qur'an. Nah, jam 6 sampai jam 7 ada kabar Pontianak. Nah, yang jam 7 sampai jam 8 ada cari-cari tahu. Jam 8 sampai jam 9 ada pendapat awak. Jam 9 sampai jam 10 ada ngander. Jam 10 sampai jam 11 ada jazz musik. Untuk yang nanti siang sore ada lagi Mbak Abang. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Mbak Abang, saya udah bacakan susunan acaranya nih. Nah, nanti sebelum ini ada program hikmah pagi yang bertema bukan tugasmu untuk menghakimi orang lain, yang akan dipimpin oleh Ustadz Hamidur Rahman SPDI. Nah, jangan kemana-mana Mbok Abang, tetap di Pro 4 RRI Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
2: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il azim.
2: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
2: Yang dalam hal itu, mereka berselisih.
1: Kalla saya'lamun.
2: Tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla saya'lamun.
2: Sekali lagi tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
2: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala autada.
2: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
2: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
2: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: Wa ja'alna al-laila libasa.
2: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: Wa ja'alna an-nahara ma'asha.
2: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: Wa banaina fawqakum sab'an shidada.
2: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: Wa ja'alna sirajan wahhaja.
2: Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang, matahari.
1: Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja.
2: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: Linukhrija bihi hamban wa nabata.
2: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: Wa jannatin alfafa.
2: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: Inna yawmal fasli kana miqata.
2: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: Yaumayun yunfakhu fis suri fatatuna afwaja.
2: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
1: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
2: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
1: Wa suyiratil jibalu fakanat saraba.
2: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannama kanat mirsada.
2: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardaw wa la sharaba.
2: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
2: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
2: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
2: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzabu bi ayatina kadzaba.
2: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba.
2: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuku falan nazidakum illa azaba.
2: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
2: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
2: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
2: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san dihaqa.
2: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba.
2: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.

Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ala rabbi syurahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar RRI Pro4 Pontianak dalam program Hikmah Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia dari Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan kepada diri kita untuk terus memperbaiki diri kita masing-masing. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, serta seluruh umat beliau yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Pro4 Pontianak yang berbahagia, pernahkah kita merasa begitu mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi begitu sulit menyadari kekurangan pada diri kita sendiri? Terkadang kita melihat orang yang jarang ke masjid, lalu kita menilainya sebagai orang yang jauh dari agama. Atau kita melihat seseorang yang masa lalunya kelam, banyak bermaksiat, banyak berbuat kesalahan, kemudian kita menganggapnya dia tidak akan pernah berubah. Begitu juga, kita mungkin pernah mendengar kabar buruk tentang seseorang, cerita dari orang lain tentang keburukan seseorang, lalu tanpa memastikan kebenarannya, kita ikut menyebarkan keburukan pada orang tersebut. Bahkan terkadang kita merasa berhak untuk menentukan siapa yang pantas dihormati, siapa yang harus dijauhi, dan siapa yang dianggap tidak layak mendapatkan kesempatan kedua. Padahal, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ini manusia yang tentunya sama-sama memiliki kekurangan. Ketika kita melihat pada diri orang lain ada kekurangan, harusnya kita sadar bahwa diri kita ini juga punya kekurangan. Kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Sama-sama memerlukan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama tidak mengetahui bagaimana akhir daripada perjalanan hidup kita. Ini yang perlu kita tegaskan. Karena itu ada satu pesan yang perlu kita renungkan pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana tema kita adalah bukan tugasmu untuk menghakimi orang lain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bukan berarti kita tidak boleh ya. Artinya ketika kita mengatakan bukan tugas kita untuk menghakimi orang lain, lalu bukan berarti kita tidak boleh membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Bukan pula berarti kita harus membiarkan terjadi suatu kemungkaran, karena tadi kan katanya nggak boleh menghakimi. Ya bukan begitu. Namun ada perbedaan besar antara menasehati seseorang agar menjadi lebih baik dan menghakimi seseorang seolah-olah kita mengetahui seluruh isi hatinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Ya, kata Allah, wa la tuzakku anfusakum, jangan kamu anggap dirimu itu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi jangan menganggap diri kita ini, oh, saya ini orang yang bersih, saya ini orang yang suci. Ya, karena Allah yang Maha tahu siapa di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Maka ayat ini mengingatkan kita agar jangan pernah merasa diri kita paling bersih, merasa paling benar, merasa paling bertakwa, sebab yang kita lihat dari seseorang itu hanyalah bagian kecil dari kehidupannya. Ketika kita melihat seseorang berperilaku yang tidak baik, kita melihat ada orang yang mungkin bermaksiat kepada Allah, kita melihat ada orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau kita mendengar cerita dari orang lain bahwa seseorang melakukan kesalahan, melakukan dosa dan sebagainya. Tapi kita saat itu juga tidak mengetahui bagaimana perjuangan orang tersebut melawan hawa nafsunya. Kita mungkin mengetahui kesalahannya, tapi kita tidak mengetahui, bisa jadi setelah dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, tanpa kita lihat, tanpa kita ketahui, dia meneteskan air matanya, bertobat kepada Allah, menyesal dengan dosa-dosanya, ya kan? Kita mungkin melihat kekurangannya, tapi kita tidak mengetahui, mungkin dia juga punya amal ibadah, punya kebaikan yang diam-diam dia lakukan, atau yang dia lakukan secara terang-terangan tapi tidak terlihat oleh mata kita. Bisa jadi ada orang yang hari ini kita anggap buruk, justru saat itu dia sebenarnya sedang berjuang memperbaiki dirinya. Bisa jadi seseorang yang masa lalunya penuh kesalahan, kelak Allah berikan dia taufik hidayah, dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita khawatirkan, naudzubillah min dzalik, sebaliknya ada orang yang hari ini dia merasa dirinya baik, ya kan? Nah, ternyata dia tidak mampu menjaga dirinya. Timbul sifat sombong, timbul sifat ujub di dalam hatinya, membanggakan amal yang sudah dia lakukan. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah, jangan kita terlalu cepat memberikan stempel, memberikan nilai kepada seseorang. Ya, jangan hanya karena satu kesalahan lalu kita hapus semua kebaikannya, kita seakan-akan lupa dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Jangan karena satu kekurangan kita merasa seluruh kehidupannya tidak bernilai. Ingat, manusia itu bukan hanya tentang kesalahan yang pernah ia lakukan, manusia juga tentang kesempatan untuk bertobat, belajar dan berubah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Islam tidak mengajarkan kita untuk diam ketika kita melihat satu kesalahan. Ya. Islam justru mengajarkan kita untuk melakukan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Dua hal yang seimbang. Harus ada amar ma'ruf, ada juga nahi mungkar. Akan tetapi, ya, cara menyampaikan kebenaran juga kita harus perhatikan. Bagaimana kita mampu beramar ma'ruf dan nahi mungkar dengan mencerminkan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia, kata Allah, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Perhatikan dalam ayat tersebut, Allah tidak memerintahkan kita mengajak pada kebenaran cara yang tidak benar. Ya, bukan sekedar mengajak kita untuk mengajak orang pada kebenaran, tapi juga Allah mengatakan bagaimana cara menyampaikannya harus dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kalau kita melihat saudara kita melakukan satu kesalahan, nasihati dia. Kalau dia ada kekeliruan, luruskan. Kalau ada kemungkaran, cegah. Tentunya sesuai dengan porsinya kita, sesuai kemampuan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau mengingatkan atau mengajarkan kepada kita tentang mencegah kemungkaran, ya kan? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, siapa yang melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ya, fa illam yastati fa bilisanih. Kalau dia enggak mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, maka cegahlah dengan lisan, dengan memberikan nasihat, nasihat yang baik. Kalau juga tidak bisa, ilmunya statik fabi qalbih. Terakhir, derajat yang terakhir, baru kata beliau, mengingkari kemungkaran itu dengan hati. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga tentunya dibarengi dengan ilmu dan ketentuan syariat. Namun para pendengar yang dimuliakan Allah, jangan sampai ketika kita niat memperbaiki seseorang, ya, karena dia berbuat salah, kita ingin menasihati, kita ingin mencegah kemungkaran, tapi niat kita itu salah atau berubah karena justru malah dibarengi dengan niat untuk mempermalukan orang tersebut. Ya. Jangan sampai kita mengatakan, oh saya kan hanya ingin menyampaikan kebenaran, ya, kepada orang yang sedang berbuat salah ini. Padahal bisa jadi cara kita menyampaikan dipenuhi hinaan, sindiran, dan keinginan untuk menjatuhkan orang tersebut. Ada orang yang menegur karena ingin saudaranya berubah. Dan kadang-kadang beda niatnya, beda niat, beda pula hasilnya. Ada orang yang dia itu ketika melihat orang lain berbuat salah, dia tegur. Kenapa? Niatnya baik. Saya ingin saudara saya ini berubah. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang menegur kesalahan orang lain karena ingin menunjukkan saya ini lebih baik dari dia. Nah ini yang kita perlu waspadai. Dua-duanya mungkin menggunakan kalimat yang sama, ya, menasihati. Tapi karena berbeda niat atau bahkan cara penyampaiannya, maka keduanya akan berbeda. Nasihat yang tulus tentunya akan menjadi sebab perubahan pada seseorang. Apalagi sesuatu yang keluar dari hati pasti akan masuk ke dalam hati. Nasihat yang keluar dari dalam hati ikhlas, tulus, karena memang ingin membawa perubahan kepada saudaranya, menginginkan kebaikan kepada saudaranya, maka insya Allah akan sampai kepada orang tersebut. Tapi ketika kita memberikan satu teguran, penghakiman yang kita lakukan dengan sombong, dengan angkuh, justru akan membuat orang merasa tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika kita ingin melihat, ingin seseorang bisa mendapatkan satu kebaikan, atau seseorang itu berubah mendekat pada kebaikan, yang tadinya dia suka maksiat, dia suka melakukan keburukan, jangan membuat orang tersebut merasa bahwa dirinya sudah tidak pantas menjadi orang baik. Sampaikan kebenaran dengan tegas kalau memang diperlukan, tapi tetap jaga kehormatan orang tersebut. Ya, jangan kita permalukan. Ya, bahkan kita ketika menasihati orang itu dianjurkan tidak di depan orang banyak. Ketika ada orang yang berbuat salah, panggil, bicara empat mata, bicara dengan baik, jangan di depan orang banyak, karena justru akan mempermalukan orang tersebut. Karena di antara tujuan dakwah itu kan adalah untuk mengantarkan manusia menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk mempermalukan seseorang, bukan untuk menjatuhkan seseorang dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita tentang bahayanya merasa lebih baik dari orang lain. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Nah, hadis ini mengingatkan bahwa ukuran kemuliaan di sisi Allah itu bukan dari penampilan, bukan dari kekayaan, kedudukan, atau pengakuan orang lain. Tapi Allah mengetahui hati dan amal kita dengan pengetahuan yang sempurna. Nah, ironisnya, kadang-kadang kita begitu rajin mengamati kesalahan orang lain, rajin menghakimi orang lain, tapi kita lalai mengevaluasi diri kita sendiri. Kita gampang mengetahui siapa yang salah, siapa yang tidak baik, siapa yang berbuat dosa. Namun ketika ditanya bagaimana dengan kita, sholat kita, kejujuran kita, lisannya kita, amanahnya kita, ketika itu ditanyakan kepada diri kita, justru belum tentu kita mampu menjawabnya dengan benar. Kita sibuk menjadi hakim bagi kehidupan orang lain, sementara pengadilan terhadap diri sendiri sering kita tunda, ya, istilahnya seperti itu. Karena kita sibuk menghakimi orang, kita mudah mengkritik orang yang kurang bersedekah, ya, tapi mungkin kita masih berat mengeluarkan harta kita juga untuk bersedekah. Kita mudah menyindir orang yang kurang ibadah, tapi kita sendiri juga mungkin juga termasuk orang yang suka menunda-nunda kewajiban kita kepada Allah, yang malas untuk ibadah. Mendengar yang kata Allah, sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh mengingatkan orang lain. Bukan artinya tidak boleh menghakimi di sini, berarti kita biarkan orang berbuat salah, tidak. Tapi ingat, sebelum kita menilai orang lain, tanyakan dulu kepada diri kita, sudahkah saya perbaiki diri saya? Jangan sampai lisan kita sibuk menunjukkan kepada orang lain, sibuk menghakimi orang lain, sementara langkah kita sendiri justru menjauh dari jalan tersebut. Para pendengar yang dimuliakan Allah, salah satu kesalahan dalam menilai manusia adalah menganggap masa lalu seseorang itu adalah masa depannya. Artinya orang itu akan begitu terus sampai akhir hayatnya. Ya kan? Kita kadang-kadang mengenal atau tahu ada orang yang melakukan dosa, lalu bertahun-tahun kita masih terus mengungkitnya. Ketika dia mulai berubah, kita mengatakan paling dia cuma pencitraan. Ya. Ketika kita melihat ada orang yang dulunya malas ibadah, gak pernah kelihatan ibadah kepada Allah, gak pernah sholat berjamaah, bahkan sholat Jum'ah sekalipun, tidak pernah kelihatan. Ketika kita lihat dia rajin ibadah, justru kita malah mencurigai niatnya. Mencoba, ketika dia mencoba memperbaiki diri, kita justru mengingatkan orang tentang kesalahan lamanya. Oh, hati-hati, dia itu dulu pencuri. Hati-hati, dia dulu tuh begitu, begini. Nah, ini kan seakan-akan kita menganggap orang itu tidak akan berubah selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, jika seseorang ingin berubah, ya, tapi masyarakat terus-menerus mengunci orang tersebut, artinya menghakimi dia dengan orang yang salah, lalu kemana dia harus melangkah? Jangan sampai kita membuat orang yang tadinya sudah ingin berubah, justru dia akan berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita bukan hanya sibuk untuk mengoreksi diri kita, mengoreksi orang lain, menghakimi orang lain, tapi mudah-mudahan Allah juga beri taufik hidayah kepada kita untuk terus mengoreksi diri kita sendiri dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan ya tentunya kita juga dibarengi dengan kemauan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, melihat satu kemungkaran kita cegah, menasihati tanpa harus menjatuhkan orang tersebut, dan mendoakan. Ini juga yang tidak kalah penting, doakan. Ketika kita melihat orang yang dia itu bermaksiat kepada Allah, sudah kita nasihati, tidak juga berubah, maka minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan Allah memberikan dia hidayah, Allah berikan dia petunjuk, yang tadinya dia ahli maksiat menjadi orang yang taat, yang tadinya tidak pernah melakukan ibadah menjadi orang yang rajin ibadah, yang tadinya dia selalu jauh dari Allah berubah menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar yang kata Allah, mungkin saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadinallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Informasi terkini, mengonsumsi tablet tambah darah, TTB, TTD, secara rutin dinilai sebagai kebiasaan kecil yang membawa dampak pelindungan besar bagi kesehatan remaja putri. Edukasi ini disampaikan oleh Nurul atau biasa disapa Ikin. Ikin memaparkan bahwa kasus anemia pada remaja putri di Kota Pontianak masih tergolong cukup tinggi, merujuk pada data Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2024. Sekitar 29% dari total kunjungan pemeriksaan remaja putri tercatat memiliki kadar hemoglobin HB di bawah batas normal, yakni di bawah angka 12. Kondisi kurang darah ini umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya dosis harian zat besi sebanyak 15 mg. Ditambah dengan siklus menstruasi bulanan, remaja yang mengalami anemia biasanya akan menunjukkan gejala khas yang dikenal dengan istilah 5L, yaitu letih, lemah, lesu, lunglai, dan lemas, yang berkunjung pada penurunnya produktivitas sehari-hari. Sekian informasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
1: Aku pingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, pingin jadi apa?
0: Kalau aku pingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
2: Aku juga punya cita-cita, aku pingin jadi ustazah.
3: Teman-teman, saya mau jadi RT. Setelah itu jadi presiden.

Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Oh, Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu, Mot?
1: Iya, yeah, tunggu dulu ya. Nya, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Dan kau ni, Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni. Padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

Masih di 94,3 MHz RRI Pro 4 Pontianak. Bu Abang, nah kembali lagi nih sama saya Mbok Put. Pastinya yang selalu semangat di pagi harinya Bu Abang. Nah di pagi ini Bu Abang, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita keluar belanja atau ngantarkan anak pergi sekolah, pergi kerja nih Bu Abang, ada baiknya nih Bu Abang dengarkan Pro 4 dulu nih. Nah saya nak nyampaikan kabar cuaca hari ini Bu Abang. Nah jadi buat Bu Abang mau kemana-mana nih, nah jadi bisa perkirakan nih, nanti kalau misalnya mau hujan atau mendung, bisa persiapan dulu Bu Abang. Nah ini saya informasikan untuk Pontianak Selatan, di Selasa tanggal 13 Oktober 2026 ini udaranya kabur Bu Abang. Nah udara kabur itu Mbak Abang, berarti kondisi atmosfernya mengandung partikel kering atau partikel air halus yang mengurangi jarak pandang dengan kondisi langit cenderung berawan atau cerah berawan. Nah ini untuk udaranya kabur ya Mbak Abang, masih ada jerebunya lah. Jadi Mbak Abang harus hati-hati keluar, jangan lupa pakai maskernya. Nah sama dengan Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan Pontianak Tenggara, itu udaranya sama Mbak Abang di tanggal 13 Oktober 2026 ini kabur, udara kabur ya Mbak Abang. Jadi diantisipasi buat Bu Abang yang ada di luar sana, kalau misalnya mau keluar atau mau belanja, mau ngantarkan anak pergi sekolah, mau pergi kerja, jangan lupa tetap menggunakan masker ya Bu Abang, untuk menjaga kesehatan kita. Mungkin sekian informasi tentang cuaca kota Pontianak ya Bu Abang. Nanti abis ini saya bakalan ngasih lagu lah buat Bu Abang ya, buat menemani pagi Bu Abang sambil minum kopi. Untuk mbok-mbok yang agi kemas-kemas rumah, jangan kemana-mana Bu Abang, tetap di Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya Bu?
2: Betul sekali Pak, kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
3: Kakak nyiram bunga ya Bu? Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
1: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya? Nak dapat rezeki kali ni ya?
1: Macam-macam jak mak ni ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius nih ya. Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Hah, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak nih, nak pesan online nih sekeranjang.
1: Mak, mak. Nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ih, ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau percaya. Nanti ujung-ujung ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Coba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuat kan?

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Nah, Mbak Abang masih di 94,3 MHz RRI Pro 4 Pontianak. Nah, Mbak Abang balik lagi sama saya, Mbak Put. Pastinya yang semangat paginya, Mbak Abang. Gimana paginya, Mbak Abang? Semangat gak, Mbak Abang? Harus semangat ya, Mbak Abang ya. Karena biasanya kalau kita pagi udah semangat nih, Mbak Abang, sampai sore kita tetap semangat, Mbak Abang. Apalagi kita kalau nak keluar-keluar tuh, kalau udah semangat nih, Mbak Abang, lancar gitu, nak pergi kemana-mana pun persiapannya udah matang kan. Kenapa, Mbak Abang? Karena diawali dengan semangat, Mbak Abang. Nah, untuk Mbak Abang yang lagi di jalan, yang lagi mungkin lagi masak, terus abang-abangnya yang lagi ngopi-ngopi, tetap di Pro 4 ya, Mbak Abang. Nah, saya sekarang nak bacakan arus lalu lintas pagi ini di Pontianak ya, Mbak Abang ya. Ini yang pertama saya ada lihat di Simpang Plamboyan. Nah, di Simpang Plamboyan ini terpantau ramai ya, Mbak Abang. Tapi alhamdulillahnya lancar. Nah, ini dari arah tolnya itu ramai, Mbak Abang, tapi masih lancar. Jadi Mbak Abang kalau mau pergi-pergi nih, Mbak Abang boleh lihat dulu nih jalannya. Ini di Plamboyan lancar ya, Mbak Abang. Kita beralih ke Simpang Garuda. Sama ya, Mbak Abang ya. Kalau udah di jam segini nih memang udah ramai-ramai orang beraktivitas ya, Mbak Abang ya. Ada yang pergi kerja, ada yang mengantarkan anak sekolah. Nah, ada yang pergi ke pasar. Ini ramai lancar ya, Mbak Abang. Ada ya, ada gak yang nunggu lampu merah ya. Jangan sampai nyerobot ya, Mbak Abang ya. Ini ramai lancar di Simpang Garuda. Kita alihkan lagi di Simpang Tanjung Raya. Simpang Tanjung Raya nih alhamdulillah pagi ini ramai lancar ya, Mbak Abang. Ini tempat yang selalu ramai ya, Mbak Abang ya. Nak malam ke, nak siang ke, nak sore ke, tetap selalu ramai ya, Mbak Abang ya, di Simpang Tanjung Raya ini. Nah, kita alihkan lagi nih, Mbak Abang, di Kota Baru depan SPBU nih, Mbak Abang. Ini lengang ya, Mbak Abang ya. Mungkin dah berangkat sekolah tadi pagi-pagi. Ini dah lumayan lengang. Kita alih ke Simpang Tani Makmur. Amin ya. Nah, ini itu Mbak Abang, lancar ya Mbak Abang ya, ramai lancar. Kita alihkan lagi. Nah, mungkin itu dah Mbak Abang. Ada lagi ya nih. Di Ampera nih Mbak Abang. Di Ampera lengang ya Mbak Abang ya. Ada gak? Udah mulai ramai Mbak Abang, tadi lengang. Sekarang udah mulai ramai. Nih. Ini kita alihkan ke Simpang Sultan Sahir, Urai Bawadi ya, Mbak Abang ya. Oke, kondisinya sama, Mbak Abang. Ramai lancar. Untuk Simpang Pajak juga ramai lancar. Nah, mungkin itu Mbak Abang untuk informasi arus lalu lintas. Jadi Mbak Abang yang mau keluar-keluar atau mau belanja, mau ada kegiatan di pagi hari ini, Mbak Abang udah tahu nih mana yang ramai, mana yang lengang ya Mbak Abang ya. Nah, ini ramai lancar, alhamdulillah ramai lancar ya Mbak Abang. Jadinya kita mau keluar pun jadi enak Mbak Abang ya. Nah, mungkin itu untuk kabar lalu lintasnya Mbak Abang. Mbak Abang jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, Ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

sekarang masih di 94,3 MHz RRI Pro 4 Pontianak. Mbok Abang, selamat pagi. Gimana kabarnya Mbok Abang? Pak, baik-baik ya nih. Semangat enggak pagi ini? Harusnya semangat ya Mbok Abang ya. Apa lagi cuaca nih? Alah, enak Mbok Abang. Agi sejuk-sejuknya, agi sendu-sendunya. Nah, belum timbul matahari nih. Nanti kalau ada timbul matahari harus lebih semangat ya Mbak Abang. Gimana paginya Mbak Abang? Ada yang agi ke pasar ke atau ngantarkan anaknya sekolah? Pas jam 7 nih udah masuk kayaknya ya. Bukan agi ngantarkan sekolah, udah balik ngantarkan sekolah anaknya. Nah, mungkin untuk abang-abangnya yang agi di jalan pergi kerja, tetap pantau terus ya Mbak Abang, RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, dari tadi yang ngomong nih tidak tahu, tidak perkenalan ke Mbak. Oh iya, lupa ya Mbak Abang ya. Masih sama saya Mbak Abang, Mbak Put, yang bakal nemanin Mbak Abang sampai nanti siang ya. Jangan bosan-bosan ya Mbak Abang. Nah, hari ini kita udah masuk di program cari tahu nih Mbak Abang. Ha, Mbak Abang apa? Cari-cari tahu. Nah, saya bakalan nih Mbak Abang, kita cari-cari tahu tentang manfaat sambal bawang putih dan sambal tomat bagi kesehatan. Nah, ternyata kita apa, sambal bawang dan sambal tomat nih Mbak Abang ada manfaatnya. Nah, bagi Mbak Abang yang suka apa namanya, buat-buat sambal, apalagi yang makan kalau tadi ada sambal.